0: Pagi rewind.
1: Badok bola. Nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dah dalam pengidu dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama ni. Sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah siban nuan udah hudu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne namanya bisi berlebak bunyi hujung.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Okey, 2 pagi Y kita dekat berangkah dia tu Melati bisa aku ba 2 pagi Y serta selamat pagi ti.
5: Ya, selamat pagi ni, selamat pagi megak dengan kabel peninggal tu pagi tu ke bisik begulain kau tu ba 2 pagi. Jadi bakal selama ni ba 2 pagi kita nak bisik utai ke di penjurai ke kita ya sekali ku tanya tadi santai ku kita tahu kanya berat jadi nya utai ke patut diperhati ke kita megak ya ke mana atau diambil kita ni ya ke mana tahu iar ke tisi ni.
4: Okey, topik kita pagi tu ti. Ianya berkawan dengan berkini ke kita itu tadi magi awak, magi masa kita. Jadi, kita itu tadi bakal tua nanti, sama generasi, sama umur. Oh, orang juga masuk 4 series
5: tu. Ya, akan datang. Sekian, Mak Niel, nanti kita berhati ke akhir mid kita itu tadi bergulai dengan apa indai. Tua bersekolah, apa indai nganjuang tua nurun, ngambil tua pulai sekolah. Jadi, makin tua besar, makin tuanya tadi jauh hari apa indai. Nyum ajak ambil ke banding, tua tu nampung pelajar, dia buat boding. Nyum ada bergulai dengan apa indai, ada tambah kelebuah tua ke nampung pelajar tinggi. Nyum gawa, nyum bisa ruang bilik ke diri punil. Nyum kurang awak no tuan tadi bergulai dengan apa indai. Nyum pun pengasai, aku pun pengasai ni pengelama kita ke udah gawak tu tadi berapa dalam setahun boleh kira tu berapa kali tuan tadi pulai ke menua dengan bahasa pindai kadang-kadang maya gawai maya Christmas utai ke berkenyak awak ke bisik no tuannya tadi mulai ke dirimpung abas tidak ke menua nanti naknya kadang-kadang tuannya tadi nyung agak 1001 alasan korang dan dia orang nyadi ku pulai minggu tu bisik gawak orang nyadi ku nyengok minggu tu bisik pengawak utai ke berkenyak dan nyadinya setiap hari utai ke namanya kan di penjurai ke kita pagi tu Niel ne nanti bahkan tuan pun berkini nak makin masa ni
4: nanti dia nanya aku nanti terus terang kemudah aku nak nombor bagi masanya nak nombor bagi masa lepas aku bisa terbaca ke Siti Utai Facebooknya tadi kita ke dalam umur 30-an 40-an tu kita itu tadi tersepit dah banyak macam kita dikira kita kita ngira kerja kita kita ngira anak kita kita ngira pendai kita, kita ngira tua kita, kita ngira ipar kita, kita ngira menyadi kita. Dia magiannya teh. Nyamai terus terang kemana aku segini anu magi masa. Untuk ke masa kumpul pan aku anadai untuk masa kumpul.
5: Kena kita jaga orang kemaya hari itu me time.
4: Anadai me time. Tanya tadi dikena ngambil ke masanya tadi bisik mimit dibagi ngau pendai kira ke ngambil permisi kira ke ngambil permisi bakal bisik awalnya tadi pulai okay pulai maya pengerami kau nyata okay pulai maya pengerami kira ke bisik awak maya nembiak sekolahnya tadi maya nyame ngambil awak mimit ngabas bala pendai.
5: Ya, nanti kita mendak Daniel bab pengawak orang bukai nak nyangkuang ketua tu tadi. Jadi bab pengawak kita itu deh laba kita ke gawak ship tu dia samat sepi aku Daniel.
4: Amat.
5: Nanti bakal tua ke sigi bisik anak bersekolah. Angai nak ngai pan tuan nyelinting bala anaknya tadi pemisi, baru tuannya tadi uliah pemisi. Ngai jadi ketua tu pemisi anak tu nak asus sekolah. Ngai jadi kan ya. Labanya pengawak sekolah sedak yang ngai di pelita ketua bekinya ke pendak maya sedak ke pemisi maya ketua pemisi nanti semaknya uliah. Kadang-kadang maya nembiak sekolah ke pemisinya bak palan tua gawaknya tadi mayuh pengawak diatur ngujung ke tuanya tadi ndak diasuh pemisi ngan jadi tua pemisi tua agak mekuah ke pengawaknya nyau ndak kan ya
4: pihak sebahana pihak bertopik mata tu
5: nanti ya sikit amat ya jadi nyak mai kami dua itu berguna ke penemu Rebala Peninga berkini kau kita yang tadi magi awak kita semak kita yang tadi sama gawak bakal kita dan dia punya penuan kadang tadi tua uliah nyenguk apa indah itu tua tua kena disenguk lagi laban pemisi kena panjai jadi nanti kita bisik namanya tadi idea korang mungkin ikut cara magi awaknya tadi tahu kongsi ke bawah Facebook nah.
4: Okey lagi macam komen katrobah tadi hari Ian Will. Selamat pagi kau. Okey kau ngau topik tu ya suah magi awak maya ujung minggu. Nyemak dia baru main aja cukup hanya dia ke seduaya breakfast atau ke nyeput jeput pagi. Alah bawa orang tuai tu tadi. Ngai nyari lawan ngirup kau yati. Laban serinya sigi ngintu pemakai seduaya aja nanti hari minggu. Pulai bersembayang baru mai seduaya ngintu diri berkedai. Mai sedaya makai bat luar pan udah merik penglantang lagi sedaya aku ya. Nanti baik rawan kebukai segi nyelembau gitu dah sedaya. Kagi dia baru mai berkebun nganyam tikai kau ya. Tu ungkup sedak ke diau ujung minggu tu ti. Diau ujung minggu ba rumah hanya
5: tadi. Ya nanti bakal kita itu ujung minggu je makin gawak gini nanti ya.
4: Ya ujung minggunya kebenar lagi.
5: Orang pemisi bisa pengerami munyi kopi ramli nya public holiday pan kita itu kebenar lagi gawak ne. Ya. Ya jadi so pagi ngaji Sasha Amanda jadi nguya kue ujung minggu ngau lemai pemulai ke gawak nak ke suah kue kadang sedua ya apa yang nguinda ya dia suah nurun mayanya ke besrumpuk ngau sida ya kue dia dia tu nyun ada gig orang tuai kue ngau balam adik ke ujung minggu bisik bekangau serumpuk makai barbecue hanya setiap cara mandu kita nya tadi begulai ngau pengandiri pihak ko Sasha Amanda sikit mata ya bakal kita itu bisik orang tuai bakal nginuan deh apa indai nuan dia menua nuan di negeri di tu bekenyak mengaku Daniel tan kadang-kadang orang tuai kita yang tadi asuh kita ke kucing ke pasar kita begulai ngau kita ini ibu lama seminggu baru datai ba pakai kereta dan nanya sidayan ya kemaya nu nganjung ku pulai baru nya apa pendengai sidayan gai ngau kita itu diau ba negeri deh
4: nda betah tanah di apakah apa indai ko ambil lama 2 hari nda betah tanah ka pedih pala sidaya lama negawa lama nak tanah
5: au sigi amat
4: hari domino untuk tadi so pagi ku ya pendekat kita udah ngatur masa kita bagi kerja ngau pindai ku ya leban ke dia tu nya tadi ya benuang bagi gak ke kerja sigi bedan sepi utai bagi dua ku ya dan puji Tuhan ku ku ya ba ngoma ya agi diberi pengerai ngarap ke Tuhan mereka sedua yang berlama benuang bertambah ya mak ya meto oh, benuang musim bertambah itu nah nya madah pupuk ke diri mana ku ya pulai gawak lemai ke kadang abak ya bisa ge nyawa mimit ku ya dia pihak megak datai hari 6 udah orang temuk gawak setengah hari mupuak gas dua ya bertambah aku ya hari minggu pol hari gak bertambah aku ya nyak sindak ya semadiknya tadi lemah mat ke berapi babi liat ngelawak sedua ya din bebelah badin aku ya oh bebelah babi liat tuai tu ti maya ujung minggu aku ya
5: au nyak nitiah ke sempekat kita jadi ni nu kita ke serumpuk nan ya au jadi Chris tupam pari bisa begulai ngau kita megak pagi tu rindu ke topik pagi tu aku ya tang pedias kabuli idea ku ya pertemu ya kena me peluang ke bisik bagi mawak ngau sidak ya laban dia tu penghidup kita itu mayu na commitment macam-macam mutai ke di kerja au nyadi ko tua ka manel tang munyi tadi ya tua tu tadi pekuah ke ngau me macam pengawak nyungai nyadi nu tuanya tadi pemisi nyungai nyadi nu tuanya tadi ngabas sidak ya nya siti perkara mega ke nyanan ya okey
4: udah tu lagi maca komen kita ke bukai terus kena tai ke komen kita ba topik 2 pagi wai kita ke Sarito berperindah dengan kelemahan band featuring Jessica Olivia non penerang dalam petang.

0: tua. Pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke bandiang tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi mang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bawa pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kau nama deh Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya ala boleh ya. Yang ngai anak berkenya deh liri.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Okey, hari ini ke 2 pagi wai kita ke pagi tu. Okey, topik kita pagi tu berkenaan ke kita bagi awak antara kerja ngau ngintu apa indai kira kan ngabas apa indai kita amanya.
1: Au na sigamat. Laban na sekedar hari kita itu tadi sigit nak beribun ke apa indai dan ya lebih lagi kita ke gawa benegerinya tadi apa indai tu hanya tadi agi bermenua. Hanya di berkenaan ke tuanya tadi ke bagi awak tu lebuh tua kena gawanya tadi mulai ke diri ke menua kini atau ke kini ko cara sidak ya kini asuh kita ke negeri kita ne. Au jadi mayo macam cara mah ke tau dikena kita. Jadi sama pagi ngagai Datuk Ilyas Jawan tu ya. Bisa mega magi awak dirempu bukulai ngau kita pagi tu ba 2 pagi. Jadi ko ya bekeni ko cara kita nya tadi magi awak kita ngau apa indai kita itu Siti Jaku tanya ke dalam ba tiap bengkai ko kita ko ya. Jadi nyaga apa indai Siti tanggung pengawak keberatan patut di kerja kita kanak kita ke menantu penuh ngau pengerindu pengasih ngau penyabar ko ya. Jadi maya seduanya agi gerai tau ke agi biak sigi lempuang pengawak kita laban bisik seduain tadi nyukung sekedap pengawak kita baru rumah tang maya sidak nyunak dapat kita memagi awak bakal ke nyaga anak miat megak ko ya tang pengawaknya patut dipejalai ke kita ngau penuh pengasih bersawup ngau pangan diri bersawup ngau balam nyadi ngintu pengelantang apa indai ko ya berberkat meh ngakai bala kita ke agi bisik apa indai ko ya dan ya jadi sampai ke semua semua kita yang tadi bisa pengasih dengan penyabar lebih kita ke bintu ke apa indai kita tua kita lebih lagi ia kini sudah tua ia ke sebut kita yang tadi sakit dan ya jadinya bak kita yang tadi berat mah pengawaknya itu kita yang tadi ngintu sedak ya kadang-kadang pagi lebih tua kekat nurun gawaknya tadi ngintu sedak dulu jadi utainya anda bersebana man ya laban nyak nang tanggung pengawak kita ini
0: ya okey hari Rina sendai tu. Selamat pagi ku ya. Hari seratu. Bapak nemu ya. Laban kita ke gawak ku ya. Tiup dia. Maya ke nak bekerja. Bakal ujung minggu. Atau ke pemisinya. Meh kita buka lain kau sedai ya ku ya. Nak boleh mengambil peluang ke bisik. Ngintu sedua ya. Ya ke berat lagi ku ya. Penyayau kita ngagai sidak apa indai. Ke pihak ku. Serina kira ke yang ada ke ngambil awak maya pemisi meh ngabas tau ke nyenguak bala apa indai
1: iya nyak kasih ke orang ke tak bergulai dengan apa indai nya ya munya ketua tadi sekedak ba negeri sekedak yang tadi ba menua jadi yeah. Tai ke bekenya mana ya jadi ya sama pagi ngagai capu kira bisi megap gulai ngau kita pagi tu risi bujaya jadi orang tuai dah nadai magang tu kuya dia tu kami duai ke jadi orang tuai kuya sekumbang ke udah pincin umur 69 tahun dia tu kuya puji Tuhan gak bala anak nemu ngatur ruang bilik dah nentu ke siapa sedang ngibun tetap tua indaya ku ya jadi mai ujung minggu bisik ajak makai serumpu rindu hati medak bala ucuk ku ya tajak dah bisik anak ya ke ngibun tetap kira ke bisik urat tetap mengibun sedua ya ambil kebanding mana ya bisik 5-6 ikut menyadik jadi siku nyat tadi dia tetap ke ngibun sedua ya ngibun bilik mana jadi dia kebukainya yang ke ngati kediri menyatakan kawalnya tadi anda berserarak berkenyak deh tetap kati ko kita madah ne rat jadi serumpu nyak utai ke tahu dikena kita yang tadi seruran kena kita ngerapit ke kawal kau diri menyadai ne
0: ya nak ninggal pi aja menyati tajapan bisi mana ya ke bisi ngibun orang tua ini tadi tang anda ngelekak ke pi aja menyak ya kerti ya okey hari Jenika Juan tu selamat pagi ku ya. Nadai gak ngomen nama-nama ku ya. Laban apa indai nya tadi agi dintu lama ku ya. Laban nadai apa indai agi. Laban nadai apa indai agi diintu. Kira ke udah 30 tahun apa indai udah nadai ku ya. Dari impoto pan yang udah nyadi aki ku ya. Tan suba lebuh agi bisi apa indai. Ya tu tadi madah ke suah pulai maya pemisi tau ke ujung minggu. Nanti saya dah yap si penanggul, tau ke sakit nama semuanya tadi. Ya pan cuti emergency ku ya. Hanya hari Jonika Johan banyak kira ke nyengok maya
1: bisi awak.
0: Bisi awak. Maya bisi penanggul.
1: Ya, jadi tu Juni Ben tu ni sampai pagi. Jadi ya tu tadi madah ke nanti ya mah. Bukan ni ku cara yang bagi awak bergulai dengan apa indai. Suah ya pulai ke menua ngundang sedua ya ku ya tajak ya jauh ya pindai lalu engkau balap tunggal bumai aku yang ambil ke suah ge ngundang seduai ya bernua serta lama ge mebegulai ngau seduai ya cukup gagal seduai aku ya nanti bisi nyumai ke seduai ya bakato meh aku nya tadi magi awak begulai ngau pindai ke upi aku ya au nyadi nya siti cara mengenil kadang-kadang apa pindai tu abah benua nya nanti ya baka apa pindai ku ke direk aja Daniel nyadi lebuh kami menyadik bisi pulai ngain tu kadang-kadang kak gi nyumai Daniel kadang-kadang yang madah ketau aku kau makan kita sumai kita aku ya kadang-kadang yang mungkinnya jadi kadang-kadang kita juga tu lebih tua atau lama nak makan kita sumai indah itu aku lebih agak ane tua pulai ke benua enggak itu nyumai lebih kau makan kita sumai ya udah ya ya gini tak gitu udah tu dia nyumai ke bersilih banyak ni
0: apa titi ngasai kita rempol nanti pakai pulai ke benua bapak mesti sedap yang gigak tak ke dikerindu ke kita titi sedap ya lelap-lelap kini rindu gigak sedar ya meh. Alaban sedar yang nemu kita itu tadi jarang makai utai ke berkenyak ba negeri. Baru mai panjai. Nyamai.
1: Nyamai. Jadi gawak sedar ya Niel. Ambil ke bandi yang metua tu madah ke diri pulai. Hari lima minggu nyelak. Bisa kau pulai ke benua. Oh hari berapa hari empat kini. Yeah. Hari tiga udah bergigak ke lawak buat sebelah kampung. Belah sebelah babas ya tu tadi. Oh kasih kanak ku bisa pulai minggu tu lah. Yeah. Kasih ke menantu ku bisa pulai. Kau emak itu. Kalau bergigak ke lawak.
0: Ya, bergigak ke tadi. Empat ucu lalu kira sedar ya
1: nanti hanya sekedar utai ke patut ya diperhati ke kita itu Neil jadi anang tua suah katiku kita yang tadi ngagak alasan korang kemayari itu neh nak boleh nyenguak sedak ya kadang-kadang bakal cerita ke bisik digagak kita buat skesa radio dan ya telepon napai indai kita telepon tu waktu kiruah gawak ke kadang-kadang nyu kasar tu nyawut ngau jakuk kasar kadang nyawut ya. Jadi seliah ke utai ke bekenya ni laban tuan nak nemu dapat dalam mati ya dia neh ku tua au mana ku ya tang tuan nak nemu ianya tadi insi bandak kini ngau cara tua ke bejakuk ngau cara tua tuanya tadi kadang-kadang tak ada sawut tua telefon ada mungkinnya ne
0: ya leban nyo tuai setuai kita itu ti hati kita itu tadi mudah gin si ban ngasai ke derim pun ya agi aku umur 20 biasa sebab lubah kan si ban
1: amat ni nyo tuai itu lain ge ke kadang leban tua ke bisi anak tua tu tadi nyo bisi ruang bilik ke derim pun kadang-kadang jako anak tuanya tadi ukai yang anuk tua deh kadang-kadang tuanya tadi tahun siban lebuh anak tuanya tadi bisi kadang nemu nak nemu ya tu Daniel nanti ia madah tunggai kadang utainya tahu ngasuh hati tua tu siban ringat kecil hati korang kemai hari tu pun bisi ne jadi bekenya ma pindai kita hanya lai jaga kaulnya meh laban ngai ke tuan nesal satu hari korang tuanya tadi makin jauh hari sidak ya tuan boleh nyapai jari sidak ya tuan boleh ninga ke nyawa sidak ya ne okey.
0: Okey, kita berpindah baru. Ninggal ke Andrew Sengalai. Biar berkikis, boleh berkikis.

0: Haji Rewind. Rewind.
1: Ya, sama pagi ni bala kita ya ke Benom Bridge Walk jaku ya ke dia tahu macam jaku nanti kalau ada dayanya berdarat kurang kau ni.
2: Aku sekian tuan tahu nyadi tu nyumbai macam menggelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya ge, mati sebut kita ke berdaratnya. Lebih mau ke kita ikan urun ne tuan.
1: Aku lepas na punya ke canggih modern lagi. Nyak ke kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu naik Bridge Walk ni kebun.
2: Utai yang sama kenyan ne tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Okey, kita lagi bergelar pada 2 pagi Y, pagi tu pagi hari 2, 13 hari bulan 10 2026.
1: Ya, jadi buat topik kita pagi tu Neil, pian mengganggu bala peninggal, kita yang tadi kena berkawal dengan awak ke dibagi kita yang apa indai kita ni. Tajak pan sinu lebuh kita ke arti sebut ke topik apa indai tu Neil, nanti aku tu murang ke pemadu ya pabu ya mata dan utai tu nato nak dikenang kita ambil ke pulai ke tengah lalu. Kalau okay, kita ada Neil, Neil mau tuanya tadi bisik. Si bana tinggal apa indai tua kini. Nanti ulih namanya tadi Suman kati tua dulu. Begulai mana mengau apa indai. Lepas kadang-kadang orang tu tadi bisik. Namanya tadi bisik lah ya. Ngau apa indai. Bisik mutai ke ngasuh sedangnya tadi ringat dan Neil. Mutai ke bukannya ada. Jadi selamat pagi ngagai peningat kita sikut tu Neil. Bisik ngirum ke komen ya ngagai WhatsApp aku. Tak daripada kenama tu Neil. Jadi Tuhan ajak nemu begini asai tanggung jawab nyaga apa indai kuya lebih lagi nanti maya apa indai kita nyak sakit kuya baka aku kuya siku aja bisik gasai kadang-kadang katiku kita putus asa tang puji Tuhan kuya Tuhan meri pengeriang bak aku meri aku kesabaran meri aku pengerai ngambil kaku tadi ulih semampai ngibun apa yang kau indai aku kuya atas sinu hati pagi tu ngendang topik pagi tu kuya ni
0: amati ngibun apa indai nak sama baka kita kengibun anaknya tadi tajapan oleh lebih kurang sama tang nantu sama kan saya hari kelihat bayil tu selamat pagi kuya laban ke kerja jauh di kerja jauh hari menua kira ke seminggu sekali maya tu tadi telefon beranda engkau indai sedaya di menua lalu di menua dia menjadi ya ke induk ke ngibun indai ya kuya dan maya bisa pengerami tau ke emergency segi pula
1: ikut
0: ya? Tu hari kelihat bayar tu. Jauh ya tu di.
1: Ya, jadi selamat pagi ngagai Jonas Tulang. Bisa muka ngau kita pagi tu ni. Jadi kuya ia ngau bini yang subak kalau ngibun tua ya ke laki. Biar muka ngau ke induk. Kuya lebuah maya seduainya sakit subak kuya. Lama diri seduai melaki bini beribun ke tua ya nyak. Nyentuk ke tua ya nyak nadai deh. Jadi kuya mayuh macam meh ulah sidak ya lebuah ke udah tuai. Jadi entik tu tua nak tan hati segi kang ransek tua jadi tang puji Tuhan ku ya yang kau bini yang buan hati ke cukup sabar lebuh ke ngibun nguan ngintu orang tuai ku ya sama mentas semoga doa ya bini ya ku ya pengingat tu dikenang ya nyentuk ke ia nya tadi parai lah me ku ya jadi tua ya pan mentas nade mayu macam meh tang ya segi baka orang tuai meh mayu kerena mayu lah lebuh sedak ke udah tuai jadi tu kita ngenang tu ya lebuh kita ke agak biak sedak apa lagi kering nyak utai ke dikenati ketua ne ukai tu tua tu mali ya maya ya ke gegar yang ngenat ke direk sakit nyak mem, jam tua ngintu ya anti suba angkai ya nya tadi kering rituan tadi bintu kutai nyawup tua deh atang munyi ko Datuk Elias Jawan deh sida tuai kita ega ngambil tanggungjawabnya ngintu sida ya
0: sida pen gai gai bekan tin ada pangkat sida pen gai ga ada pangkat nanti tin ulah sida ya mah nolong kita ngerja pengawal nanti boleh lah.
1: Ya, segi amatnya.
0: Okey, udah terlalu nampung baru macam komen ke bukai. Kita berperindah dengan berumah hati orang. Lagu Arili Zuita.

0: pagi Y, kita bergulai sehari itu nyentuk lagi pukul 9 pagi.
1: Ya, jadi aku macam sedikit lagi komen dari peninggal kita itu, Nel, berkawan ke 2 pagi sebelum nyimpul ke kenang kenang kita pagi itu. Jadi, sampai pagi dengan Jenny Gelimai hari sibuk, kuya, mama, mari di sibuk, kuya. Jadi, sinu dengan topik pagi itu, kuya, nak berasai ay, mata lah buah, kuya. Jadi, ngarap ke apa ya, inya Gelimai nak manggat, engkau ya, engkau indah ya, seripah nak lancang, gerai ya, selalu, kuya, serta panjang umur, sayau ke seduaya, minta ampun, apa indah, kuya, ting lama tu, kalau ngemedia sekehati seduai, kalau mansut ke jakut nak manah, engkau nak nyamai di dengan seduai, kuya, minta ampun mega, laban nak uliah meri seduai penghidup ke menyana, bakal orang bukai, aku sayau ke seduai, kuya. Hanya hari jenis Gelimai, habis gulai ngau kita pagi tu, Anil.
0: Ya, ya ke mega komen ke penudi kita ke pagi tu, jadi ba namanya tadi bertopik kita ke sekali tu jago simpo ya. Nak kau leh memanggil nanti.
1: Iya, nak kau leh. Tajapan munyi ko tua ribuan yang tadi tua sikok ri orang kegawak, anak ngiram tadi tua gawak perintah, tua gawak company, tahu kena mana pengawak ke dikenak tuanya tadi beridup ba dunia nyata tu tang seliah ke kitanya tadi hari kita ke nak ngingat ke apa indai kita di menua, jadi bisa awak pulai anak nganti maya kita ke pemisi maya pengerami aja. Laban kita nemu kita ipan nyo majak tuai, lebih lagi sidak ya kena udah tuainya. Ada anak nganti sedang nyunadai baru tua ke nesal ke namanya pengilap tua namanya ke katiko kita madah nah tua ke nyukiruh ngau pengawak nyunak nanti ke sidak ya awak nang nyentuk ke sidak nyunadai baru tua ke berundiang ke tai bekenyak nah ya au jadi okay. Terima kasih ngagai semua ke bisi udah komen begulai ngau tua ba 2 pagi pagi tu
0: ya so pagi serta udah tu lagi kita dekat dengan ke berita ditangkan ke ngau segmen Y9 12.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, penyerapan pegawai pergigian dan farmasi berstatus kontrak ke jawatan tetap akan disyorkan untuk pertimbangan Kementerian Kewangan dan Jemaah Menteri. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata cadangan itu akan diusahakan dalam tempoh yang munasabah berlandaskan pendekatan yang sebelum ini digunakan bagi menangani isu doktor perubatan kontrak. Jelas beliau, usaha tersebut dilaksana bagi memastikan masa depan dan kebajikan golongan itu terpelihara. Pengambilan pegawai pergigian dan farmasi ke jawatan tetap akan menggunakan kuota baru berasingan daripada 9,000 jawatan tetap doktor perubatan yang diumumkan menerusi Belanjawan 2027. Luar negara, ASEAN perlu bertindak segera, berterusan dan bersungguh-sungguh bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan yang berulang. Pengarah eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University, Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud menegaskan kerjasama serantau menangani kecemasan kemanusiaan termasuk bencana tsunami dan taufan membuktikan keupayaan negara ASEAN untuk bertindak secara kolektif, antaranya menerusi Pusat Bantuan Kemanusiaan dan Perjanjian Serantau mengenai pengurusan bencana. Lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian pada hujung minggu. Menurut portal berita tempatan Online Khabar, 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang selepas kejadian tanah runtuh antara Lokpa dengan Chamling menyekat aliran sungai Bodi Gandaki sekaligus mencetuskan banjir di kawasan hilir. Sementara itu, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal melaporkan banjir itu memusnahkan beberapa jambatan serta merosakkan rumah, 2 menara telekomunikasi dan 50 tiang elektrik. Keselamatan tenaga global sedang berdepan ujian sebenar ia susulan ketegangan yang semakin memuncak di rantau Asia Barat. Menteri Tenaga Arab Saudi Putra Abdul Aziz bin Salman menegaskan bahawa kerajaan itu menjadikan pelan bagi menjamin bekalan sebelum krisis berlaku. Beliau berkata Riyadh berhasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Dasar tenaga Arab Saudi akan terus memberi tumpuan kepada matlamat jangka panjang dan bukannya tekanan jangka pendek. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah pertama melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Kessos. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengumumkan larangan itu akan diperkenal pada April lalu. Sukan badminton, keserasian ketika beraksi antara faktor kejayaan gandingan baharu beregu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King di terbuka Arctic 2026 Vanta, Finland. Roy King mengakui tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka. Apatah lagi keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Katanya tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya, seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian, farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Isu pelarian Myanmar, kerajaan Madani teruskan usaha tangani isu pelarian Myanmar yang sudah berlarutan selama beberapa dekad melalui saluran diplomasi dengan pendekatan tersusun, berperingkat dan berperikemanusiaan. Game pagi, penerbangan Fasta Airlines.

0: Akan menghampiri 9.24 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani, bertemankan saya Fas dan juga
1: Elwai.
0: Ya, di geng pagi di
1: Miri FM. Sini ya geng kalau bukan Miri FM.
0: Dila tahu. Di Atik Miri.
1: Alah betul lah, di Atik Miri. Okey dah.
0: Ataupun Fas. Di hati sesiapa.
1: Tiba-tiba mak apa? Orang mana sweet pagi-pagi Tok Fas.
0: Iyalah kan. Jadi dari konti YFM, pukul 6 pagi sampai 9 pagi, kita beralih ke konti Miri FM untuk 3 jam kita ke udara sampailah pukul 12 tengah hari. Alhamdulillah cuaca di sekitar bandar dari Miri untuk pagi tu, lebur lau saya
1: panas
0: pagi-pagi.
1: Panas pasal.
0: Panas.
1: Oh, benar-benar panas. Benar-benar. Masa kami turun ke Jatuh nak dari KL. Kami dari KL tak?
0: Oh, dari KL kita. Oh, kita dari KL. Kami dari K...
1: TK.
0: TJ.
1: Titi lah.
0: Oh, Titi betul. Dari Titi.
1: Dari Titi kita kan.
0: Ya, papi. Low classnya kami dari Titi. Dari jematan lah. Okey lah.
1: Yalah kan. Cuma tinggi tak je Fas. Titi betul, kan betul. TikTok pun boleh kan. Betul. Lagi glamour.
0: Ataupun di FB lah.
1: FB sini.
0: Okey lah.
1: Okey, orang pagi dah mula peri. Ay, kita tu.
0: Mula.
1: Okey, terima kasih rakan kita Mul dan juga Aswan yang menyokong kita. Yang banyak memberikan kita semangat untuk pagi tu kan Fas. Hari tu kita explores.
0: Betul, explores. Yalah kita berpeluh-peluh tu. Lepas tu kita muka sikit lagi.
1: Kita ambil apa? Ambil masa untuk stamina.
0: Stamina supaya kita si semput.
1: Betul.
0: Supaya kita si apa masa hidung si sumbat.
1: Si ampus. Kita dah ampus. Tapi alhamdulillah benar juga lah kalau kita dengan kita berlari tu tadi nak cukup untuk stamina kita untuk masa tu lah.
0: Betul.
1: Tapi sebelum ya Fas, sebelum kita pergi ke Jabatan Meteorologi, kita nak beribu dulu lah.
0: Betul, kita nak beribu dulu. Kita nak bergelek lagi.
1: Rancak nak lagu tu.
0: Mestilah S1 dah ready dah. Dah ready nak bergelek
1: dengan Mul lah.
0: Dengan Mul.
1: Tapi saya nak nyari Jumaat. Okeylah, kita dengarkan lagunya.
0: Okey, jom. Hanya di Geng Pagi.

0: Mir FM. Info cuaca di Mir FM.
1: Sekali lagi.
0: Kalau boleh ulang ah.
1: Kalau
0: benda boleh
1: ulang
0: kan.
1: Benda boleh ulang.
0: Ulang
1: kan.
0: Kan? Ah.
1: Okey,
0: okay, tapi
1: cuaca.
0: Jangan lupa kita nak apa music sikit lah. Biar okay, tadi okay. Dah rancak tak nak oh.
1: Betul.
0: Daripada Ricky Martin lagunya wow. Tak fast La Vida Loca.
1: Betul. Hai Madinah. Anak mul ni Madinah binti Sulai. Apa khabar Ramidi? Khabar baik.
0: Okey Fas, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi
1: yeah.
0: Okey, kita nak singgah dulu ke Jabatan Meteorologi Malaysia MIRI untuk mengikuti info cuaca dari sahabat kita tu Met Malaysia MIRI, kita yeah. bersama dengan Dayang.
1: Dayang Indong.
0: Lagu apa ya?
1: Si
0: Indong si Dayang Indong. Lagu. Akhirnya kita pasang lagu ya, okay,
1: boleh?
0: Okey, kita bersama okay. Dayang. Assalamualaikum, selamat pagi Dayang.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi kembali.
1: Yeah.
0: Bertenaga suara Dayang pagi tok eh.
1: Mesti Dayang pagi tok tak sarapan nasi goreng dengan air kopi kan?
0: Betul Dayang?
2: Salah.
1: Betul.
0: Salah. Betul ke salah tok?
2: Salah.
0: Oh, salah. Ten. Okey. Okey, dah sarapan oh Dayang pagi tok?
2: Dah.
0: Udah. Ha. Jadi kita nak kongsikan info cuaca untuk pagi tok. Silakan Dayang.
2: Baiklah, terima kasih. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian MIRI berkuat kuasa dari jam 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi ini, cuaca baik. Sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Seterusnya, tinjauan keadaan angin dan ombak untuk bahagian utara Sarawak. Angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam. Ketinggian ombak dijangka antara 0.5 meter hingga 1.0 meter. Suhu bagi Bandaraya MIRI pada hari ini 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca dari Pejabat Meteorologi MIRI.
1: Iya Dayang. Ha, kusangkakan ramalan cuaca hari ini cerah sampailah ke malam Dayang. Oh. Rupanya ramalan cuaca ribut petir di tengah hari kan Dayang?
2: Ya.
0: Tapi yang benar lah. Terima kasih Dayang atas perkongsian info cuaca kita untuk pagi tu. Terima kasih Dayang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, Fas. Dia. Benar juga lah Fas. Tadi Dayang madah nak. Yang madah saya ada hujan. Katanya pada
1: hujan
0: sebelah pagi. Tapi ribut petir. Dengan hujan.
1: Ribut petir. Untuk sebelah malam, hujan juga di satu dua tempat. Tapi dia satu dua tempat
0: satu,
1: lah.
0: Satu dua tempat
1: je lah. Contohnya,
0: di beberapa tempat lah.
1: Beberapa tempat. Atas rumah LY dengan atas rumah Mall hujan. Atas rumah Fasik.
0: Alah, sebab kami orang kan sama sejalan sini.
1: Nyesatopnya ada satu dua tempat aja.
0: Tapi rumah Mall dekat lagi. Gigi lah dengan bandar.
1: Oh iyalah kan. Atas rumah S1 ribut petir.
0: Nyaman tidur kan bagi yalah, ya, kan. Tapi bingung juga Fas. Mudah ribut petir.
1: Yalah,
0: mesti kan? Kita bingung kan. Nyaman ke kita tidur?
1: Oh nyaman. Mesti nyaman tidur ya. Oh, dengan ribut petir. Gedung. Gedung.
0: Si Izzati kita. Oh ada tak Izzati. Izzati selalu.
1: Si Izzati rasa. Memberi ketenteraman kepada kita.
0: Oh syukur. Kami nangga. Bukan kita madah. Kami bingung kok kalau ada hujan.
1: Okey dah.
0: Tapi ialah keadaan cuaca kita pun dah ketahui tadi kan Cefas.
1: Yeah.
0: Untuk perkongsian kita kelak pada 9.45 minit pagi tu kelak.
1: Kita nak motivasikan diri dulu. Tajuk untuk pagi ini nantilah kita akan kongsikan
0: Yang diterbitkan oleh DJ Mall.
1: DJ Mall betul. Sebelumnya untuk pagi tu untuk menceriakan pagi tu orang nak memikir masa apa pagi tu boleh katakan lagi duduk-duduk temenung anak nak pulang sekolah kelak.
0: Temenung ada masa temenung Fas?
1: Yalah temenung lah. Sambil sidak dapur rumah, sambil sidak vacuum rumah, sambil sidak ngemop rumah, sambil lialah sidak nak mikir masak apa. Toklah lagu kesukaan DJ Mul kita. Katanya masanya hybrid, masanya BDA, yang mula kerja rumah, toklah lagu dilayan.
0: Kami nangga bukan main yang menari yo.
1: Betul. Kau main yang menari yo. Nak selimkan
0: lucu
1: diri.
0: Lucu juga kan? Rupanya kan? Tapi comel.
1: Hanya di geng.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petua kita pada hari ini ialah segarkan saraf. Jika anda terlalu banyak kerja, anda tentu berasa letih dan lesu. Untuk mengembalikan kesegaran urat saraf anda, boleh gunakan daun serai, daun pandan serta daun nangka. Dan ketiga-tiga bahan tersebut direbus dengan air sebanyak 2 besen. Ambil yang sedang-sedang. Biarkan air tersebut menjadi suam-suam kuku. Setelah itu bolehlah anda gunakan untuk mandian. Lakukan cara ini selama 3 hari berturut-turut sehingga anda pulih. Dan ini adalah terbukti mujarab jika diamalkan.
0: Jom dengarkan macam-macam petua di Mir FM setiap hari untuk anda semua. Mir FM Mesra 912. Game pagi perkenalkan Fasa.
2: Ya, anda di Bandaraya Miri jelas lagi mendengarkan kami melalui frekuensi 98.0 FM dan juga jelas juga mendengarkan kita melalui
3: Snaggy. Kalau bukan di RTM Klik juga, di 95.7 pun ada juga kan.
2: Okey, Fasta dan juga LY masih lagi menemani anda semua. Okey, info dikongsikan kepada dengan anda semua. Iaitu pada esok hari 14 Oktober 2026, iaitu notis potensi gangguan bekalan air wilayah utara Miri. Sarawak Water Sdn Bhd ingin memaklumkan kepada pengguna bahawa kerja-kerja penyelenggaraan elektrik berjadual oleh Sarawak Energy Berhad SEB di loji rawatan air Lambeh model 3 dan 4 pada esok hari 14 Oktober 2026 mungkin menyebabkan gangguan bekalan air sementara semasa proses pertukaran antara bekalan elektrik utama dan juga set penjana genset. Jadi esok hari masa penyelenggaraannya adalah pada pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang pada 14 Oktober 2026. Jadi kawasan yang terjejas adalah kawasan-kawasan tertentu di sekitar Miri mungkin mengalami tekanan air yang rendah sementara ataupun perubahan warna tiba-tiba air kita orang jadi keruh ke
3: rasa macam teh tertarik
2: ataupun jadi
3: jangan minum. Okey, jadi apa?
2: Terutamanya semasa proses penukaran antara bekalan elektrik utama dan juga set penjana iaitu genset. Bagi potensi gangguannya iaitu kira-kira 8 pagi sampai 10 pagi pertukaran kepada genset. Untuk sebelah petangnya 5 petang hingga 7 malam pertukaran semula kepada bekalan elektrik biasa. Temu orang pulang kerja lah.
3: Baru
2: ada balik. Esok kita orang BDI esok macam ni.
3: Sebelum pukul 9 pagi macam ni okey lah bikin.
2: Jadi proses penstabilan bekalan air mungkin mengambil masa lebih lama di kawasan tertentu. Selepas proses penukaran tersebut, perkhidmatan tangki air, tangki air akan bersedia untuk memenuhi keperluan bekalan air yang mendesak sekiranya diperlukan. Dan pengguna dinasihatkan untuk menyimpan bekalan air yang mencukupi sebagai langkah berjaga-jaga. Mohon maaf atas sebarang kesulitan yang timbul dan mengucapkan terima kasih atas kesabaran semua dan juga pemahaman anda. Terima kasih.
3: Ya, sama-sama. Tapi sebenarnya kita dah pun melalui banyak fasa-fasa set daik tok kan fasa. Ya, jadi betul, kita dah bersedia dengan simpan air. Kami naga di rumah-rumah pun ada juga. Ada yang masih ada nyimpan air.
2: Ada tangki air ada standby.
3: Betul. Nang penuh dah kata si daik.
2: Dalam baldi pun penuh. Set dah lagi beli baldi kecil-kecil kena tok. Baldi set nun dah. Tinggi-tinggi besar, sama tinggi kan? Dengan pinggang kita dah kena tok.
3: Sama tinggi dengan pinggangnya kok. Tapi pagi tadi kami mandi pun air dah mula macam tekanan rendah.
2: Slow dah.
3: Memang ada slow lah. Jadi apapun dapat nyimpan air, alhamdulillah lah fasa.
2: Yalah kan.
3: Jadi tapi yang kami udah fasa-fasa kita tu nak memang dah melalui untuk saya diet tu. Simpan je lah, okay?
2: Betul-betul. Jom kita lain dulu lagu ini dan juga positif pagi sebentar saja nanti. Terus kekal mendengarkan kami di

0: Positif Pagi 2B.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Tuan-tuan dan puan-puan, ada peribahasa yang menyebut, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Apakah maksud kata-kata ini ya? Maksudnya tuan-puan, kita dalam hidup ini hendaklah jangan berlebihan ketika melakukan kebaikan sehingga tidak kena pada tempatnya. Sebagai contoh, dek kerana terlalu baik, ada seorang lelaki ini telah terjun masuk ke sebuah sungai yang deras untuk menyelamatkan seekor kucing yang sedang kelemasan. Memanglah perbuatannya ingin menyelamatkan kucing itu bagus, tetapi tindakannya itu tidak kena tempat kerana mungkin sahaja dia itu mati lemas dan memperjudikan nasib dia. Samalah macam contoh, seorang perempuan yang sedang memandu itu telah mengelak dari melanggar seekor ayam yang melintas sehingga kenderaannya masuk ke lorong bertentangan sehingga mengakibatkan kemalangan dan kematian kepada satu keluarga yang dalam perjalanan pulang ke kampung. Ini semua contoh kebaikan yang tidak kena pada tempatnya. Tidak berpada-pada. Tak semua yang kita rasa baik itu sebenarnya baik untuk kita. Ada keadaan dan tempatnya, kita perlu berhati-hati menawarkan kebaikan. Jadi, buatlah baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM, Mesra, Bermaklumat.

0: Miri FM, mesra bermaklumat.
1: Game pagi bersama Fox dan Ella.
0: Ya, ceritakan pagi anda. Oi, sabar dulu lagu.
2: Terkejut.
0: Sabar-sabar. Ceritakan pagi anda bersama kami di Miri FM. Bertemankan Fasa dan juga...
3: Eloy.
0: Kita baca suatu khabar itu macam base sajak berita.
3: Yalah, terpandang.
0: Diskaun 25% bil elektrik, subsidi bulanan RM5 bagi bil air diteruskan.
3: Wow, Alhamdulillah.
0: Maksudnya untuk 2027. Masih diteruskan lah.
3: Betul. Masihlah diteruskan. Dengar kabarnya yang berakhir pada ujung tahun tu, tapi yang diteruskan balik.
0: Jadi Kerajaan Sarawak akan meneruskan diskaun 25% bagi bil elektrik dari Januari hingga Disember 2027, seperti tahun inilah kan. Premier Sarawak Datuk Pertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Opin berkata inisiatif itu akan memberi manfaat kepada kira-kira 716,000 pengguna domestik di seluruh negeri dengan implikasi kewangan jumlah 281 juta. Selain itu juga, kata Abang Jo, kerajaan terus turut meneruskan subsidi bulanan RM5 bagi bil air di bawah program air percuma, memberi manfaat kepada kira-kira 600,000 pengguna domestik. Wow, bestnya.
3: Jadi Fas, sebenarnya persidangan Dewan Undangan Negeri DUN untuk Sarawak yang ke-19 sedang pun berlangsung sebenarnya.
0: Masih lagi berlangsung.
3: Hanya bermula dari Maret kan, 12 sehingga 21 Oktober 2026 di Kompleks DUN Sarawak Petrajaya Kuching.
0: Jadi, berita gembira lah untuk kita. Maksudnya bil api kami akan maintain lah, tetap 50 bil elektrik kami tetap lah RM50 lebih, RM60 macam
3: ialah. Alhamdulillah.
0: Bila air kami berjimat. Kadang-kadang 2%, 3%.
3: Ay, benar. Sebabnya ada subsidi. Kalau kita pakainya sampai RM5 nak, hanya ada subsidi gitu lah.
0: Kadang-kadang RM4 saja.
3: Alhamdulillah.
0: RM4, RM3, RM2 macam
3: dia.
0: Alu mandi. Saya malas.
3: Si guru je bagi guru.
0: Dua kali sehari nak mandi kan. Cuci baju pun dua kali seminggu lah kan.
3: Sebenarnya benar lah Fas.
0: Bukan hari-hari saya cuci
3: kalau
0: baju.
3: Kita selalu sering nanggalah di medsos ataupun di media sosial atau sosial media internet Fas. Kita ada nanggah bahawa sedang ada untuk berjimat. Untuk berjimat air tu Fas. Jangan kalau baju kita belum ada duit 3 gig je.
0: Alu nak cuci.
3: Kan yang membazir air. Tapi kalau yang perlu lu fast kena cuci tak dan tapi dalam keadaan tertentulah.
0: Okey, macam Elwan dalam seminggu berapa kali cuci baju?
3: Seminggu sekali.
0: Sekalilah.
3: Hujung minggu memang cuci baju.
0: Wah, penuhlah baju di sidai ya.
3: Seminggu sekali.
0: Macam fast dua kali, biasa hari Rabu pertengahan sekali, lepas tu hujung minggu Sabtu ataupun Ahad sekali.
3: Tapi sebab bayaran lebih besar kan? Kilonya besar.
0: Okeylah, 10 pagi kita akan ikuti Dunia 10 pagi dan juga kita akan kembali lagi lepas ini. Anda boleh juga berinteraksi bersama kami di talian 0854270053. Kembali lagi lepas ini bersama dengan Fasa dan juga
3: Hello.

Assalamu alaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia akan membawa isu jerebu rentas sempadan ke mesyuarat peringkat Menteri Luar ASEAN sebelum sidang kemuncak ke-49 blok itu di Manila, Filipina bulan depan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata isu jerebu perlu diberi perhatian khusus memandangkan ia tidak termasuk dalam mekanisme ASEAN sedia ada berkaitan bencana alam. Beliau juga telah menghubungi rakan sejawat dari Indonesia, Almanata Nasir, untuk mendapatkan perkembangan terkini berhubung usaha memadamkan kebakaran di negara itu. Sementara itu, di Indonesia, kebakaran hutan dan tanah yang berlarutan tidak akan diisytiharkan sebagai bencana nasional buat masa ini. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Politik dan Keselamatan, Dodong Abdul Rahman berkata, Indonesia berupaya menangani krisis berkenaan. Keputusan itu dicapai menerusi mesyuarat kabinet terhad dipengerusikan Presiden Prabowo Subianto. Tawaran bantuan antarabangsa juga tidak dibincangkan dalam mesyuarat berkenaan. Jakarta telah mengakui kebimbangan berhubung jerebu merentas sempadan yang menjejaskan negara jiran termasuk Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, pengarah eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University, Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud menegaskan ASEAN perlu bertindak segera, berterusan dan bersungguh-sungguh bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan yang berulang. Kerjasama serantau menangani kecemasan kemanusiaan termasuk bencana tsunami dan taufan membuktikan keupayaan negara ASEAN untuk bertindak secara kolektif, antaranya menerusi pusat bantuan kemanusiaan dan perjanjian serantau mengenai pengurusan bencana. Singapura dan Hong Kong memperbaharui satu perjanjian kerjasama tenaga bagi memperkukuh keselamatan dan daya tahan tenaga. Ini termasuk dalam bidang baru seperti kecerdasan buatan dan grid kuasa digital. Kintan bersama penguasa pasaran tenaga Singapura serta Jabatan Perkhidmatan Elektrik dan Mekanikal Hong Kong menyebut memorandum persefahaman yang diperbaharui itu dibina berasaskan satu perkongsian yang diwujudkan pada 2020. Lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian pada hujung minggu. Menurut portal online khabar, 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang selepas kejadian tanah runtuh antara Lokpa dengan Chamling menyekat aliran sungai Budi Gandaki sekaligus mencetuskan banjir di kawasan hilir. Sementara itu, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana Kebangsaan Nepal melaporkan banjir itu memusnahkan beberapa jambatan serta merosakkan rumah, 2 menara telekomunikasi dan 50 tiang elektrik. Susulan serangan ke atas lapangan terbang Riyadh, semua pihak digesa meredakan ketegangan. Pertempuran berterusan hanya akan meningkatkan penderitaan orang awam. Perkara itu ditegaskan Ketua Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu Volker Turk. Beliau berkata demikian selepas Arab Saudi memberi amaran akan mengambil tindakan balas serius selepas beberapa siri serangan kumpulan Houthi dari Yaman ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh yang dilaporkan mengorbankan 18 orang. Dalam pada itu, Menteri Tenaga Arab Saudi, Putra Abdul Aziz bin Salman berkata keselamatan tenaga global sedang berdepan ujian sebenar. Ia susulan ketegangan yang semakin memuncak di rantau Asia Barat. Namun, kerajaan itu menyediakan pelan bagi menjamin bekalan sebelum krisis berlaku. Malah Riyadh berhasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah EU pertama yang melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun daripada mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Katsos bersama beberapa menteri lain di Athens. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis pada April lalu mengumumkan menerusi media sosial bahawa larangan sedemikian akan diperkenalkan. Berdasarkan satu tinjauan melibatkan 2,500 pelajar sekolah, 1/4 daripada responden mengakui menggunakan media sosial secara berlebihan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: yang masuk jam yang kedua 10.13 minit pagi bertemankan Fasa dan juga
1: Luai.
0: Ya, assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua. Masih lagi mendengarkan kami di Mira FM untuk pagi ini. Okey Luai, di jam yang kedua kita ada segmen apa?
1: Segmen apa lagi kalau bukan ini kami.
0: Tapi Zonita.
1: Oh benar Zonita. Tapi ya kelaklah 11.15 minit pagi lah kan Fas.
0: Ya,
1: jadi yang diterbitkan oleh rakan kita DJ Shaz. Ini kami ya mula-mulanya lah.
0: Kelak
1: kita ada Zonita.
0: Selamat pagi kepada rakan-rakan kita. Ada Lembayung Lembau dari Titi kita ni. Ada Haji Wali dari Brunei. Ada Leonard Nandong Anak Melapong. Ada Anik dari Kota Tinggi. Ada Nanta. Siapa lagi?
1: Ada situ ada Haji lagi. Oh situ ala Lembang.
0: Dah okay. Dah saya sebut.
1: Udah. Okey, kita ada Haji Halim selalu yang mendengarkan kita nya dari Limbang tadi on the way ke Miri tapi dah sampai ke Miri di Sungai Tujuh katanya. Alhamdulillah. Terima kasih mendengarkan Miri FM untuk pagi tak. Terima kasih banyak-banyak.
0: Iya.
1: Lemam Bang. Nyemada Reza kacak suara mbak lagu masing-masing. Siapa tu? Oh.
0: Kita cuba
1: si, DJ. Bukan untuk siapanya? Nya Nugah Hamid Reza REZZA.
0: Kenal kita dengannya.
1: Siapanya kok? Okey.
0: Kita bawa lagu ya. Ya kan?
1: Okeylah kita nyanyi sama-sama, okey?
0: Cuba kita nyanyi macam ni.
1: Macam ni, oh. 3, 4. Tapi aku... Okeylah, letih.
0: Letih juga.
1: Lebih baik kita masing-masing. Okey, kita dengarkan lagu yang kelak, okey? Kita hadiahkan untuk yang mendengar, nak dengar lagu Tok Fas.
0: Jom kita cuba layan dulu pemanggil di talian ini. Siapa di sana? Hello, siapa di sana?
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengar ke suara Rudy. Keceriaan dari Mahdi itu.
2: Kami ada soalan untuk DJ sebelah.
0: Ya. Siapa DJ sebelah tu?
1: Siapanya sebelah?
2: Kami tengok badannya makin macam sehat. Kue donat. Kami tengok
0: macam kue donat?
1: Apa? Pipinya donat.
2: Betul ya Riza?
1: Ay, betul lah. Pregnant. Bah pregnant.
2: Tapi aku tanya lah. Dari merudik raya ke situ, tanya aku mungkin naik 5 kilo atau 6 kilo.
1: Ay, salah. 13 kilo.
2: Alhamdulillah. Amin.
1: Amin. Alhamdulillah. Dah bahagia tengok. Oh. Ay, sebenarnya
2: alhamdulillah,
1: kita...
2: Alhamdulillah. Syukur. Dari sehat tubuh badan.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tapi kami doakan sehat. Untuk dia pas juga lah. Ikut sekali ke
1: lagu. Ya. Ya, lah, bukan kami seorang je, Apsa. Orang di sebelah kami itu pun sama.
2: Bambam jadinya.
1: Bambamnya.
0: Kami naik dua kami. Kami tak naik dua.
2: Hari itu kami bincang lagu lah. Helikopter. Untuk sahabat.
1: Nah, lagu S1 tu. Helikopter.
0: Helikopter.
2: Dia turun ke Padang kita.
1: Turun ke Padang. Okey lah. Lepas tu lah kami nak, petang tu kami nak pergi ke Padang.
2: Untuk Geliza. Alhamdulillah. Makin sehat.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki kan. Nah, sehat itu rezeki.
2: Doa-doa lah macam abah kami lah. Macam opa kami lah.
1: Masih mau macam opa. Tapi tetap kita fas.
0: Betul. DJ Suwanda tetap. Namanya kena seru katanya.
2: Kami pun ada naik sikit. Alhamdulillah.
1: Tapi yang penting kita sehat tu. Sebenarnya
2: yang penting sehat.

0: Happy yang paling best lah.
1: Ah, betul, yang paling best.
0: Paling best. Ah, okay.
1: Maafkan DJ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Bye.
1: Fas, sekiralah apa saya sekitar lah nak. Dolok LY tak ada apa puas dah tu. Jalan gelengking.
2: Biasalah kan. Lepas.
1: Tapi bukan nak body, bukan kita body shaming. LY memang besar.
2: Makin sehat.
1: Makin sehat. Alhamdulillah.
2: Nak menyihatkan diri kembali lah.
1: Yalah benar. Kita
2: bukan makin comel. Makin comel.
1: Benar. Sebenarnya. makin comel. Kira ada lagunya nak. Sebenarnya Hapsah Tok Nang suka mencubit pipi kami. Ya, sebenarnya. Tapi sebenarnya kita nak turun ke tanah tak Fas?
2: Oh, ya kah? Oh, kursi saya makin rendah. Okey, faham.
1: Sebenarnya kita tak gentayangan. Kita nak pijak ke tanah lho okay, sebab kita puteri Gunung Ledang dengan.
2: Jom kita dengar dulu ini dia kesan kami
1: terbitan. Hang tua. Hang tua dengan puteri Gunung Ledang.
2: Baiklah. Sama-sama kita dengarkan ini dia sketsa kami. Tajuknya untuk hari ini DJ LY.
1: Baiklah Kanda, tanah pun boleh penat.
2: Jom sama-sama kita dengarkan hanya di Geng Pagi
1: Miri FM.
3: Ini kami.
4: Hei, tengok kau tengok.
5: Eh, kenapa?
4: Tanah dah mula takis.
5: Hai, patutlah semalam hujan tak berhenti.
4: Masalah kita ni, benda kecil tunggu jadi besar.
5: Kan? Macam sampah plastik dekat longkang tu. Mula-mula sikit, lama-lama jadi bukit. Hai, kalau kau nampak hakisan semakin teruk, maklumkan kepada pihak berkaitan. Jangan masuk kawasan berisiko atau membahayakan.
4: Dan jangan tunggu tanah runtuh baru kita tulis status yang panjang. Sebab lebih baik mencegah daripada menyesal.
5: Betul tu, tanah pun ada had kesabarannya.
4: Eh, jalan depan sana pun nampak macam ada masalah.
5: Hai, jangan kata ada lubang pula.
3: Kenali tanda-tanda hakisan tanah. Laporkan kepada pihak yang bertanggungjawab. Jaga persekitaran. Elakkan aktiviti yang boleh menyebabkan hakisan. Kenali tanda-tanda. Ambil tindakan. Lindungi kawasan kita. Ini kami.

0: isu pelarian Myanmar, penyelesaian isu yang berlarutan, Perdana Menteri berkata Malaysia perlu terus berhubung dan berunding kerana isu pelarian ini sudah berlarutan selama beberapa dekad.
1: Game pagi
0: ya, Fasa dan LY masih lagi menemani anda di Geng Pagi di Mir FM.
2: Ya, kami semua nasihatkan kita, Fas, jangan tikamnya jauh-jauh.
0: Si, yang pandai ditiup angin,
2: angin mikrofon angin kami itu. Angin ne, kita pada. Angin kita sedangkan kita berpeluh
0: China
2: dalam
0: Selatan.
2: Tu.
0: Sebab kita kan dah peralihan monsun.
2: Tapi yang benar lah, Fas, kita pun di luar tadi kita rasa panas. Di dalam tu pun kita rasa panas juga.
0: Ya, betul.
2: Adalah panas-panas sejuk lah. Hangat-hangat apa? Hangat-hangat sejuk.
0: Hangat-hangat suam. Cepat apa bunyi
2: sana? Hangat-hangat suam. Okey lah, Fas.
0: Okey. Masih lagi bersidang juga pada masa tu kan, LY?
2: Ya.
0: Berita gembira kita dengarkan tadi berkenaan dengan diskaun 25% untuk tahun 2027. Untuk diskaun bil elektrik 25% masih lagi dikekalkan. Dan juga RM5 bagi bil air. Subsidinya masih lagi diteruskan juga. Bestnya.
2: Api jadi, dengan air lah tu.
0: Api dengan air.
2: Dengan bahasa mudahnya kan, tak nak.
0: Belanjawan Sarawak 2027 menunjukkan hasil sebanyak 15.91 bilion, meningkat 16% berbanding tahun lepas, iaitu 13.049 bilion.
2: Ya, tarikh persidangnya tadi, Fas, 12 hingga 21 Oktober 2026.
0: Ya,
2: ya tarikhnya kan.
0: Tadi kongsikan kepada anda semua. Yalah, berita baik dikongsikan kepada anda semua. STR pun tahun depan naik juga kan.
2: Betul. Untuk Sarawak kan. Tapi Fas, no pasal no kita ada tentang apa persennya tak tena, diskaunnya tak nak. Kita pun sekarang tu dah merasakan diskaunnya kan.
0: Betul.
2: Kita nampaklah perbezaan dari kita berbayar besar tak nak. Kita nangga sekitar lah. Macam contohnya lah. Contoh kan, kita dapat bayar separuh. Nampaklah perbezaan harganya.
0: Macam Fas nak bayar pun bil air, rasa macam buang masa aja. Bil air
2: kumpul kah?
0: Bila air kadang-kadang 25 sen air. Macam ni aku nak bayar 25 sen untuk air. Kadang-kadang 46 sen air.
2: Senang je, Fas.
0: Mandi.
2: Oh, senang je sebenarnya. Kita kan si dapat nak bayar secara online. Pergi kita no. Kopi sidaknya. Kami nak hantar 25 sen. Jangan berhutang, Fas. Ingat kita. Kalau nyana madah, tarikhnya tadi kita kena bayar 21 hari, hari bulan Oktober. Okay. Kita kena bayar jok. Walaupun waima kita madah.
0: 25 sen. Waimah pun kat sering kita tetak kita.
2: Antar aja.
0: Nak mengatakan saya tak mandilah ni.
2: Si.
0: Cuci baju lah ni.
2: Si. Tapi kita diberi kelebihan ya lah kan. Alhamdulillah syukur lah. Sebab ya adalah rezeki kita ba. Si macam kami orang. Apa dibolah kami ke rumah oh.
0: Kali kita nyiram pokok bunga si habis-habis.
2: Yalah
0: setiap
2: kan.
0: Hari. Walaupun cuaca hujan.
2: Si Fas, tangan kotor bunga. Sikit cuci. Tangan kotor sikit cuci. Macam ni lah kami, style kami. Okay lah Fas. Marah ke lah. Belum. Kita nak berlagu dulu lah.
0: Oh, jelah kita nak dengar dulu lagu permintaan nafsah kita.
2: Dia nak nyuruh, suruh kita turun ke padang tak nak?
0: Lagu kesukaan S1 tu.
2: Ya. Tangan yang cemtok-cemtok ya. Lentik
0: benarnya. Lagunya Helikopter Turun ke Padang. Lepasnya Zonita. Untuk hari ni berkenaan dengan
2: Zonita kah?
0: Betul lah, Zonita.
2: Okay. Kulit Limau
0: Kek Pagi
2: Miri FM.

0: Rika.
1: Halo, hai, kita jumpa lagi dalam Zonita Kapsul Inspirasi Wanita. Tahukah anda kulit limau yang kita anggap sampah sebenarnya ada banyak manfaat? Jom kita lihat caranya. Apa yang menarik tentang kulit limau? Pertama, kulit limau mengandungi minyak semula jadi yang dipanggil limonin. Yang kedua, ia mempunyai sifat antibakteria, antikulat dan penyegar udara semula jadi. Yang ketiga, kulit limau juga kaya dengan vitamin C dan antioksidan. Dan yang terakhir sekali, ia boleh digunakan dalam pelbagai cara yang mudah dan murah di rumah. Dan kalau nak tahu tips dan juga kegunaannya, yang pertama sebagai pengharum rumah. Keringkan kulit limau, letak dalam bekas kecil di ruang tamu, bilik ataupun almari. Yang kedua, pembersih semula jadi. Gosok bahagian sinki, dapur atau papan pemotong dengan kulit limau. Ia membantu menghilangkan bau dan kotoran. Yang ketiga, penghilang bau peti ais. Letak kulit limau dalam peti ais untuk menyerap bau yang tidak menyenangkan. Yang keempat, wangian diri. Caranya bagaimana? Rebus kulit limau dengan air untuk dijadikan semburan penyegar fabrik atau mandian herba. Dan yang terakhir sekali, baja tanaman. Cincang kulit limau dan campurkan dalam tanah tanaman. Ia membantu memberikan nutrien dan menghalau serangga. Nampak tak? Kulit limau ni kecil je, tapi manfaatnya besar. Jangan buang ya. Jom kita mula amalkan dari sekarang. Ini Zonita bersama Dede Syaz. Jumpa lagi minggu depan. Stay cool, stay positive.

0: Ya, geng pagi bertemankan Faz dan LY.
1: Ya, betul. Masih lagi mendengarkan kami di Suai 95.1 FM. Sub mic kami pergi jauh.
0: Oh, lah. Ya lah, kami pada tek. Ya, kawan kita tek. Si Nong tu. Yang pada tek nak kita ampun mikrofon dah ditiup oleh oksigen.
1: Jangan.
0: Katanya tek awak si bahas sebenarnya. Benar je lah. Kalau kat situ kelak-kelaknya akan tersinggung.
1: Yang pandai tertolak.
0: Oh, ya, benar kah? Pandai berjalan sendiri.
1: Pandai berjalan. Mic seramnya. Maklumlah lembut situ nak.
0: Oh, iyalah.
1: Dia pandai berbunyi.
0: Ayah ingat kita kalau kelak bulan puasa, mau hari raya, bolehlah kita mulai ya.
1: Oh, betul.
0: Kan?
1: Bergema suara takbir.
0: Betul. Ya, contohnya macam kita asyik bercuti tahun tu kan. tahun depan. Sama lah kita dua.
1: Kita nak kongsi berkenaan dengan IPU ataupun institut lah pula.
0: IPU.
1: Indeks pencemaran udara. Indeks pencemaran udara untuk Sarawak berkuat kuasa pada pukul 8 pagi tadi. Sampailah waktu tu lah. Pukul 8 pagi tadi, setakat pukul 8 pagi tadi lah. Jadi untuk tidak sehat tu, iaitu Semerahan, IPD Serian, Seri Aman, bacaannya 129. Di IPD Serian 154, Seri Aman 172, Tebeduk 102, Lubuk Antu 188 dan juga Belaga 110. Rata-ratanya di sebelah dekat-dekat Sempadan. Boleh dikatakan agak kawasan yang tidak sehat lah, cerobohnya kuat sikit lah. Jadi manakala kawasan di lain tempat lain semuanya, alhamdulillah dalam tahap sederhana lah, di antara 51 sampai 100.
0: Ya, bacaan
1: Dimiri ada 73 ILP belah atas nun, belah senadi nun dah.
0: Oh, sebenarnya hijau tak nak. Sederhana lah
1: 68.
0: Jadi itu bacaan setakat jam 8 pagi tadi, Faso.
1: Ya, betul.
0: Okey, kita nak nak dapatkan pemanggil kita lah yang ingin bersama kita. Hello,
1: Sempat angkat.
0: Bolehlah hubungi kami kembali di talian
1: 085-427-053.
0: Lain dia bunyi.
1: Betul lah kan?
0: 427. Dah Fas.
1: Okey, ini dia. Hello, siapa di sana?
2: Hello.
1: Ya, siapa tu?
0: Macam bunyi
2: N. Itu terkenal ya.
1: Selamat pengantin baru. Ya, tak. Tanya N.
2: Terima kasih,
0: Ye. Sama-sama.
1: Menamatkan zaman bujang, Eno.
2: Jodoh kan sudah sampai.
0: Ya, alhamdulillah bertemu jodohnya. Ya. Dah tak, Eno? Benar kan, Eno? Alhamdulillah.
1: Kenapa sih dengan lagu yang macam ni tak?
0: Selamat pengantin
1: baru.
0: Udah lagi kita kami tetap N pun tetap juga dengan kita berlagu Fas.
1: Tahniah N. Si nyeruk, walaupun N si nyeruk, kita doakan LY.
0: Belum.
1: Tapi kita
0: ada
1: dua ke? Doakan dari jauh.
0: InsyaAllah.
2: Minta maaf dari hujung rambut tidak kunjung kaki N dapat nak jemput. Bapa-bapa N selalu sibuk dengan makeup, dengan lagi barang-barang lain dan hantaran lagi. Lagi pun N order kambing 3 ekor.
1: Wow, kambing 3 ekor.
2: Sebenarnya ayam 100 ekor.
1: Wow.
0: Kita faham Fas sebab kita pernah melaluinya.
1: Betul.
0: Mengaku sih.
1: Pernah.
0: Kita tak jadi pengantin kan, En?
2: Betul. Dekat Miri, En yang tanggung. Dekat Johor, suami En yang tanggung.
0: Lainlah kalau... N. Lainlah kalau kita tu artis, N. Semua orang boleh buat. Boleh tolong. Kecuali Fas lah, hanya artis.
1: Sedahlah. Mungkin kita artis ni, N. Ada penajar semua kan, N? Semua yang ditajar.
2: Macam orang Mandaya, macam...
0: Patricia
2: Bella ya.
0: Alhamdulillah ya, rezekinya kan. Tapi apa-apa pun, selamat pengantin baru untuk Anne dan juga suami dan untuk keluarga semua.
1: Semoga Anne bahagia berkekal sehingga ke anak cucu.
0: Jangan anak cucu je, hingga ke jannah.
1: Hingga ke jannah.
0: Amin.
2: Doanya.
1: Suami Anne orang mana?
2: Bersyukur. Orang Johor.
1: Orang Johor. Jadi Anne akan tinggal di Johor lah ni nanti.
2: Ya, memang tinggal dekat Johor sekarang ni.
0: Sekarang tu.
2: Dekat Johor.
0: Memang dah pindah lah.
2: Ya, sebab suami N kerja di Johor.
1: Okay.
0: Alhamdulillah. Jadi Anne, kita nak sampaikan salam untuk siapa?
2: Okay, buat salam untuk buat TJ yang telah bertugas untuk hari itu.
1: Ya.
2: Terima kasih sudah dapatkan panggilan Anne walaupun jauh. Mm-mm. Terima kasih banyak-banyak kepada TJ berdua tu. Encik kan lupa.
1: Untuk suami yang tercinta.
2: Untuk suami juga. Lupa juga buat mamak mertua.
1: Oh, mamak
2: mertua. Lupa juga buat DJ Shaz, lupa juga buat DJ semualah di Mirip FM. Kan lupa Mirip FM. Mirip FM tetap di hati En.
0: Ya, Alhamdulillah.
1: Terima kasih
0: En.
1: Ceria je En eh.
0: Alhamdulillah.
2: Kita lagu DJ boleh sih.
1: Lagu apa tu En?
2: Lagu Selamat Pengantin Baru.
0: Selamat. Kira Faz boleh nyanyi sama-sama. Okey, Selamat Pengantin Baru untuk
2: Anne.
0: Bye-bye. Waalaikumsalam. Dengar kita keceriaan yang lain. Dah masanya bagi bujang lain bunyinya. Sudah bertunang lain bunyinya. Dah kahwin dah nikah. Lain bunyinya.
1: Ada sih lagu yang macam sedar je kan?
0: Siapa? Kita hadiahkannya. Selamat. Saya dah kah?
1: Saya dah lagu ya. Oh,
0: Anita Sarawak. Cuba kita type si Anita Sarawak. Ada si?
1: Anita Sarawak. Saya dah jual.
0: Saya dah jual.
1: Oh.
0: Benar.
1: Oh, si masuk. DJ Mul si masukkan lagu ya.
0: Okeylah tok lagunya. Daripada Wahida.
1: Kompang
0: coba.
1: Kompang
0: di Palu. Ya, boleh kan?
1: Kompang di Palu ada tok.
0: Boleh kan, En? Tok lagunya. Yang pun suka dengan lagu tok.
1: Jom kita dengar dulu. Tok hanya lagunya.
0: Macam-macam.
1: Tahniah kepada En. Dan juga suami dia.
0: Dengan keluarganya lah semua.
1: Tahniah
0: nikmat menantu.

0: Ya, anda di Suai 95.1 FM mendengarkan kami di Mir FM untuk pagi ini. LY,
1: kita ada pemanggil kita. Dapatkan pemanggil kita. Hello, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa di sana? Aduh, putus-putus
1: siapa
0: suaranya.
1: Toh? Hello. Hello.
0: Hello.
1: Bunyi suaranya agak siapa lah. Anda boleh menghubungi kami kembali
0: lain
1: di talian.
0: Okey, Kalio.
1: 0854227053.
0: Fastan LY masih lagi menemani anda.
1: Jadi kita orang boleh menghubungi terus. Siapa yang memanggil kita tadi, Fast, boleh menghubungi
0: boleh
1: kita kembali.
0: Okey, selamat pagi kepada yang rakan-rakan kita yang menonton kita secara live juga di TT pada masa ini. Kita ada Abang Andy di sini. Terima kasih. Ayah kepada anaki artis kita ni. Kita ada Mama Sofia. Hai. Wah. Katanya. Jom kita cuba lain dulu pemanggil di talian. Hello, siapa di sana?
2: Oh, Pak Tam tu.
0: Pak Tam. Baru keluar sama Pak Tam.
2: Lama si basuh suara.
0: Baru rela telefon ke Pak Tam?
2: Sebab, Pak Tam. Sebab kami mencari lain.
1: Mencari lain.
2: Dekat simpang simpang Iran ke Tadaging baru ada lain.
0: Alhamdulillah baru ada lain di sia. Sama
1: putus tadi bunyinya.
2: Ya, sedangkan ada tiang dekat simpang Tadaging. Tapi lain tiada.
1: Dengar ya. Sedangkan ada tiang katanya tapi lain seda. Macam kami orang jual lah Pak Tam, sama kita Pak Tam. Tiang ada tapi lain seda.
0: Yang pun antena belum dipasang.
1: Belum ke Fas?
0: Belum.
1: Belum.
2: Situ keadaan cuaca situ panas dan berjerebu.
1: Panas dan berjebu.
0: Dapat kami dua merasa dalam konti Tok Pak Tam. Walaupun ekon 2 gig dalam Tok Pak Tam. Panas kami dua bertembung.
1: 2 gig ekon.
2: Tapi kami, tapi saya sendiri lagi boleh berjemur dan cari buah sawit yang masak.
1: Wah, Alhamdulillah.
0: Pak Tam, ada kebun buah ke Pak Tam?
2: Saya ikut tanah saya punya bini di simpang jalan Tadaging tu.
0: Ni tahu ada kebun buah Pak Tam, buah rambutan ke, buah cempedak ke, buah apa lagi? Buah tampoi ke?
1: Buah tarak ke?
2: Itulah saya posiskan, saya akan posis baru buah tampoi dan buah lakang apa yang bantut kami orang cakap. Itu saya mau cari lagi. Mau tanam.
1: Pak Tam, apa buah lakang?
0: Buah lakang buah apa, Pak
2: Tam? Lakang dulu ada. Masa itu mungkin pupus sudah.
1: Pernah tak makan?
0: Sebenarnya dengar.
1: Kami baru pernah dengar ni, Pak Tam.
0: Baru pernah dengar.
2: Oh, kuning macam buah.
0: Macam buah duku ya, Kak?
1: Macam buah meritam katanya.
2: Macam buah meritam. Tapi nya kuning sedikit.
1: Okey.
2: Banyak lagi yang sudah pupus.
1: Pak Tam, boleh Elway tanya ke? Meritam dengan pulasan tu sama ke Pak Tam?
2: Sama.
1: Cuma sama. Namanya je lah.
2: Kami kalau bahasa Kedayaan, Maitam.
1: Meritam.
2: Maitam.
0: Apa nama buah Pak Tam tu?
1: Buah apa tadi Pak Tam?
0: Terus saya nak Google. Maitam. Si yang buah kita pada
1: mula-mula
0: nak
1: tadi.
0: Tanam
2: pulasan kah?
1: Bukan pulasan sikit
0: lagi. Satu lagi tadi, satu
1: dulu
0: lagi.
1: Ada.
2: Lakang.
0: Lakang.
2: Buat lakang bang kami jumpa di Limbang kah? Masa saya bertukar di Lawas. Orang Limbang pun mendah lakang juga.
1: Sebutannya sama macam pulasan ataupun meritam tadi lah kan Pak Tam?
0: Bukan.
1: Rupanya sih.
2: Macam itulah ada beza ada sedikit.
1: Ada bezanya. Kalau kita jumpa kelak, nak tahu Pak Tam ada nanam lagi, bolehlah kita apa? Nangga dan merasa kan Faso?
0: Betul.
2: Okey, betul.
0: Okey Pak Tam, ucapannya Pak Tam.
1: Ucapan kita.
2: Ucapan semua yang bekerja di ATM, bekerjalah secara baik.
0: Terima kasih.
2: Dan segar-segar Ya, untuk didengar, saya puas hati dengan kamu orang tu.
1: Oh, alhamdulillah. Terima kasih, Pak Tang.
0: Walaupun
2: yalah, kami sama dengan pengacara Johor Bahru Hasim Nadim, saya tidak lupakan dia orang tu.
1: Oh, ya, legend, lah. Legend.
0: Legend ulama, Pak Tang. Memang, Pak
2: Tang. Oh. Saya pernah jumpa, belum lama saya jumpa di Bekenu.
0: Oh. Saya pun buat first time je jumpa Pak Tam kan, Pak Tam di Sepupuk yang pertama.
2: Bolehkah saya minta lagu Bila Ku Disayangi?
1: Bila diri disayangi.
0: Oh. Okay. Bila ku sedari.
1: Ya, lagu yang kata Pak Tam.
2: Itulah yang salah saya yang baik. Bagi saya.
1: Okay, terima kasih Pak Tam.
2: Sama-sama.
0: Terima kasih. Itu dia Pak Tam dari Iran menghubungi kita.
1: Ya, nyamada tadi Hashim Lazim ya, merupakan bekas bos kami lah Fasa. Dalam mula-mula kami datang dulu yang kedua lah, bos kami yang kedua. Di RTM tu.
0: Jom kita layan dulu lagu. Kita jangan dulu layan dulu lagu Tamera.
1: Jangan dulu.
0: Layan dulu lagu Tembelang.
1: Okay.
0: Siapa minta lagu tu, LY?
1: Bukan lagu tu, lagu lain kita.
0: Tembelang
1: lah, kita. Okay lah, kita dengar lagu lain lagi, okay? Tembelang juga. Okay.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
3: Jom layan Media FM.

0: Isu pelarian Myanmar, keselamatan dan kepentingan rakyat diutamakan. Kerajaan mengambil pendekatan tersusun untuk menangani isu pelarian Myanmar melalui diplomasi, penguatkuasaan dan kerjasama antara agensi.
1: Game pagi
0: Ya, assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi kita di jam yang ketiga di Geng Pagi di Mid FM bertemankan Fasa dan juga
2: LY. Si berasa Fasa?
0: Dah masuk jam yang ketiga. Perut Fas pun dah kok.
2: Ya kah? Bukan kita lekat makan tak kah?
0: Bila juga kami makan. Burn.
2: Okay.
0: Pagi kan kami diet, si makan.
2: Maklumlah Fas sekarang tu dah pukul 11. Perut LY pun sebenarnya berkeroncong. Tapi kita buat-buat si tengah aja.
0: Bukan LY pagi tadi udah makan nasi dah. Lemak ayam goreng campur lagi tempoyak, campur lagi
2: semualah
0: belacan, semua
2: kita dimakannya. Tahu sih fitnah itu lebih
0: okay,
2: kita gurau-gurau je. Okay, kita bersama kembali Fas di jam yang ketiga, maksudnya jam yang terakhir lah untuk pertemuan kita menerusi geng pagi. Kita ada yang istimewa untuk pagi tu Fas, kita ada tetamu
0: ya, betul,
2: yang akan berkongsikan berkenaan dengan demam campak. Fas pernah kena demam campak sih
0: masa lagi kecil dulu lah, habis berbintik-bintik badan Fas tu.
2: Berbintik-bintik.
0: Fas ingatkan si kan lah kecil-kecil Fas dah kena jerawat.
2: Sama kita Fas. Kami pun macam ajak dulu. Mula-mula kan kami fikir tak nak, muka kami mulus. Benar mulus. Almaklum lagi biak tak nak. Sekarang nangga, bukannya dekat muka je. Kenapa kami tiba-tiba kena jerawat?
0: Dekat badan. Dekat ni badan sekali.
2: Barulah kita tahu apa benda.

0: Belum. Sisa masalah.
1: Kelaknya nyanyi nyimpan dulu. Kelaknya okay, jawab. Okey. Okay. Sisa masalah. Kita nak masang lagu apa toh?
0: Toh lagu Kaban Sampai Mati.
1: Okey, kita akan beribu dengan lagu
0: Tok Tok Semen. Kaban.
1: Bukan. Dia lain tadi lagu.
0: Eh, bukan lah.
1: Bukan. Lagu Tok kami suka sebab kami ada dengar di YFM Kuching kan. Jadi kami nak tujukan untuk semualah kaban-kaban kita, kaban belayan kita yang mendengarkan kita pada pagi Tok Fas kan. Semoga setidaknya terhibur.
0: Betul. Sebelum tu YFAS nak kongsikan lagi, ada berita gembira lagi
1: ada
0: ni.
1: Ada berita gembira juga.
0: Untuk rakyat Sarawak ni, 650 juta diperuntukkan bagi inisiatif sumbangan keperluan asas Sarawak. Ui, bestnya. Jadi kerajaan Sarawak memperuntukkan 650 juta di bawah cadangan belanjawan 2027 bagi inisiatif sumbangan keperluan asas Sarawak iaitu SKAS.
1: SKAS.
0: Jadi Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tok Pen juga berkata inisiatif menyediakan bantuan kewangan kepada isi rumah B40, warga emas dan juga individu bujang yang layak. Tahniah LY.
1: Terima kasih.
2: Layak ya LY?
1: Saya dah. Bukan saja. Kita tumpang gembira sebenarnya. Okay, fast kita tumpang gembira kan.
0: Katanya di bawah inisiatif tersebut, isi rumah B40 akan menerima 1,100 warga emas, RM600, manakala individu bujang RM375. Wow. Dan juga langkah ini menyediakan bantuan segera memastikan keluarga dapat memenuhi keperluan asas mereka dengan maruah dan juga kestabilan.
1: Ya, bahagian sidaknya lah, rezeki sidaknya. Kita tumpang gembira juga lah Faso. Sebab kita walaupun kita sip menerima, tapi kita ada menerima di bahagian lain lah. Lain kategorinya lah.
0: Yalah ya. Ini tahu ada masa kelak giliran kita kita terima.
1: Ada masa. Ada rezeki.
0: Ada rezeki.
1: Ni tahu ada rezeki. Yakinlah, biarpun kita berlangkah dengan lambat kata orang Madah Tena, tapi nya terus je berjalan.
0: Betul.
1: Kita sudah tahu apa ke depannya kelak bah. Doakan aja, okey? Ya. Amin.
0: Amin.
1: Aminkan saja.
0: Aminkan saja.
1: Okey, Faz, kita nak dengarkan lagu Kaban Sampai Mati.

0: Info Kesihatan. Ya, info kesihatan. Kita kembali untuk pertemuan kita menerusi info kesihatan untuk hari ini. Seperti yang kita telah pun wawarkan tadi kan, Fas. Kita ya, nak kongsi berkenaan dengan demam campak.
1: Sempat Fas nyuruh kat debah ya. Tengah tu wayar berbeli-beli tu wayarnya.
0: Apa yang terbeli-beli tu?
1: Wayar itu.
0: Kita sedia maklum. Tapi kalau ada tipsnya Fas sebenarnya. Ada tips. Jadi kita kembali dengan topik kita untuk pagi Tok Fas. Rasanya topik tu memang baguslah untuk kita kongsikan bersama sebenarnya mengenaan berkenaan dengan demam campak. Jadi yeah, kita alu-alukan kehadiran
1: Encik Felix Petrus, Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Sektor Kawalan Penyakit dan Kesihatan Persekitaran Pejabat Kesihatan Bahagian Miri. Tajuk untuk pagi ini berkenaan dengan demam campak. Info kesihatannya.
0: Demam campak tu kita ampun.
1: Okay, kami pun soalannya.
0: Tapi sebelum kita mengetahui selamat datang Cik Felix.
2: Terima kasih.
0: Ni mikrofonnya Fas.
1: Mic satu kan mic dua tu?
0: Dua
1: lah tu.
0: Nombor dua. Cuba kita angkat.
1: Cuba buka dua-dua sekali dulu. Cuba sekali lagi Cik Felix.
2: Terima kasih.
0: Ada bunyinya Fas.
1: Ada. Si tok mic satu. Tok mic satu nak.
0: Satu mic dua kan. Betul ya. Jadi untuk pertemuan kita pada kali ini ya, sebenarnya to apa teh Fas, Encik Felix to nya kita nak berkenalan dulu lah. Siapa figura kita untuk hari to. Kita nak berkenalan dulu boleh kah?
1: Boleh. Cik Felix selalu menonton kita di TikTok ya kan.
0: Dia selalu dengan kita kan.
1: Hari ini
0: jadi
1: dia
0: hari
1: tok
0: gilirannya. Kalau sebelum tok nyempun mem katanya, nyempun girlfriend katanya. Sebelum tok kita bersama dengan Cik Felix. Okey Cik Felix, kenalkan diri lo.
2: Okey, selamat pagi kepada DJ Fas dan DJ Elman. Okey, nama saya Felix bin Petrus. Saya telah bekerja di Pejabat Kesihatan Bahagian Miri ini selama 13 ke 14 tahun lah. Sebelum ni bertugas di Pejabat Kesihatan di negeri Sabah lah. Di Sabah sebelum ni bertugas.
0: Berasal dari Sabah?
2: Berasal dari Sabah.
0: Toknya nak kita madah kelak kita nak nanya apa pasal tu how tok Fas. Lain tanya kita tu nak.
1: Kita nak tahu Sabah tu di mana ba? KK ke ataupun di Sabah tu di mana ba? Ya,
2: saya di Sabah Selengan. Di Kudat.
0: Di Kudat. Tu jauh ya kan?
1: Di utara sekali, di atas sekali.
0: Di atas lagi.
2: Salah padanya di telinga.
0: Dia telinga.
1: Orang kata di utara apa teh? Utara Sarawak lah kan?
0: Bukan, betul
2: utara
0: kan?
2: Borneo.
0: Saya belum sampai lagi.
1: Saya pun teringin nak menjejak kaki ke sana. Teringin di antara dua laut kan, iaitu Laut Sulu, sebelahnya Laut Cina Selatan kan.
0: Betul. Okey, jadi kita berbalik kepada kita pun topiklah untuk pagi tu. Kita nak cakap topiknya mana ada 14 tahun di Sarawak ni kan. Dan Felix boleh
1: cakap. Dah boleh cakap Sarawak, cakap Sarawak lah.
0: Boleh sikit-sikit lah.
1: Dan nama Jakob Iban lah ni.
2: Boleh lah.
0: Kita teruskan dengan untuk info kesihatan kita pada pagi Tok Fas.
1: Berkenaan dengan demam campak sebenarnya, Cik Felix, apa itu demam campak sebenarnya? Boleh kongsikan kepada pendengar-pendengar semua.
2: Demam campak ni biasanya orang keliru. Demam campak ni biasanya orang keliru dengan chicken pox.
1: Ya. Orang kata campak. Kena demam campaknya, kena chicken poxnya.
2: Dia bukan.
1: Bukan.
2: Measles.
0: Measles pun ada kan?
2: Campak adalah measles.
0: Campak adalah measles.
1: Berbeza rupanya.
0: Chicken pox lain lagi. Kelak kita dengar.
2: Okay. So demam campak biasanya dia merupakan antara penyakit yang paling bahaya lah semasa kita di peringkat kanak-kanak. Kebanyakan kes campak berlaku di kanak-kanak di bawah umur 1 tahun kerana mereka belum menerima pelalian demam campak lah. So demam campak ni adalah penyakit-penyakit yang sering berlaku pada kanak-kanak. Ia juga disebabkan oleh virus.
0: Disebabkan virus
2: measles.
0: Dengan kita Fas, demam campak adalah measles tadi nak kan. Jadi chicken pox tu lain lagi.
2: Lain lagi.
0: Jadi kita dah tahu apa itu demam campak. Jadi bagaimana virus demam campak ini ditransmisikan, Cik Felix?
2: Okey. Untuk demam campak ni, transmisi itu maksudnya berjangkitlah daripada orang lain ke orang lain lah. So virus ni dia berjangkit kepada orang lain melalui titisan daripada mulut dan hidung yang orang yang dijangkiti lah semasa dia bercakap atau batuk atau bersin lah. So oleh itu jika seorang kanak-kanak yang belum mendapat vaksin dan terdedah kepada individu yang mengidap penyakit measles ni ataupun campak ni, maka kemungkinan besar kanak-kanak ini akan dijangkiti virus tersebut lah.
1: Okay, macam tu. Kita nak tahu jugalah tanda-tanda demam campak ni. Apakah sebenarnya tanda-tanda demam campak?
2: Okay, antara tanda-tandanya, antaranya ialah antara 7 hingga 18 hari selepas dijangkiti penyakit campak ini, pesakit mula menunjukkan tanda dan gejala demam dan ruam, ruam makulopapula. Dan mana-mana satu gejala yang berikut iaitu batuk, selsema dan konjungtivitis lah. Makulopapula ni dia adalah ruam, rashes. Beza antara yang chicken pox dengan yang Misa. Yang campak ni, yang chicken pox tu yang keluar macam ada air itu.
0: Okey, faham.
2: Untuk measles dia tiada air.
0: Nyalus.
2: Timbul sikit. Ya, merah.
0: Betul. Ya, measles. Sebenarnya measles. Halus-halus, kecil-kecilnya kan? Okey. Ya, bezanya.
2: Ya, bezanya dengan chicken pox lah.
0: Okey, macam ni ya, berjangkit tu. Adakah dalam selepas 2 minggu ataupun 4 hari kemudian macam ni?
2: Okey, selepas 2 hingga 4 hari kemudian, ruam akan timbul bermula di bahagian muka. Di bahagian muka pesakit dan kepala. Dan seterusnya merebak ke seluruh bahagian badan termasuk tangan, kaki. Ruam akan kekal selama 4 hingga 7 hari lah. Semasa ruam timbul, suhu badan biasanya akan sangat tinggi dan virus dengan demam campak ini dikatakan boleh menular dengan sangat cepat lah kepada orang lain dalam 4 hari sebelum ruam timbul dan 4 hari selepas ruam timbul.
1: Ya, kita nak tahu juga sebenarnya Felix kan, adakah setiap demam yang disertai ruam merupakan demam campak?
2: Kadang-kadang orang keliru kan. Sebenarnya tidak. Demam campak ni demam campak ni sering dikelirukan dengan penyakit Rosella infantum yang disebabkan oleh virus yang lain lah, bukan virus measles. Tapi mempunyai ciri-ciri yang sama macam campak. Satu lagi penyakit yang menyerupai campak ni atau measles ni adalah rubella. Yang penyakit beza Rosella infantum ni dengan campak ni, dia punya beza ia adalah di mana ruam itu timbul pertama. Kalau campak, ruam dia start pada bahagian
1: muka.
2: Kalau yang Rosella ni dia start bahagian
1: perut badan.
2: Perut badan atau belakang. Ya beza dia lah.
0: Nya macam sama tapi bukan, kan?
1: Selalu kita pergi kecil kan, sikit-sikit dah macam pak. Jelas saya tahu rupanya ada tanda permulaan lain-lain kan. Mula dari badan lain, mula dari muka adalah lain rupanya.
0: Tadi Cik Felix pada tiap satu lagi penyakit yang menyerupai campak adalah rubella. Kalau kita nak pastikan sama ada kita kena campak kah, measles kah ataupun yang sama macamnya tadi nak, kita boleh pergi klinik ataupun hospital boleh tanaga apa yang kita kategori-kategorinya Fas. Jangan kita pada kita gatal-gatal kami tu kena campak kata Fas tadi madah.
1: Kami gatal kena alergik ke jatuh.
0: Kadang-kadang kita pada alergik kan salah makan.
1: Terlebih makan kepala udang saya ni.
0: Tapi sebenarnya kita kena measles tadi. Tapi kita pada tadi kita alergik. Sebelum kita meneruskan lagi Fas berkenaan dengan penyakit demam campak tu bersama dengan Cik Felix, kita nak beribu dulu.
1: Ya, kita nak lain dulu lagu. Jom kita nak balik kampung dulu Cik Felix.
0: Nak balik kampung gitnya, nak ngajak kita balik kampung untuk Cik Felix.
1: Iya. Okey. Jimmy Palikat terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi
0: Mirror FM.

0: Memanglah tiada guna Fas kalau kita tu menyimpan sakit kita tu di rumah. Apa pun yang kita buat, kalau kita ada nampak macam kesan-kesan tadi kan Cik Felico, apa-apa yang kita rasa merah tadi memang disebabkan oleh virus, kata Cik Felix tadi. Jadi kita hantarlah diri kita, bukan hantar, kita bawa diri kita ke klinik ataupun ke fasiliti hospital ke klinik ke. Kita boleh tengoklah dalam kategori apa yang kita kena. Kadang-kadang measles, kadang-kadang kita tu campak ke, bukan, kita alergik ke apa kan,
1: masih lagi untuk tajuk kita berkenaan dengan demam campak. Jadi Cik Felix, soalan seterusnya, apakah kesan demam campak pada kanak-kanak ni?
2: Okey, kebanyakan kanak-kanak yang mengidap demam campak ni akan sembuh dengan sempurna. Walau bagaimanapun, kadangkala ada terjadi komplikasi ataupun kesan yang apalah yang serius, terutama golongan yang mengidap kekurangan zat makanan dan mempunyai daya ketahanan badan yang rendah lah. Antara komplikasi yang sering terjadi adalah jangkitan pada telinga. Yang kedua, jangkitan paru-paru ataupun pneumonia. Kemudian jangkitan pada otak, encephalitis. Kemudian ada cirit-birit juga. Dan kes yang serius boleh menyebabkan kematian lah. Bagi wanita hamil pula, boleh menyebabkan keguguran ataupun kelahiran pramatang.
0: Bahaya juga sebenarnya demam campak tu kan. Okey, jadi kalau kita dah kena demam campak tu kan, Cik Felix, bagaimana untuk merawat demam campak ni, Cik Felix?
2: Okey, sebenarnya demam campak ini dia tiada ubat ataupun tiada rawatan yang spesifik lah. Tetapi hal-hal berikut dapat mengurangkan gejala. Okey, yang pertama, kalau biasanya penyakit demam campak ni dia ada demam, so biasanya pemberian parasetamol lah akan diberikan kepada pesakit lah untuk mengurangkan demamnya. Kemudian
1: Cuma faham.
2: Dan perlu hindari cahaya terang kerana ia menyakitkan matanya lah. Sebab dalam masa yang sama dia matanya merah. Kemudian berehat dan minum air yang cukup. Kemudian ruam tidak, yang ruam tu yang merah-merah tu tidak perlu dirawat kerana dia akan hilang sendirilah. Sakit, kemudian dinasihatkan untuk tinggal di rumah supaya tidak menjangkiti orang lain lah. Iaitu di kuarantin selama 7 hari.
0: 7 hari. Jadi harus diam-diam di rumah je lah tu, Cik Felix. Okey, Fas.
1: Bolehkah demam campak ini dicegah sebenarnya, Cik Felix?
2: Ya, sebenarnya boleh. Sebab demam campak ni boleh dicegah melalui pemberian suntikan imunisasi MMR lah, iaitu measles, mumps dan rubella. Pada usia 9 bulan untuk suntikan yang pertama, dan yang kedua adalah pada usia 12 bulan seperti dalam jadual imunisasi kebangsaan lah.
0: Jadi apakah antara peranan Cik Felix, peranan terutamanya kepada ibu bapa dalam menangani untuk penyakit demam campak ini?
2: Okey, adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk memastikan anak mereka mendapat imunisasi ataupun suntikannya lah, MMR. Sebab vaksin ini adalah selamat. Okey, jika anak anda terdedah kepada individu yang dijangkiti campak ataupun penyakit campak ni ataupun measles dan belum lagi mendapat imunisasi ataupun injection, bawa anak anda segera untuk berjumpa dengan doktor lah, supaya pemberian vaksin dalam jangka masa tertentu boleh mengelakkan anak anda daripada dijangkiti virus inilah.
1: Okey, dan juga soalan terakhirlah Cik Felix kan, kita nak mungkin nasihatlah nasihat Cik Felix untuk masyarakat mengenai penyakit demam campak ini.
2: Okey, nasihat daripada saya ataupun daripada pihak KKM lah adalah bagi sesiapa yang mempunyai anak-anak yang tidak pernah di menerima suntikan ataupun disuntik vaksin MMR ataupun demam campak ni, haruslah segera ke klinik kesihatan ataupun hospital yang berdekatan untuk menerima suntikan. Selain itu, sekiranya terdapat mana-mana anak-anak yang telah dijangkiti, so pastikan anak anda dikuarantin di rumah selama 7 hari. Dan ini adalah untuk memastikan bahawa orang lain tidak dijangkiti oleh demam campak ni lah. Yeah. Terutama sekali, okay, bagi golongan yang belum pernah menerima ataupun menerima suntikan imunisasi inilah, akhir sekali, amalkan kebersihan diri yang baik kerana ia dapat mengurangkan risiko kita untuk mendapat jangkitan daripada pelbagai jenis penyakit lah.
1: Ya, itu dia nasihat.
2: Itu basicnya lah.
0: Yang paling penting, Cik Felix, kita harus menjaga kebersihan diri.
1: Kebersihan. Tu yang komen dekat situ first last
0: yang
1: tu,
0: di FB.
1: Kami pun pernah kena dua kali katanya.
0: Ya tadi kita nanya kenapanya boleh berulang tu Cik Felix.
1: Kami pun sampai dua kali juga kena.
0: Macam ni Cik Felix.
1: Time sekolah rendah sekolah mendengar. Macam ni boleh kena jangkitan
2: dia.
0: Secara ringkas lah.
1: Yang kita pada kawan kan.
2: Kita boleh kena dua kali sebab mungkin
1: persekitaran.
2: Kita punya apa nama?
0: Imun badan.
2: Imun badan ini akan berkurang. Terutama kita yang dah berumur.
0: Dah dewasa.
2: Suntikan kita yang lepas itu mungkin dah
0: habis dah.
2: Keberkesanan tu dah berkurang.
0: Betul. Sebab ialah mungkin kita boleh dijangkiti semula kan.
2: Boleh.
0: Dengan fas. Macam bukannya dia sekali atau betul lah. Kita
1: betul
0: kena,
1: lah faham
0: kita,
1: lah.
0: Yalah betul lah. Sebabnya dah habis di dalam badan kan. Kita kena top, ambil lagi.
1: Ambil balik. Macam balik. Injek saya tu. Alu kosong balik tu. Budak sebelah tu besar. Injek tu.
0: Alu lah yang nunjuk sia Cik Felix.
1: Yang dekat tangan tu.
0: Out lah. Okay. Kita pun topik untuk hari itu Fas berkenaan
1: iaitu berkenaan dengan demam campak. Terima kasih sekali lagi kepada Encik Felix Petrus, penolong pegawai kesihatan persekitaran, sektor kawalan penyakit dan juga kesihatan persekitaran Pejabat Kesihatan Bahagian Miri, dengan
0: kongsian
1: hari ini iaitu berkenaan dengan demam campak.
0: Terima kasih sekali lagi Encik Felix.
1: Sama-sama. Ada masa jumpa lagi Encik Felix.
2: Boleh.
0: Jadi semoga apa yang Encik Felix sampaikan tadi kan akan sampai dengan pendengar kita kan Fas.
1: Ya betul lah.
0: Ada yang mun ada tanda-tanda tak kan? Bolehlah pergi ke hospital ataupun klinik.
1: Klinik kesihatan yang berdekatan. Okey, info solat akan menyusul seketika nanti. Jangan ke mana-mana, terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi.
0: Mirip FM.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Boleh disampaikan info solat bagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi untuk hari ini Selasa 13 Oktober 2026 bersamaan 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah bagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi. Maksudnya waktu solat Fardu Zuhur tepat jam 12.13 tengah hari, solat Fardu Asar tepat jam 3.28 petang, solat Fardu Maghrib tepat jam 6.13 petang, solat Fardu Isyak tepat jam 7.23 malam dan solat fardu subuh tepat jam 5.01 pagi pada Rabu 14 Oktober 2026. Demikian tadi disampaikan info solat bagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi.

0: فري اف ام مصر بالمعلومه.
1: Pagi Min FM bertemankan Fas dan Elway.
2: Ya, kembali lagi kami di Geng Pagi di Mir FM bertemankan Fasa dan juga
3: LY.
2: Ya, menemani anda pejam celik 9 minit. Tak lagi nak pukul 12.
3: Buka mata, tutup mata, buka mata, tutup mata, kelip-kelip kita Fasa.
2: Sampai berair mata LY.
3: Oh, benar-benar. Nyemada tadi duit kami nak keluar katanya. Oh. Benarkah?
2: Siapa?
3: Mitos atau fakta?
2: Fakta atau outa?
3: Outa.
2: Cuba kita tanya dengan DJ Mul, dengan DJ S1 kita.
3: Oh, kena saya dah jawab, okey?
2: Betul.
3: Jadi Fas.
2: Okey, jadi apa?
3: Ya, Teh. Kita dah pun tadi kita dah pergi ke mula-mula pertemuan kita. Kita pergi ke Jabatan Meteorologi. Lepas itu kita pergi ke Zon Nita dengan ini kami. Ya. Lepas itu kita bersama dengan Cik Felix tadi kan. Okay. Dengan demam campak.
2: Satu lagi info kita nak kongsikan berkenaan dengan kempen derma darah tu. Iaitu bertempat di Pusat Kegiatan Guru PKG Subis. Terhad kepada 50 penderma sahaja, iaitu pada hujung bulan tu. Hujung bulan 10 tu. 28 Oktober 2026 hari Rabu, masanya 9 pagi sampai 12 tengah hari. Itu dia.
3: Derma darah lah.
2: Derma darah. Program derma darah.
3: Program derma darah. Okey Fas, kita ada lebih kurang daripada seminit lagi untuk bersama. Kita ada lagu istimewa untuk Fas Madah Te.
2: Astaga bercanda.
3: Pandai kan kami yajah. So
2: kan?
3: Kita selalu nyebut dia Fas. Jadi kami tahulah. Okey, mungkin ada sempat sikit.
2: Sempat. Ramlili. Salam DJ Fas dan juga LY. Selamat bertugas. Semoga sehat ceria selalu bersama pendengar. Cuaca di Sibu panas campur jerebu. Katanya.
3: Nak tadinya mana tak kena kali kedua ya mizal ataupun campak. Campak ya tadi lah.
2: Betul. WK Baja. Good morning.
3: Good morning
2: katanya.
3: Indo
2: Kenawi pun sama. Nuriwi pun sama.
3: Layan Mira FM kata sedaknya tu. Wow. Fas.
2: Pergi kedai beli laksa salam ceria pagi Selasa. Baju kemeja corak lawa. Selesa dipakai berhari-hari. Lagu rock meresap jiwa. Sembilu Ella Sari Amri. Permata.
3: Okeylah Fas. Nampaknya pertemuan kita pun dah menuju ke puncaknya.
2: Menuju ke puncaknya.
3: Ke puncaknya lah. Kita nak dengar lah lagu yang Fas lagu teh. Dan untuk lagu penutupnya kelak kita ada lagu Orang Putihnya tu. Betul.
2: Okey, 12 tengah hari kita akan ikuti berita YFM. Dan juga hari Selasa hari ini kita terbang ke YFM
3: Bintulu. Okey, esok jangan lupa bersama dengan DJ Shaz dan juga LEO.
2: Leona Penandung Anak Melepung. Esok hari untuk Sarah Haizah.
3: Bye-bye untuk semua.
2: Bye-bye. Jumpa

hari Dato kami naburkan berita tengah hari-hari 2, 13 hari bulan 10, 2026. Salkra ditagak dekat ngepun ke Singkang Baru. Ariatur kengguna teknologi moden serta berarti ke peluang ekonomi ke Besai Pangka. Premier Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah katur tuk berguna benar. Kena nambah kasil serta merik penantai pebisik ngagai rakyat ke dia bak menua pesisir. Sekumbang, ke ditubuh ke 50 tahun tuk kaudah, Salkra udah mujur benar gemansang ke kira 55 ribu hektar tanah kena projek ke dipasuk 22 ribu iku orang. Nyalai agansak Salkra gambit peluang ari teknologi pemintar tiru AI, drone gau Internet of Things, IoT dalam sektor kebun sawit. Kelimbah hari ke diperansang luar ke minyak bilun SAF, kena nubuh ke pun penatai pemisik kebaru. Yang mansur ke Jakutuk, lebuh ke berjadi pengawak Nur ngerami ulang tahun ke-50 pihak Salkra di Kuching. Bapak pengenami itu, ia megap bising lancar ke logo baru Salkra, lalu merik nama baru Indo pihak agensinya Nyadi Bendara Alfred Jabu. Berbangunnya, Indo pihak Salkra di Kota Samarahan, dia tu dah diberi nama baru, ianya Menara Alfred Jabu. Namanya diberi kena ingat ke jasa Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu Numpang bak pengawak tip numbuh serta ngemansang ke agensinya. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Dato' Sri Dr. Stephen Rooney Utum madah ke yaudah berjalai ke ungkup pengawak tip cukup berguna bak penumbuh Salkra dalam tahun 1976 ke dikena ngangkat ke pemanah penghidup rakyat benua pesisir genak projek pemansang tanah. Nama barunya sudah dikemenar ke Kaunsel Awam Perintah Menua Sarawak kena 24 hari bulan 9 tu kemari. Nekat bulan 6 tahun tu, 192 ikut orang dari Sarawak kebisi Sertifikat Perusahaan Bersepadu atau ke UEC. Sudah diseliah kari kemayar yuran belajar dengan skim pelajar tinggi tidak berbayar Sarawak FTES. Sapit Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Dato' Dr. Anwar Rapai madahka penyampaunya mungkur 137 ikut nembiak University Teknologi Swinburne Campus Sarawak. Gau 21 ikut nembiak dari University Curtin Malaysia. Kelimpah hari 33 ikut nembiak University Teknologi Sarawak ngau siku agi nembiak dari College University ICATS. Orang ke bisik setipikit UEC mega tahu diperundiang nerima bantu dari skimnya. Tangnya berpanggai batur kena masuk belajar gau program university sidaknya empu. Miri udah dikemansang kenyadi hub gas strategik kena narit orang beranak ke pukuk dalam sektor hiliran minyak gau gas. Sabit Menteri Dagang Antarabangsa Industri gau beranak ke pukuk, Dr. Malcolm Musin Lamuh marah ke inisiatifnya dipejalai ke Petroleum Sarawak Berhad hari baru plan kuing penuju gas Sarawak. Naka kedia tu dengan pipe gas, Sarawak Gas Distribution bisik ada ke gas ngagai 1,362 pengguna dagang ngau 4 pengguna industri di Miri. Pengawak tinggal mansang ke hubnya disadang oleh muka peluang ngagai company hari menua tu serta narit pukuk baru kelimpah hari tip muka peluang gawa. Semunjan nyadi sebengkah hari kandang menua tip bedung di perundiang endur berjalai ke inisiatif jalinan digital negara tau ke jendela fasa 2 di Sarawak. Sapit Menteri Utiliti ngau Telecommunication Dato' Liwan Lagang madah ke upis Communication ngau Multimedia Malaysia SKMM dia tu benong berarti ke tabak ting keman kena mutar ngangkat ke pemanah serta ngeremai kaki arus penyambung bakandang menuanya. Jendela fasa 2 disadang dekat dipejalai ke balabuh hari timpuh suku Keterubah tahun baru tu ilak. Ia mansud ke penerantuk lebuh ke nyaut tanya hari kaban Kaunsel Negeri Sitak Semunjan, Aula Dris, bak sesi tanya sawut Aum Kaunsel Negeri Sarawak. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu? Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri. Hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Udah lepas tu lagi peninga? Mulai ngau FM Bintulu, bawa gelah tengah hari.

Ya, peningah bertemu baru kita Pak Wak ngelah tengah hari 2 Saritu 13 hari bulan 10 tahun 2026. Dia ninting hari 2 nang ya ngelah tengah hari kita boleh ngau kami hari YFM Bintulu. Jadi Saritu kita boleh ngaku Cheryl Ludan nyentuk ke pengujung program pukul 3 ngali hari tu lagi. Jadi tusun program nada berubah peningah pukul 12.30 tu lagi aku berengkah maca pesan berat. Udahnya pukul 12.45 kita bergulai ngau di Jerut Ampung buat program nemu kita. Pukul 1 ngali hari kita boleh ngau DJ Flora ngau program temuai at YFM Bintulu. Udahnya bakal selama pukul 2 kita bergulai buat program kini kita Saritu. Lalu setengah jam ke penudi kita boleh buat slot interaktif kalau aku berengkah maca pesan rindu hati kita serta natai ke lagu peminta kita. Okey, kena kita ngepun ke awak ngelah tengah hari kita hari 2 hari itu. Kita berperindang ngau Siti lagu hari Jennifer Jack. Terima kasih Solo.

Ya, lagu Ari Van Kelvin Reta Bergah hujung kejam kita dah tu pukul 12.23 minit tengah hari ya. Jadi mendingan tu berkongsi ke Siti Info tu lebih lagi kita ke dia di Bintulu dia tu kalai upis pemansang Bintulu dekat muka kaunter mindah kin gitu kena pembayaran cukai taksiran ba Bolivar Shopping Mall Bintulu kena 24 ngau 25 hari bulan 10 tahun 2026 tu berengkai hari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Jadi tu kena bayaran penggal kedua ke hari kemudiannya 31 hari bulan 10 tahun 2026. Okey, udah tu lagi ku macam pesan berat. Kita lagi terus berperindang Siti lagu hari Jini Bilinya Ditunik Nuan.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar p-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Ya, kita terus maca pesan berat ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke Terbatuk, pesan pemati. Datai hari katun anak nunung, hari kesedas bilik madah ke siapa kenglalan yang indah ya. Inya ilau anak lasah, ilau anak lasah. Tau kendai katun, udah nadai kena 12 hari bulan 10 tahun 2026 jam pukul 5 pagi. Jadi niang disenggai ba rumah dayang nanga sebawang sungai Pui kena wit. Kena hari 1, 12 hari bulan 10, ngau hari 2, 13 hari bulan 10 tahun 2026 serta dikubur pagi hari 3, 14 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kabam layan kenglalan yang ilau anak lasah, yang ilau anak lasah di Sungai Pui Kenawit, area Pasar Kenawit, Baram Merudik, kabam layan di Pasar Miri, Salim Sibu, Majau Kenawit, Dap Kenawit ngau semua kabam layan kenglalan yang ilau anak lasah tu. Jadi sebarang tanya kita tak berlipun ngagai anak niang yang katun anak nunung bak lumur kusung 13 857 4956. Ya, tadi pesan pemati mada ke niang ilau anak lasah, niang ilau anak lasah udah nadai kena 12 hari bulan 10 tahun 2026 jam pukul 5.30 pagi, lalu niang dekat diintu kena 13 hari bulan 10 tahun 2026, lalu dikubur kena 14 hari bulan 10 tahun 2026. Nangkan kenyak pesan ke sitip tu, pesan pemati datai hari engkabang anak sandum mada ke indai sidaya raca anak arwah, raca anak arwah tau ke indai suma, tau ke inik Martin udah nadai kena 12 hari bulan 10 tahun 2026 bak rumah selat nanga duat ulu muka. Niang disenggai malam 13 ngau 14 hari bulan 10 tahun 2026, lalu dekat dianjung ngagai Catholic Cemetery Setiam Bintulu kena 15 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kapal pelayan sepemanjai batang muka, lambir miri, lubuk antu, batang pakuah, julau, kapal pelayan di Sekuau Tamin, ngau semua kapal pelayan kenglalan yang raca anak arwah. Jadi kesitik tu pesan ngetas ulit yang mundi anak umpang dekat diintu kena 17 hari bulan 10 tahun 2026. Lalu pengawak nguan ulit kena 16 hari bulan 10 tahun 2026 bak rumah anak ya, John anak asun bak taman geluang jalai seliriak kapit. Jadi pesan ngetas uliat niang mundia anak umpang tu dituju ngagai kabam layan di nanga benin, nanga pelagus, nanga melah, nanga kapit, nanga setapang, nanga seteluk, kabam layan di nanga peraran, rumah tayang nanga benasut, nanga merurun julau, kabam layan di pakan, pasar kapit ngau merurun julau, serta semua kabam layan, kenglalan yang mundia anak umpang. Jadi sekarang tanya kita atau bertanya bak lumur telepon kusung 111-933-9877 ianya ucuk ni yang tumpu ianya Elister Kenyang Kiang anak John. Jadi ke sitik tu pesan ngetah sulit datai dari Emilia Lin anak Sidi tak ke Imi madah ke pengawal ngetas ulit yang apa ya dituju ngagai semua kabar melayan bak siukkan dia sekucing liuk batang air surai batang air rumah dabai marudik sungai arang jalai marudik tuai rima intai anak kitlau bak san ugul atas Sriaman termacau anak sambau bak san ugul asal Sriaman kabar melayan di San Munggul Sriaman, Klasin Sriaman, Entawak Sriaman, Ngkerpuk Sriaman, Guntung Batu Lintang Sriaman, Sungai Kiruh Ngkelili, Turma Abil, Tinting Lalang Lubuk Antu, kabar melayan di Nyemungan Lubuk Antu, Tuai Rumah Juliana Anak Tarang, Sungai Mulia Suai Nia, Temengguang Boniface Anak Bada, Sungai Ensengah Batu Nia, Tuan Rumah Johnson Seluai, Tuan Rumah Antau Seluai, Tuan Rumah Awing Semuruk, Tuan Rumah Usan Nanga Malai Suai Sebatuk, Tuan Rumah Mawan Sukung Lambir, Tuan Rumah Henry Elon Senunuk Ulu Pakuk, Tuan Rumah Umbat Ambu Serudit A, Tuan Rumah Resli Ujiah Serudit B, Tuan Rumah Tenggi Lubau Asal, Tuan Rumah Gindu Anak Malang Lubau Baru Ngau Semua Kaban Melayan, di Batang Pakuk Ngau Batang Anyut serta semua Kaban Melayan, di Seruai Sepawah, ngau di Batang Mulia, ngau Batang Suai. Lalu ngagai semua kapal Melayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kuching, Brunei, Limbang, Labuan, Kota Kinabalu, ngau ke Ngelala Niang tu. Jadi, nur muai ulit bak rumah Niang Sidi Anak Ali, bak Lorong 4, Lot 5098, Interhill Park, Jalai Bakam, Miri. Lalu atur pengawal nguan ulit kena 16 hari bulan 10 tahun 2026 ianya hari 5 serta muai ulit kena 17 hari bulan 10 tahun 2026 hari 6 jam pukul 10 pagi penerang kesilia kita atau bertanya Mbak Emilia Sidi atau ke Imi Mbak Lumur Kusung 14-394-6057 lalu kesidik tu pesan kenangkan ketuk pesan pemati hari banyang anak renggi madah ke apa ya renggi anak ungkiang tau ke untiang renggi anak ungkiang tau ke untiang udah nadai lalu pesan dituju ngagai semua kaban belayan bak lalang tinting lalang san panjai san pandak batu bubini empit buluk cangkul sermat suah Sayat, Bukit Tungku, Kelampo, Nanga Kumpang, Kabam Layan di Rasau, Kumpang Langgir, Kumpang Pawah Dua Buar Mah Panjai, Kabam Layan di Danau, Kandis, Kabam Layan di Sebangki Dua Buar Mah Panjai, Selidung Ulu, Selidung Ilik, Kabam Layan di Merbuang, Sungai Menuang, Merio Lima Buar Mah Panjai, Liwak, Stuga, Marut Atas, Marut Baruah, Sungai Keruah San 5 buah rumah panjai, Merakai 3 buah rumah panjai, serta kabar melayan di Entulang, Satap, Miri, Ngau Kuching. Lalu niang disenggai malam hari 2, ianya malam tu, lalu dikubur kena 14 hari bulan 10. Jadi penerang kesilia kita tahu bertanya ngagai Baning Anak Renggi, Bak Lumur Kusung 13-711-3522. Lalu kita dipinta datai ngagai rumah bukung kelili tuan rumah Maxtin Insum. Lalu ke penudi tu pesan pemati datai hari antai anak jenang tau ke ini bibi madah ke bandang anak latit tau ke apa bibi udah nadai kena 11/10 tahun 2026 lalu niang bandang anak latit kat dintu balamai malam hari 2/13/10 tahun 2026 bak rumah bandang anak latit panjang baruh roban lalu dikubur pagi hari 3/14/10 tahun 2026 bak pendam Kristian panjang. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kampung Melayan di tuai rumah geraman serumah Baung Limat Kabuk Krian, Senulau 2 buah rumah, Nsawak 2 buah rumah, Tekurap 3 buah rumah, Kabam Melayan Baung Besi 2 buah rumah, Babang 4 buah rumah, Kerangan Rusak Krian, Ulu Pakan Sidak Runai Menyadi Bak Tanjung Taruah Belengian, Empayang Kabung 2 buah rumah, Melintang Empawang Sidak Janggu Sebilik Bak Pelasuk, Aliat Kabung, Jelupang 2 buah rumah, Sedih, Ruban Ngau Semua, Kabar Melayan, Ke Ngelala, Niang Bandang Anak Latit, Tau Ke Apai Bibi, Tau Ke Laki Antai Anak Jenang. Kita dipinta datai, Ngagai Rumah Bandang Anak Latit, Panjang Baru Ruban, Lalu Mayang Intu Niang, 13/10 tahun 2026, Lalu Ngubur Ke Niang, Kena 14/10 tahun 2026, ianya hari 3. Lalu penerang ke Siliak kita atau bertanya ngagai. Didek, Bak Lumur Kusung 11-616-16897. Jadi, ya tadi pesan ke bisik diterima kami. Udah tu lagi, kita gulai ngau di Jerut Ampung, Bak Program Nemu Kita, tang sebetulnya kita lagi berperindang ngau Siti Lagu sebelum kita mendiang ke Program Nemu Kita.

Ya, selamat tengah hari peninga. Jadi kita bertemu begulai baru nemu kita. Nemu kita nang ya ninting hari dua bawa ngelat tengah hari YFM Pintulu. Jadi ke sekali tu peninga bawa nemu kita. Aku dekat berkongsi ke sitik perkara, sitik berita. Ukai berkawal dengan ulah temensia, ukai berkawal dengan pemakai, ukai berkawal dengan jelu, ukai berkawal dengan pengerinduk penyayau. Dan tu berkawal dengan katika nyebutnya dunia, menua, sitik-sitik menua, gaya-gaya sitik menua ya. Jadi, bak tau kau taika di tempat petara. Kita nak boleh ngakak dekatnya, kita nak boleh nagang hari kenyadi ya. Nyalai ba siti nur ba menua Venezuela. Jadi dikelala ngau nama menua Katumbo. Menuanya suah amat dipangka nitar. Ya, nyalai berita kita ke sekali itu nemu kita. Ba nemu kita ianya bakawal ngau nitar. Tau ke kilat. Bisik nyebut nitar, bisik nyebut kilat. Jadi enti ba menua kita peninga. Nanti bisik nitar atau ke bisik kilat nunjuk ke hari ke hujan ke kudik biau balai. Tang bakat tumbo, nak kudik, nak hujan panari tetap meh bisik nitar atau ke kilat tu nyadi. Lalu penyelai ya, dalam setahun nitar nyadi bak menua kat tumbo antara 140 hari ngakai 160 hari. Hari 360 hari dalam setahun. Nyau ke setengah hari penyampau hari dalam setahun endang alai nitar atau kekilatnya nyadi bak menua Katumbo. Jadi itu tingucuang ke menua Katumbo dipilih ditetap ke nyadi induk menua nitar dunia. Dunianya ya, endang amat ke laban. Nyau ke 140 atau ke 160 hari nitar nyadi. Minak ke semak jakuk endak nyadi tiap hari ini tiang hari ya. Jadi Katumbo ngembuan penglebih bak tanah, bukit, lebak, sungai, utai tumbuh ngau megak pengangat serta penyelap menua, tindak sama ngau menua bukai bak dunia. Jadi landscape menua, tau ke rampak menua Katumbo ti bansanya, ti bisik berbeda kena ngujuang ke Katumbo mudah nur nitar nyadi. Jadi ukai orang ti milih Katumbo nyadi sitik menua di pangka nitar belama. Ukai mensia ti ngasuh ti milih menua Katumbo nya tadi ngin. Asuh nitar mangka ba menua Katumbo ukai bekenya ukai mensia. Tang me peninga nitar kemangka mancar menua Katumbo nya tadi nya me disebut nyadi ari kita nginjau jakum Melayu hari nyadi hari ketegal fenomena alam teka berpunca hari gaya menua rampak menua Katumbo nyempo ya. Jadi nitar ternyadi bak menua Katumbo tu ukainya sejam dua jam. Tang mangai ngakai tujuh ngakai lapan jam pengelama. Hujan nak hujan tetap nitar bisi mancar bisi mangkok menuanya dia. Nyalai tujuh ke lapan jamnya peninga. Sukat yudah kak berjarit hari. Nanti dua hari, tiga hari. Dua hari, tiga hari nyak meh. Tujuh ke lapan jam dalam sehari. Menua Katumbo tadi kena nitar belama ya. Jadi nak milih siang atau ke malam. Maya nitar kenyadi. Lelak ni dengan nitar sedap buat menuanya. Kestup, kestak aja munyi. Nanti nak ingar nak ngawak peninga. Tang meh ingar amat ya. Nyalai orang ti landik. Ti pandai berkawal ngau gaya hari. Bekaul ngau kaya langit, bekaul ngau dunia luar, balas sidak saintis, yang kaum pemansik ari NASA, taukah National Aeronautics and Space Administration, sidak bisik jalai ke pansik, bekaul ngau nitar Katumbo tu ya. Nyalai hasil pansik nunjuk ke pemadu mimit pan nitar tinyadi dalam setahun, bermenuanya ianya 250 kali per kilometer persegi. Sukat tu peninga berarti kita per kilometer persegi sukat ya. Ianya sukat basitik-sitik indur ketika dipangkak nitar, sukat ngena
per kilometer persegi. Pemesai ngup manjai ndurnya 1 kilometer, pemesai 1 kilometer pemanjai basiti ndurnya kedikumai per kilometer persegi. Nyalai basiti ndurnya 250 kali setahun. Bak siti-siti ndur. Contoh ya bak buat pasar Bintulu tu pemesai ya 1 kilometer persegi. Dia emancar 250 kali setahun. Bedau bendun luar bukai tungak ke Sungai Pelan, tungak ke Tanjung Batu. Bekenyaknya tadi peningah. Nyalain, nanti ditambah ngau bendun luar bukai tadi. Dia ada penyampau setahun kira 1.6 juta kali. Nitar mancar mangkoknya di bermenua kat Tumbo. Nyalai pansik mega netap ke kebuah nitar suah nyadi bakat tumbo laban suhu atau ke pengangat atau ke penyelap ari ari tasik pengangat ari ari tasik Karibia dipuput angin nucu ngagai bukit-bukit bermenua kat tumbo bukit sedak dienti tinggi peningam serta semampai celap. Nyalai pengangat ari tasik Karibia bertemu atau ke bersatup ngau penyelap ari ari bukit hasil ya nitar pan ayan to kenyadi ya. Lalu sigi patut ga peningah katumbo nerima Guinness World Record yang menua TBC nitarnya di pemadu mayuh dalam setahun. Lalu maya malam ba katumbo baka siang meh terang di pancar nitar lalu ngerinduk ke mata ti medak rindang kita medak nanti malam nyau baka medak spotlight mancar ngias langit menua akat tumbo. Tajak manah di pedak maya malam peninga tang mai pemedis mai penusah megak ngagai sidak bermenua kat tumbo. Mayu orang bakat tumbo mati tau ke nadai ketegal kena pangkak nitar. Lalu lebih 20,000 ikut orang ti ngemeran ke pengawak berikan kelebih agi sidak tu diau semak ngonanga sungai kat tumbo. Sidak mayu putus penatai pemisik laban nak uliah nurun berikan ke Tegal nitar tinya di belama ya. Kebuah pihak siti ndur ti suah ndur nitarnya di bakar ti dikerinduk nitar mendurnya ianya sungai Ketumbo. Lalu sungai Ketumbo bergelombang tinggi belama kena pangkak nitar. Ruah gak sidak peningah sidak keberikan dia nak uliah nurun berikan sidaknya kurang ari nur berikan. Lalu nanti nitar tadi peninggal mangkok sungai. Lalu ngaran nikan dok gengawa. Bisi gak hasil sidak ya. Sidak semina ngumpul aja. Tang meh nitar dulu agi nangkap. Mancar ngembal kurang ti berikan. Sapa kok pare pri ini ya. Nyalai. Udah nemu kita peninggal. Jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perinci yang tucum ketawa berari. Aku ngelengkak kenemu kita ngau lagu. Ambai di entigi sungai Ari Ibau.

Ya, ngau lagunya tadi ngujung ke jam kita dia tu pukul 1 ngal dia hari. Okey, munyik aku buat tusun program tadi dia pukul 1 kita bergulang ngau DJ Flora ba segmen temuai at YFM Bintulu. Jadi kita terus mendiang ke randau ya bergulang ngau temuai ke minggu tu.

0: Yang dulu meresah mangali hari ngagai ayah peninga bakal selama entik jam kedua ngalah tengah hari YFM Bintulo. Mai kita bulan dengan kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tok ya. Jadi temuai ko sari tok tau ke minggu tok ianya Puan Madeline Susi anak sumping ianya sikut juru pulih perubatan cara kerja area klinik pengerai Bintulo. Lalu ke penatai Puan Madeline nama berita Nuan sari tok.
1: Oh, salah nak soalannya, DJ. Nanti dah patah sarito, batu arengau.
0: Oh, batu arengau. Oh, laban gawak berklinik. Yang mahir ke berubat, eh?
1: Ya,
0: oh, nak berani kau ngasuh makan ubat. Labannya tadi. Punya korang, laban otak orang hari klinik. Tau deh, nanti berani ngasuh makan ubat. Nemu, sidak. Eh, nak peninga. Kau pernah yang lama, kau tu nak bertemu dengan Puan Madeline, tau. Asai kau tahun tau, baru bertemu tu, ah?
1: Oh, ya, baru tahun tau. Last tahun ni kemarin bulan 10 nak salah. Ya,
0: bulan 10. Tahu sebut setahun tu nak temu nah. Oh okey. Ha berkenai dini tu ngintu setahun tu nak bertemu.
1: Lagi tu gerundiangnya ni.
0: Lagi gerundiangnya alamat bisi perkara ke dekat dikunci ke Puan Madeline ke ngali hari tau. Minta Nuan nyebut nama perkara ke dekat dikunci ke Nuan Sari tau.
1: Jadi Sari tu DJ aku kau berkunci mimin ngau semua bala peninga lalu ngau DJ pulah mengenai kami impo tema sambutan hari terapi cara kerja sedunia tahun 2026 ianya Participation Matters.
0: Jadi engkau bala peninga ke bisik mendiang ketua ke ngali hari tu dekat nemu nama tujuh kita milih tajuknya tadi tau ke perkaranya.
1: Okay, hari pandangan tau ke perspektif terapi cara kerja Participation Matters tu retianya kita itu tadi merik peluang agak genap ikut mensia ngambil kuliah sama belak lah sama serta ngerja pengawak TBC reti serta penting tau ke berguna dalam penghidup sidak berhari-hari ya. Pengawak tau ke aktivitinya tadi nyengkawam pengawak ngintu dirempu belajar, gawak, ngerja pengawak jadi kerindau, enggak pengawak begulai, enggak orang bukai dalam sitik-sitik komuniti. Tau ke disebut kita masyarakat, tau ke raban bangsa, kebisik buat sekeliling kita. Participation method tau ah, ia sitik ari aspekti berguna dalam terapi cara kerja. Laban matlamat tau ke tujuh terapi cara kerja tau, ukai semina dekat nulung ningkat ke pengelan dia. Ari segi fizikal tau ke rundiang. Tang tajak pihak terapi cara kerja tu megak nulung sidau ambil uliah sama terlibat sama ngagak pengawak lah maya ngagak aktiviti tak ke pengawak temeri reti dalam penghidup sidau ayah DJ.
0: Kira mai reti ke besai tu tadi ni Participation Matters tu tadi ni Puan Madeline jadi dekat nemu tu nama guna ya tu tadi ni engkau empain tu letak ke didinga bala peninga tu ke ngali hari tu minta Nuan berkunci kenyang ambil orang bak luar tu tadi nemu ngau silik lagi nama kepentingan ya Participation Matters tu tadi.
1: Okey DJ, ya bakal tahu kesatuan tak sidak ke engkau terapi cara kerjanya uliah sama ngagak, sama terlibat, sama serta engkau bergagak ke terapi. Participate lah kau kita sama bela ngagak pengawaknya.
0: Ngambil bagi.
1: Ngambil bagi, ya betul. Ngambil bagi. Sidak akan lebih ngasai puas, engkau lebih mudah dekat ngagak pengawak sidak. Laban sidak yang tak perlu bertuai ke orang bukai. Sidak yang dekat uliah ngagak pengawak, ngintu diri empau, nitiah ke kemampuan dan keperluan sidak ya. Kedua pula, ia boleh menggalakkan inklusiviti ke kita. Artinya nak tinggal, takkan nak dilak ke pihak ajak lah. Laban tiap ikut hari kita, bisik hak ngambil bagi dalam pengawak ruang bilik. Sekolah, ngau komuniti, lalu nada di kelawang ke Tegal kita itu tadi, bisik timpang pendiam.
0: Tajak pe kita bisik pengurang ba tubuh kita ini.
1: Ya, betul.
0: Tang kita boleh punya kenuan tadi, boleh bergulai dengan manusia mayu atau keraban komuniti.
1: Ya.
0: Buat semua pengawak.
1: Ya, lalu ketiga, apabila sidak tu tadi sama serta sama belak ngerja pengawaknya tadi, kada kerinduk sidak ya, kualiti penghidup sidak dekat bertambah manah lagi lah. Penglantang emosi sidak ya, pengharap ke hati diri, engkau pemuas hati, maya ngadu pengawaknya dekat bisik beda yang ngau kesebedau tu.
0: Oleh mere banyak contoh kini berkeni beda ya berkeni.
1: Okey. Bahkan ti orang ke kena stroke na, sidak ya baru mula kena stroke. Nak nemu berkeni cara ke ngurus diri empau, ndak boleh angkat, ndak cukup kering. Jadi kami terapi cara kerja tu tadi mantau sidak yang ambil ke sidak terlibat, ndak sidak yang harap kurang kengibuan sidak ya. Bakal contoh ha. Sidak ya benda paling mudah, benda paling penting lah makai. Nanti orang nyuap kita, berkena asai.
0: Oh, kita nyong asai kita itu ngenusah orang kadang ne.
1: Iya betul. Jadi bila sidak yang pun terlibat, kami akan membantu lah, membantu sidak yang berkena kak ngasuh, berkena kak nulung sidak yang ambil, sidak yang uliah terlibat melakukan aktiviti makainya tadi tanpa perlu dibantu orang lain.
0: Erti
1: ya, erti penyertaannya lah.
0: Sidaknya nak nyo nak nganda kurang buka ya gi menyata de ne uliah ngerjanya kediri.
1: Iya betul.
0: Okey.
1: Okey, ya keempat pula, bila bisik penyertaan atau kepenglibatan tu atau ke kenama ke ayat bahasa Iban tadinya di
0: ngambil bagi.
1: Ngambil bagi. Kami sebagai terapis uliah ngelala atau kemantau ngubah dari segi persekitaran. Baka contoh jamban. Nanti baka ngena kerusi roda, pedih samai ke tamak ke jamban. Bekeni cara ya ke ngena kerusi roda ya untuk tamak ke jamban. So kami boleh mantau dari seginya lah, mengubah persekitaran. Ya mungkin taya ndak uliah nurun ari step jambannya tadi, kita uliah ngubah ngurang ke step, ngau nambah curbs lah. Curbsnya bakal utai ke penurun ko kitanya ngambil ke tayonya ndak tersangkut. Bakanya odenya ngubah perengkau ke dikena bakal sudau entik bakal orang seteruak ndak uliah megai sudau mingkuak ke jari ke megai sudau. Mungkin kita uliah agak sudaunya bingkau.
0: Nyak cara ke diajar kita ngagai sidak
1: ini? Iya, ngambil kesidak ya ulah ngambil bagaimana dalam pengawaknya tadi.
0: Okey.
1: Odenya cara pengawak, cara sidak yang ngagak pengawak bagai contoh ya indai-indai ya ke bisa pedias jari nak ulah tu ngenggam utai. So kami tu tadi ulah mantuk sidak lah ngajar bagai ni cara ngambil ke sidak ya ulah berapa kebalan sidak tanpa sidak yang ngasai pedias nak lelak.
0: Bisa kini boleh berkongsi ke ni cara ya.
1: Baga contoh ya, baga berapa aduh pedis amai kat mutu ngena dukau ngena lunggau kita yang main amat kada pegai na. So kami kadang-kadang kami suggest lah mencadangkan ngagai bala indah-indah itu tadi guluang ke ngena kain lap ngambil ke pemegainya besar ya gai jadi genggam yang tak perlu so pedias jarinya tadi bisa uliah kurang mimin kenya ya. Udahnya tadi ngubah penelebok penelebok tu tadi rutin lah. Contoh ya baka orang kesuka berkebun pedih punggung tapi rindu amat berkebun bekenai ke ngubah rutin sidak ya ke selalu betunggi-tunggi yang kan kita bedak bagi orang tua itu tadi nanti sudah berkebun kudai mudah amat sudah betunggi yang kudai.
0: Oh ya.
1: Kan ni kan ubah penelebak duduk.
0: Ngambil kesidaknya nak pergi punggung lagi, pergi patung lagi.
1: Ya rutin kita tu tadi telebak nama berkebun alu tu tunggi-tunggi yang hari kita tunggi yang tadi kita boleh duduk duduk entap ambil ke bala tikai.
0: Mayuah cara ke uliah diajar dipadah ke kita ni kena ngurang kage pemedis ke diasai ke sida. Yeah, mayuah ne.
1: Mayuah cara.
0: Okey. Lagi bisik kebukai kini?
1: Nyak ajak meh aku rasa yang sangat membantu nama penting ya penyertaan tu tadi lah.
0: Okey. Tanya kebukai ko ngagai nuan, minta nuan meri contoh nanti dalam jaku Melayu ya tadi contoh aplikasi ya ba pengawak kita ke terapi cara kerja tu tadi.
1: Okay. Contoh aplikasi sebenarnya tu tadi udah ada terang ke dulu tadi.
0: Udah nambah ya ge.
1: Okey, contoh bukailah
0: baka
1: anak TBC autism ah. Sidak ya ke sekolah. Kau sidak menggunakan strategi ke baka disebut orang strategi sensory, engkau bantuan visual, ngambil ke uliah engkau lah dalam aktiviti ba kelasnya.
0: Nama ke sensorinya engkau bala peninga engkau bisik baru ni nga kini tau ke kak nemu ngosi liat ke ya.
1: Okey, bahkan dia autism tu kadang bisik sekedaknya tadi suka amai ngusik jari. So bila ia kelalu ngusik jari ia nak boleh fokus yang ngau tai bukai. Jadi mungkin kita boleh mari ia fidget toys. Fidget toys tu bakal mainan ke dipegai kita nyek-nyek tekan-tekan ya dah. Daripada ngusik jari ia kusung sebila kita mari ia fidget toy, ia tetap gak menggerakkan jari ya, tetapi ia ndak perlu menggerakkan yang ngau sangat-sangat besar pergerakannya deh. Sebab kelas bila bisi pijat toysnya ia boleh fokus bila cikgu yang ajar. Okay ya semesta ya bakal kita perlu menghentikan sensorianya baduk dek ngusak jari ndak. So kita boleh membantu ya
0: mengurang ke
1: gangguannya nya tadi lah bakanya ya.
0: Okay.
1: Bakal nanti bantuan visual tu gambar ya nak mu berjaku ya boleh nunjuk nak gambar. Adanya orang kekena seteruaknya tadi bakanya tadi lah teknik-teknik kekak diguna ngambil kesesuai kena sidak ya ngintu diri maka mandi masuk ke baju makai ke diri kena nanti orang tuanya tadi munyinya tadi lah sidak kesuka berkebun apa semuanya
0: Okey, mana ganya tadi ne kira mereka penerang ngambil ke orang ke di luarnya tadi nemu nama pengawak kita tu tadi berkeni kita mantuk si dae tu tadi nah jadi tu dekat nemu tu kaul ya tau ke disebut hubungan kelebih lagi bak pengawak kita tu tadi OT nya minta nuan berkunci ke kaul tau ke hubungannya tadi puan Madeline
1: dalam terapi cara kerja na DJ kaul antara individu person ko kami tu tadi activity occupation engkau persekitaran ianya environment nya adalah sangat-sangat penting
0: berguna amat
1: sangat tadi. Berguna amat ya ari nemu tanggung pengawak ke uliah digagau minat utai diguna engkau persekitaran individunya medak semuanya kami uliah mantuk ngatur lah nama intervensi atau karawatan tik nyukung penyertaan sidak tu tadi mayang agak sitik-sitik tanggung pengawal
0: iya ngambil ke sidak ya kira ngasuh sidak ya tu tadi berdikari menyata tadi ngerjau pengawalnya ke diri kita boleh mantuk sidak yang ngau mayang macam cara ni lepas setiap sikoknya tadi nak sebakar nak pihak ya
1: iya betul tajak nak lain-lain orang lain-lain masalah
0: tajak pihak sebakar menyekunduan tadi ya kena stroke bapak kongkan nak sebakar kini sikok tau sikoknya.
1: Ya,
0: bisa bekanya, ne?
1: Ya, bekanya.

0: Life is more than performing tasks. Mm-hmm. It is about being involved in the activities that give life meanings. Serta ya, dalam mulai kerja keibana, penyertaan atau kepenglibatannya penting laban penghidup ukai seminak pasal oleh ngerja sitik tanggung pengawal aja. Tang megak pasal peluang kena sama serta sama ngambil bagi, maya ngagak pengawal, timarik reti tik besai ngagak sidaya. Identiti sidaya, penghidup tiba dikari ke derempau, engau pemuas ati uliah sama belak menyumbang tau kemarik bagi dalam komuniti. Ketegalnya, pemuja terapi cara kerja tu tadi, ukai seminat diukur hari peningkat ke uliah fizikal tau ke pemikiran. Tambah ke ia berapa mayu individunya tadi, kita itu tadi uliah pulai ngerja pengawak sehari-hari. Ngau uliah puas ati lah.
1: Mbak sida yang ngerja pengawak tu tadi ne. Ngamik ke sida ya nak ngasai di kelawang ke tajak pun sida ya bisik
0: penimpang.
1: Bisik penimpang, bisik penangguh bab fizikal sida kini ne. Cukup mana penerang ko dah dikunsikan wan atau puan Madeline ngarap ke bisik menyekurang topik kebukai agila bekawa ngau ke lebih kita tu mayu lah pengawak kita tu kebenaran ne. Boleh berkunsi agi menyekurang cabang-cabang bukai ya.
0: Kami itu pemulihan cara kerja atau terapi cara kerja itu sebenarnya sangat luas lah. Ya merangkumi ari dalam perut sampailah ke dalam kubur nyak ke nyamai disebut lah laban nama hal kumada ke dalam kubur laban kita bila kita udah nadai kita bisik gak bala anak ke ditinggal bala laki bala bini orang ke ditinggal kita orangnya pun memerlukan terapi inti sidak yang nak uliah beradaptasi nyak contoh lah bahkan ti dalam perutnya tadi indah ya bahkan ni cara aku kan ada kan ya apa semua apa bantuan dari segi emosi bahkan ni cara ya ke ngerja pengawal lebih maya berat ngandung kan ya semuanya lah.
1: Ya, cukup mana pengawal kita tok ni juru pulih perubatan cara kerjanya buat ya. Okey, jadi yang harap ke semua penerang ke dikunci ke Puan Madeline ke ngali hari tok peninga tentunya oleh ngirik pemberhati hati dengan kita nambah kaget penemu kita berkawal dengan perkara aku dah dikunci ya. Jadi sekali lagi mari terima kasih mayuh dengan wana Puan Madeline bertemu baru hari kebukai lah. Okey.
0: Terima kasih DJ.
1: Sama-sama. Jadi peninga nyanakak mai kita bergulai dengan kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu. Selamat hari ngagai semua.

Ya, ngau lagu hari Raban Lemambang Lemai, penguji ngujung kejam kita ada tuk pukul 1.22 minit ngali hari. Gip boleh ngau aku, DJ Sharon, nyentuk ke pengujung program tu lagi. Jadi, tuk peningah, Siti Info berkawal ngau program tak katur pengawak ke dekat di pejalai ke hari 6 tu ialah 17 hari bulan 10 ianya diatur sida hari upis nembiak lumba ngomayan bagi menua Bintulu ianya senam robik Malaysia aktif komuniti tikas Bintulu jam pukul 8 pagi ba Dewan Suara Bintulu. Jadi ngagai kita ke dekat ngau ngambil bagi ba senam robik Malaysia aktif at community peringkat bahagian Bintulu. Dia kita tahu ngelawa page rasmi Facebook Pejabat Belia dan Sukan Bahagian Bintulu. Udahnya kita tahu scan QR kena ngeregister laban udah kita ngeregister habis pengawak tu ilak. Dia bisik sijil HSN 2026 kedekat diberi ngagai kita ke bisik ngeregister. Klaim palingnya megak bisik lucky draw tau ke cabut tiket bertuah lebuah mayanya ilak. Nak berkawal ngau sebekah program ianya senam robik Malaysia Active at Community Tikas Peliliah Bintulu. Pia mega berserimbai ngau hari Sukan Negara 2026. Dia Persatuan Berbasikal Bintulu mega dekat ngatur sebengkah program ianya Rakan Litar Perlumbaan Pushbike 2026 peringkat negeri Sarawak kena 17/10 sama mega bak palan ke tadi ianya tu bak palan ngengkah ke kereta ba Dewan Suara. Jadi bisi 4 kategori, kategori 2 ngagi 3 tahun, kategori 4 ngagi 6 tahun, kategori terbuka lelaki ngau kategori terbuka induk. Lalu penerang kesidia kita uliah buka bertanya ba Encik Yusof ba lumur 013-890-9167 ianya hari Persatuan Berbasikal Bintulu. Nya sekedar hari atur pengawak nyerumbak hari Sukan Negara 2026. Jadi kita terus berpindah dengan ngau Siti lagu hari Anderson ngalai keran kenuan dituju ke ngagai menjadi ku Lena, Miss Lena ke hari unit terapi cara kerja klinik pengerai Bintulu dituju ke ngagai bala ibu-ibu ya di setapang ko ya. Okey, kita terus berpindang ngau lagu tu.

0: FM Bintulu. Minti yang hari dua. Pukul 12.30 hari. Nyentuh pukul 3 kali hari.
1: Belanjawan 2027. Malaysia Madani. Menggapai di langit. Mengakar di bumi.
2: Saya umumkan isu doktor kontra yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

yang menggak peningah ha, kena 18 hari bulan 10 tu menggak peningah, dia pekit Muay Thai Piala Premier Sarawak dekat diatur ba Naim Street Mall Paragon, kena 16 ngagi 18 tu kebenar ya. Bulan 10 oh. Jadi Bintulu dekatnya di tuai rumah pekit Muay Thai Piala Premier Sarawak 2026 edition ke-10. Tentu ya tu berita mana ngagi sidak kerindu ba pengawak lumba ngomain Muay Thai kita sama ha, datai nyukung pengawak tu datai ngagi palan ke daripada punya tadi 16 ngagi 18 11 10 pekit Muay Thai Piala Premier Sarawak. Agi terus berperindang kita ingau lagu Ari Heli Baduk Kiruah.

0: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahwa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Ya, lagu Ari Melissa Francis, Penginduk Tua. Mai kita ingat ke jam pukul 1.54 minit ngali hari. Jadi pukul 2 lagi kita boleh buat program Kini Kita Sarito. Terima kasih ngagai Lucy Mentali kebenar medak kita live buat Facebook. Juan Layung, Roy Kuang, Patrick Watson Mandu, Rachel Merikan, terima kasih halaban sudah boleh tengok kita ba live Facebook RTM Bintulu. Kita mega oleh mendiang ke kami dengan radio ba frekuensi luar kita empu dia. Pihak mega RTM klik nanti bisi tipun kita tahu download ngena Android ngau iOS. Pihak mega ngena portal radio RTM. Kayaknya cara kena kita mendiang ke kami 24 jam sehari. Okay, kita terus berperindang. Pukul 2 lagi menyukaku kita nyingkang agai program Kini Kita Sarito, lagu Ari Mary Camilla, Tujuh Mimpi.

Ya, peningah, bertemu baru kita buat program Kini Kita Saritu buat episod ke-41, peningah. Kini Kita Saritu, jadi Saritu aku mai kita raun jalai ngagai kandang menua di Kuching Waterfront. Ha, semak-semaknya. Nyangka mayu lagi orang dekat rindu megi medak Sungai Sarawak. Bangunan lama Square Tower tau ke bangunan bersejarah Tingias Kandang Negeri Kuching. Tang bak tengah-tengah kandang dur ke bersejarahnya berdiri sitik bangunan kebendar ya. Kengembuan kawul ti rapat benar ngau sejarah perintah Sarawak ianya rumah kot lama tau ke kot lama Kuching Old Court House. Dia tu bangunan tu uli dipedak bak tengah pasar Kuching ianya bak tebing air dia. Bisik dipedak dihias ngau seni bina lama. Tiang besar, beranda, ngau, narajam ti mudah dikelala. Tajap ya, lebih 100 tahun keudah, kandang menua tu nyadi siti ari palan ke pemadu buguna dalam pengawak ngatur menua Sarawak. Rumah kot lama tu peningah udah tembuk digagak dalam tahun 1874. Maya perintah Raja Kedua Sarawak ianya Charles Broke. Pengunan tu ukai digagak seminaknya di kot ajak. Ia digagaknya di kompleks pertadbiran di Endur Mayu macam pengawal perintah bak baru siti kandang Endur. Kebenar ya, sejarah institution kot bak palan tu ianya berengkah dulu lagi arinya dalam tahun 1847. Bisik bangunan kayu dua ringkat bandur kesama, bangunan tu asalnya digagak siku induk misi Lutheran ke bernama Rupi ngambil ke nyadi sekolah. Tajap ya, sekolahnya nak uli agik diterus ke sepengudah Rupi pulai ke Jerman. Udahnya bangunannya diambil sidak Raja James Brooke, lalu bilik-bilik ti asalnya diperambu nyadi kelas udah ditukar nyadi kot. Endur ngatur pengawak atur ti lurus di pejalai ke. Perkara ti narit ati, bak renggat tumu perintah Brok, pengawak dagang istana megak di pejalai ke bak palan pengentap pendiau raja, di diatuk, dikelala kita yang nama istana negeri. Udahnya, lebuah Dr. Francis Thomas McDougall datai di Sarawak dalam tahun 1848, ia ngau sedak sebilik megak diau bak bagi atas penggunanya seraya ke ngantik rumah Bishop tembuk digagak. Siti ari episod ke pemaduk dramatik dalam sejarah tumu kandang menua rumah kot lama nyadi dalam tahun 1857. Mayanya bisik penyarut ti dikelala ngau nama penyarut komunis Cina Bau antara 1821-2 tahun 1857. Seraban bertuai ke Liu Shanbang, mujur ngerampas Kuching. Lalu hadituk mehendur cerita rumah kot lama nyadi lebih narit hati. Liu Shanbang diriput ke tamak ngagai bangunan kot, lalu nganti penduduk ya bak kerusi raja. Uji nikal pulai kita ngagai jeman mayanya peningah. Siti bangunan ti patut nyadi ke lambang pentadbiran ngau pengurus perintah Brok ngenyit labuh ngagai jari raban penyarut. Liu Shanbang lalu ngasuh bala Brok ngadap ngagaya lalu ngeriput pasal gaya sepiak Brok. Penuh satu manang ke bangunan kotnya ukai seminak endur orang datai mutar kelaya aja. Ia megak nyadi ke lambang kuasa perintah. Siapa kenguasa pusat pentadbiran kot ngau penduduk perintah mayanya bakal kenguasa sebagi ari jantung negeri Kuching. Udah penusahnya nyadi pengujungnya bangunan kot lamanya direrak dalam tahun 1858 ketegal atur Charles Brooke. Berapa tahun udahnya Charles Brooke Empu nyadi Raja Kedua Sarawak dalam tahun 1868. Lalu mayanya ia megai menuanya meh penemu dekat ngagak penggunaan perintah di jauh besar lagi di Perambu. Penggunaan barunya ukai semina ungkup kot aja.
Ya merambu dekat ngagak berapa itik megak upis perintah dalam siti kompleks. Lalu pengawak perengkah ngagak dalam tahun 1868 serta berguna ketimpuh dalam 7 tahun nembuk ke pengawaknya. Sebagai ketegal suntuk kerban dikena ngagak rumahnya. Kepenuh dia kena 3006 tahun 1874 rumah kot barunya dibuka ngau resmi oleh Kapten W.H. Rodway. Maya yang kenyadi pemangku residen Sarawak serta pengerami berjadi pengawaknya ukai perkara tikmit. Ia disempulang dengan pengawak berbaris Raban Sarawak Rangers Melingit Kucing lengkap dengan band serta pengawak Nyaga Basa. Hari bulannya megak berserimbai dengan hari pengada Raja Kedua ianya Raja Charles Brooke. Ngau ya, ada meh siti bangunan ti udahnya nyadi siti ada bangunan ti pemaduk berguna dalam sejarah pentadbiran Sarawak. Siti utai ti narit ati pasal rumah kot lama. Ia nyak nama ya, engka nyak ngasuh kita yang ngumbai bangunan tu seminak dikena ungkup ngagak perkara kot aja. Kebenarnya ukai berkenyak peningah rumah kot lama siti ari palan pentadbiran besar Sarawak Maya Jeman Brook. Itu meh endur bermacam pengawak perintah diatur. Tuk nyengkaum kot, upis perintah ngau perkara pentadbiran, sumber rasmi ari pentadbiran Pelilih Kucing Madaka. Dalam tahun 1874, bangunan rumah kot megak endur upis residen upis nyelak perintah. Sumber bukai megak mengerikut ke kandang nur tuk kalak nur mayuh macam upis perintah maka upis kot, upis residen, pos, upis kapal, audit ngau pengawak nyelak perintah. Dalam cakup bukai, nanti kita dekat ngigak palan perintah Kucing tipuhnya, kandang nur rumah kot lamaknya siti hari batang nur ti patut tilawak. Kelebih narit ati peningah. Bangunan tu megak bisik kaul ngau kunsil negeri. Nitih ke rekod sejarah kot Sarawak, kunsil besar kudahnya dikelala ngau nama kunsil negeri. Kala ngatur awam dituk dalam tahun 1878 hingga 1973. Lalu, bermacam perkara ti nampak berjalai menua Sarawak. Nyak kebuah, rumah kot lama tahu dikumbai lebih dari seminat rumah kot aja, ia nyadi kesaksi pemansang sistem perintah menua Sarawak mayanya. Kebenar ya, sejarah upis pelilih menua Kucing megak bisik kawal ngau bangunan tu. Itia kebenarang dari portal pentadbiran bagi menua Kucing. Rumah kotnya antara palan keterubah upis residen ngau upis pelilih menua sebedau pentadbiran mindah ngagin dua bukai. Tajak pihak dalam sejarah bangunan ke udah lebih 100 tahun, tentu ya bisik ubah. Lalu siti arubah ti pemaduk diperhati ke kita hanya menara jam. Nanti kita mendak gambar rumah kot lama siti ari keturubah ya ti narit ati kita hanya menara jam bak mua bangunannya. Menara jam tu peningah nadai maya renggat tumu bangunannya digagak. Ya ditambah udahnya lalu tembok dalam tahun 1883. Kebenarnya bisik cerita suah ditusui mada ke Charles Brooke genak menara jamnya nyadi ke perengka guna dikena mantuk berarti ke pejalai bala pemesai perintah. Tang utai tinari ati agi ari jam nyampu yangnya architecture rumah kot lama. Jadi nitiah kebenaran ari upis dagang temuai Sarawak rumah kot lama digagak genak gaya hybrid Sarawak. Ianya bergulai ngau elemen arkitektur menua luar ngau kerban serta penglandi menua tu. Bagi itu kita boleh medak sitik perkara keberguna rumah kot lama ukai seminat asil dari pengaruh perintah Brook yang megak asil dari penglandi tukang menua tu serta ngenak kerban menua tu. Nyak kebuah lebuh kita berdiri bak mua old court house ke kot lama tu kita kebenarnya berarti ke contoh berkeni arkitektur di Sarawak mansang nengah pengawak memacam budaya. Bangunan yang pu, bakal kesebut pu,
Sarawak okey di tempat hari siti budaya aja tang sejarah nya digagak hari awam Raban bangsa ti berbeda pengawak dagang perintah pengarap adat ngau pengandia lalu rumah kot lamanya siti hari saksi awamnya pemuda berpuluh tahun dikenaknya di palan pentadbiran function rumah kot lama nyau kelama berubah lebuah palan perintah Sarawak ngerembai lalu mindah ngagai bangunan bukai tajak pia sejarah bangunan tu nabis bandurnya aja rumah kot lama terus berdiri nyadi siti hari tipan cerita lama bak kucing lebih 150 tahun kudah hendur kesama kalak diisi bala pemesai perintah Hakim Raban Penglikun Mesia Mayu ngau sidak kedatai minta pengurus tiap meh mendur pemutus ke digagak dia mendur pengawak dagang perintah dipercayai ke dia mendur awam tip gunanya di lalu dia mendur sebagi hari sejarah Sarawak ditulis rumah kot lama ukes minat bangunan lama bak tengah negeri Kuching aja ya siti hari bob sejarah Sarawak diagik biri dalam tukuh bangunan. Okey peningah hanya tadi berkawul ngau rumah kot lama Kuching atau ke Old Court House. Kita sudah datai bak pengujung program minggu baru, ku datai baru buku singo kita palan ke bukai nanya aku Sheryl Ludan. Mula program kini kita seritu mada kediri. Mumpuk dulu ku, bye-bye.

Ya lagu Sulu Temawai Lama Ari Andrew Lanting hang ujung kejam kita itu pukul 2:21 minit ngali hari. 9 minit lagi kita dekat berengkah ngau pesan rindu ati. Yang dikenatai ke pesan rindu ati kita ba page rasmi RTM Bintulu Facebook atau ke ba TikTok rasmi Bintulu FM. Jadi kita terus merindang kita laban mayuh megak peninga kita ke bisik PM tepi munyi korang minta lagu Ari Roslyn Jati Biang. Jadi nak ngasak kati peninga kita, kita terus berperindang ngau lagu Ari Roslyn Jati Biang. Mulai ngau mereka jemat pergi setahun aja ditangkan ke ngau lagu Ari Bibi Sulu Angkun. Udahnya lagi aku terus berengkah ngau pesan rindu hati kita, okay? Terus berperindang kita.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Ya, lagu Ari Bibi Sulu Angkun. Mai kita ngagi jam pukul 2.31 minit ngali hari. Kita agi bisi 29 minit agi bugulai bawa ngelah tengah hari-hari YFM Bintulu. Okey, aku berengkah maca pesan rindu hati kita. Aku berengkah maca di Facebook RTM Bintulu Anita Nawai. Selamat ngali hari ko ya. Assalamualaikum jalan ke pengawak panah. Mana hari bak pakuk sepawah. Lalu minta lagu Ari Gwen sanggup aku ko ya dikena yang merindang. Semua peningat YFM, Aunty Selina, Indah Indun, Bak Miri, Alicia Tony Bak Bintulu, Doni M di IPD Limbang, Balam Yadik di Sembaran Lodiau, lalu ngagai non megak DJ ko ya. Ros Jerandiang, selamat lemai ko ya, minta lagu Ari Riki Bungai Pinang. Flora Ladum, selamat berjalan ke pengawak ko ya. Catherine Hamadah ke, terima kasih sudah nebah ke lagu lama. Magnolia Mel, salam Mari Brunei ke, minta DJ nebah ke lagu Kerapak Babas Mali. Ari Reza Reho dikena berenda semua kaban di Limbang. Ngau Dimiri, ngau pesannya salam sayau semua. Mas Diana minat nyapa bah Facebook kita. Oh, bisik ya merit lagu. Okey, minta lagu Mas Diana. Selamat ngali hari DJ ke sama jalan ke pengawak. Minta nuan bah lagu Ari Alex Wan merampau dikena merena dirimpu ku ya. Cerita ngagai Indaya ngaujang bak Sabah, Edwin Win bak Negeri Sembilan, Stanley bak Thailand, Wati, Koni seduaituk di Melaka, nama berita seduai ku ya. Christina Anthony Julia seduaituk bak Pahang, ibu ayat bak Lawas, Mariana bak Hospital Kedah, lebih lagi ngagai orang ke di Kesayau ku ya. Udahnya dituju ke ngagai Balap Tunggal ya ke jauh ngau Semak bak Bintulu, Sibu, Serian, Siburan, Kuching ngau pesan ngarap ke mujur dalam semua pengawal. Okey, hanya tadi Mas Diana. Margaret Uncing, selamat tengah hari, salam tengah hari DJ ku ya. Minta request lagu Melikai Pengerindu Ari Iku Anthony dikena merindang kaban Facebook ngau semua ke mendiang ke kita jam ke diatuk.

Lada Kangi Injob. Ha, okay, selamat lemai DJ ko ya. Ayah tu minatnya apa? Tanya Andrew Ibi. Rita Tau minta lagu Rimawat Tungkat Semangat dituju ke ngagai sidak serumah bak rumah awin dengan merit. Sangan Tatau ngarap ke gerai belama ke ngau mujur dalam semua pengawak. Jadi aku nguing ngagai live TikTok tu Ari Marajun Konrad, selamat lemai ko ya. Udahnya Leong Keti Leong ha. Kami Ari lanjak Indonesia benuang mendiang ke kita nama berita ko ya. Kaban kita Ari menua sepiak. Bujas Manggang, selamat lemai DJ ko ya. Dunia Sulaiman Jailah, selamat petang DJ Ari Sabah hadir. Udahnya Jasin, maya madah ke Miri Panas, Kucai 007, selamat jalan ke pengawal. Pak An minta lagu Peminat Nuan. Fletcher Yu atau ke Ajang tu minta lagu Ati Nuan Ati Aku dari Florence Law. Beranda yang minat madah ke Nyuka Ujan dari di Miri ku ya. Thomas Henry minta lagu Kaban Sampai Mati, madah kediri Ari Sibu Jaya. Ngau Ucuk Bungai Nuyang, salam Ari Menua KL ke, minta lagu Babah Semali Kena Merindang. Kami merindang dirimpu ke dia buat Menua KL tu. Lalu yang madah ke Balat Bersebun Menua di KL din, nak daripada Menara Berkembar. Okeynya yang ada ke berita pemanduk baru sidak di menua seberainian pajak bersebun ko ya. Okey, kita terus berperindang ngau lagu ke bisik di pita peninga kita lagu Ari Florence Law Peminat Nuan.

Ya, ngau lagunya tadi ngujung ke jam kita dia tu pukul 2.40 minit ngali hari. Agi bisik 20 minit lagi kita boleh bawa ngelah tengah hari hari YFM Bintulu. Jadi aku terus maca pesan rindu hati hari Facebook RTM Bintulu tu hari Amoy Cume. Selamat tengah hari, selamat ngali hari. Kuih dituju ke semua peningan YFM. Ngarap kegerai serta mujur dalam semua pengawak. Lalu ya minta lagu Kerapak Babas Mali dari Reza Reho. Udahnya Tuah Jemat dari Miri tu minta lagu dari Arin Owin Baduk kedua lagi. Ini tinggi sebab tengah hari kuya, sebab jalan ke pengawak panas gaya hari kami di Betung kuya, minta tebak lagu nade guna ngetan lagi hari Jacqueline John Yaman dikena merindang semua ke ngelala kuya. Okey, adanya Induk Kenawit, selamat ngali hari kuya, selamat jalan ke pengawak, minta lagu hari Reza Reho Kerapak Babas Mali dikena merindang kaban Facebook di tag ya abak Facebook RTM Bintulu itu ngarap ke semua terperindang. Cecilia komen selamat berjalan ke pengawak, selamat tengah hari kaya. Ujah Caung selamat berjalan ke pengawak bermuari di sebawah kaya ya, berkongsi kekayari di sebawah bermuari. Okey, udahnya Lina Bugis dari Johor, Kota Tinggi, Kota Masai Johor kaya, minta lagu Ari Anderson Ngalai Seperti Bungai Ketanda Tua kaya, dikena merindang sidak serumah di Nanga Ulun Sungai Poi Kenawit Menantu Ngau Ucuk ya, di Sibu Jaya. Zila Hani Adawa Tengguling di Melaya dituju ke semua kaban melayan ke Ngelalaya Megak kaya, ngarap ke terperindang. Salam rindu agai semua kita. Mary Warren Martin nyapa, selamat ngali, selamat ngali hari ku ya. Okey, selamat ngali hari Mary. Bulan Pegari, selamat ngali hari ku ya, selamat berjalan ke pengawak. Minta tebah ke lagu hari Tony Rumpang Induk Iban dikena merendang dirimpu ku ya. Ngau kaban Facebook. Okey, nyak tadi pesan ke bisik diknatai ke balap peningat kita itu agi bisik tu anuai kena diama. Terima kasih kena diama James Pengiran, Lucy Mentali, Lemuk Randi, Jimmy Jin. Nah, saya tak tahu tadi bisik ngatai ke pesan bak Facebook. Udahnya aku nguyang ngagai TikTok tu Ari Nan bin Johar ke Ari Lubuan tu dituju ke minta lagu dituju ke ngagai bala bak kampung saudara baru Merindun. Budanya Rosita selamat berjalan ke pengawak lalu minta lagu hari What Rock Kaban Sampai Mati. Budanya Ini Dira selamat tengah hari ke ya, selamat berjalan ke pengawak, salam rindu ngagai apai yut ke Benuang Kawak. Udahnya siapa gitu nah Harry kaya, minta tebak lagu Salam Tasik Biru dituju ke ngagai Roston ngau Senabung. Melona Bunga minta lagu Hadiau Ketekau Sayau dari Sylvia Banyik. Hanya pesan ke dibisik di kenatai ke peningat kita ba live TikTok jam ke dia tu. Jadi kita get terus berperindang ngau lagu dari Ricky Anderson, Bungai Pinang.

Nanti ngunjung ke jam kita dia tu pukul 2.50 minit. Ngali hari lagi tinggal 10 minit lagi kita boleh bawa ngelah tengah hari hari YFM Bintulu. Jadi mari terima kasih ngagai Rita Philip, Dublin K Baja, Salina, Salisa Gayun, Morgan Gold, siapa lagi tu? Angela Moses. Gek medak tu ba Facebook ne. Joyce Gelunggang denya nengwai ni tu nak berpusing tu te tu. Okey, nengwai lau. Jimmy Ringkai. Juni Ben, Michael Juni, Nenek Beatrice, Temos, Tevi Stelo, Jengeng Dudum, Jonathan Rayang, ngau kebukai ba Facebook Live tu. Tadi mayu hang natai ke pesan rindu ati kita. Terima kasih sudah berkulai ngau kita. Jadi, ba live TikTok mega. Terima kasih ngagai Ipan Isa Ari Holland. Kau ya minta lagu Aristella Philip sebarang lagu kena merindang hati diri ba menua Holland tu. Au jauh peringat kita tu Ari Holland. Ini Dira, Rosita, Zuri Cahaya, Fira Mel, Ujo Cawung, Presiden Jaluri, Jalur Langit. Okey, Acin, Bujang Kawi. Okey, terima kasih bagi kita semua. Minta ampun tiap nama nak disebut. Dan aku maca tiap itik komen kita ke di kenapa ke kita ba page rasmi RTM Bintulu Facebook ngau live TikTok Bintulu FM. Jadi udah tu lagi kita mulai ngau pengelola program kami hari YFM Iban Kuching ba awak rentak ngali hari. Kena aku ngangkat ke diri hari studio tu. Lagu ke dipinta peninga kita hari Holland tadi. Lagu Aristella Philip duruk pengerinduk kena aku ngangkat ke diri hari kontingonya. Bertemu baru kita bawa ke bukai. Mupuk dulu aku. Bye-bye.

untuk Anda, Raga nomor 1 di FM, aku memandang money Anda bersama dengan suara.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
2: Kamu tanya, biarlah saya jawab.
3: Duduk.
4: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.

dahin saya Ngelah Rahman Telolim ya. Leviani tang sepejalan dalam segmen Peji dahin Kelop PDK ha Radio Kayan Miri FM Peji dahin kati DJ Rin. Alang sengkeri tang matoh man pukun telo atang pukun 6 lewi ya. Unalah aku sembarasa kena mandi DJ Baun adalah ugeri tang ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan ala upah mau matoh man pukun puluh doa menadih atang pukun telo lewi. Dan ni yang tiga te puluh telok dua bulan puluh duman 2026 yang ti megat te tau dua ya. Menita malang teha kucing lahu alang teha serian ha lundu ha bau itam dang paen pejoh peji kelenghi Radio Kayan Miri FM ngejeloh lupak di FM G06.G dahin FM G0G.tusu. Lahu nunan pah menitam alang teha Miri mengkelo alang teha Marudi telang usan lemting apo tutoh asap tubau ya. Itam dan pejik lahir Radio Kayan Miri FM ini ngejelok FM Pitan Plu 5 puan tusu dahin FM Pitan Plu saya puan kusung. Nampak menitam alang teha huding. Halahu itam dan pejik lahir Radio Kayan Tam ini ngejelok SWG G665 kHz. Lahu mengkelok alang hipun Astro. Lahu menitam alang hipun My TV. Itam dan peji kelehi Radio Kain Temani ngajelok Astro saya tusuji dahin My TV tusuji kusul. Lahu napa menita malang dang nai peji dahik ngajelok live alang THPS Radio Kayan ya. Lahu mengkelola sekelehi radio ngajelok radio online. Ia hati kelodang payang pala PES Radio Kayan te link ok te tinan tina kelodang menyak netwa itam dang peji kelenghi yati matoh men pukul 22 atang pukul 6 lebih potong-potong daun. Lalu lagu lang buka alasan tam doa ni di hati G lagu alang kena Daniel Bampa lagu Lusang Dahin Dong. Kina kui lagu nadi upahapan kelo ya hati lebih ya ni ya. Ampai aku sengkiri tam hati ta inang kenunkah ano program tam ngejelo segmen PDK tam lebih ya ni. Ini aku sengkiri tam hati kelengi lagu alang kenan Wilson Merigai hati lagu Jan Ikem Petat Menitam Lim.

tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan

hitam jam, kes kerana kahum lelan kes lang ujadi. Jadi saya utam milih nun rekreasi ataupun nun jenis suka nalang ngam atau sesuai tek batong tam lah. Nan dahok tangan ku mana tambik long bun satu na perlu tam naji urip lifestyle lang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together. Pejine physical dehin

6 minit aku pesengkri tam tak enang kenan ka ana program tam. Yang tinggal je lah segmen PDK tam lebih ane ya. Yang tinggal pukun telah judang ai tam peji ngaj lah segmen hati surat dengar. Lahuman pukun telok 45 hati tam peji ngaj lah segmen lung alang jadi tedawani. Lahuman pukun 4 tam peji ngaj lah segmen yang hati info kesing. Segmen ngalah jaki hati keling hidup kunan ayah alang mayak. Lahuman pukun 40 minit hati tam peji alam segmen tam hati segmen age. Lahuman pukun 4 junang tam peji kelengi dengah levi alang neman Radio Kayan Miri FM. Lahuman pukun 4.45 tam peji kelengi info dengah alang neman Hawang Dale ya. Lahuman pukul 5 hati tam peji ngajelo kelengi dengah alang pahma men paun dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Menita malam peji dahik ngajelo FM Pitan Plu 5 Puan Tusu dan FM Pitan Plu Saya Puan Kusung. Nuna Bambang keluar dalam peji dahin ngajalo Astro Saya Tusu Ji dahin My TV Tusu Ji Kusung. Itam sempeji hin dalam baketa malam terido kenyai ya. Bitu keluar sengkelihi dahin kelan atang pukul 6 lebih. Ngerti keluar dan kelihi ngajalo RTM Klik Radio Online. Nuna keluar dan peji dahin ngajalo live alang THPS Radio Kayan. Lalu timan pukul 5 junang itam peji ngajalo info keliah. Lahuman pukul 5.45 tam peji ngajalo segmen tam hati Biz On Air. Nuna nano program tam hati mata man pukul telok lewi atang tam lasi tepat pukul 6 lewi ya. Sayu lewi dahin sayung larah menitam lim.

0: melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelolaan te daun gelo kajau dang utuhan naman telo jadi una lo berasa kenap mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemudu telo mau ku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin nihamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemuriban nih mata mandawan nih lau ke rasa kenap man Tuhan dahu abe ni hama ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lahu buluan maang alam telin tam anan alam itong geri denak pendamai ya menita melangin dah Tuhan pinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam nak kalau Matthew G Yoro betullah le Emmanuel Tuhan terhentang. Amin.
1: Apa andain kayan halem teman peji dahin kelo utong do sayung larang kelo le.

adik tanpa ji hati kelihi lagu lengkenan bahalan tingang lagu Harin Mawang ya. Sampai tepat dalam segmen tam ini ku sengkeri tam tai payang jakit sambal rasa kena melim kalau bakai-bakai ku alang ni peci dahik lah alang ni meju usul ngejelah segmen tam. Saya kena mendoli tawan, saya kena menzuki pelian Abdullah Zur, saya kena men Richard Linggang ya. Lahu hati tenak. Telok bakai tam alang ni nyemo alang ni metai komen dalam ini. Nyati alang ni men bakai tam Afian Mahius alang ni men mempawah Kalimantan Barat di Jerin. Saya lebih melupakan TJ kena ini ya. Lalu saya lebih menlim bakai alang teh ha radio kayan Miri FM ha Hino tu ada teh. Jangan melupakan ha Hino tu ada teh dan hin saya kena mendijerin sayu mano hadui. Ya lalu hati alang neman bakai tam. Sisila lulau bara sayu lebih dau DJ kami hadalat usan kena ni. Ya saya kena menikah sisila alang ne kongsi. Ya ti dengah alang ne mendalat ya. Lahu hati bakih tam Johnny Maja bara sayu lovey DJ sayu lovey menikah lahu ha. Okey empat pejoh alam segmen tam ini ku sengkri tam te inang kenun kakyo lun gado mina alang sang jadi alam dale tam ha Sarawak yati darat telok do matoh mandani jima dahin duji lahu info ni akui ala hati gedeloh laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Hati Dani gate puluh telok dua bulan puluh duman 2026 aku sengkusi menita mi hati pada jima usan minat senjadi alam kuri-kuri nawan tata kucing muka samarahan daihin hasrian lahu dakyo taga hasri aman betong bintulu kapit miri sarikai sibu daihin halimbang lahu pada lebih dakyo bahui belare minat senjadi alam kuri-kuri nawan hatata kucing miri dahin halimbang. Lahuda kyo taga hasri aman betong bintulu kapit muka samarahan sarikai serian dahin hasibu. Lahu pedah malam, dahkyo usan minas senjadi alam kuri-kuri nawan hatata bintulu kapit dahin hasibu. Lahu taga hasri aman betong kucing miri muka samarahan sarikai serian dahin halimbang. Lahu kesudau doa ni hana alam 24 atang telok puluh pati grey Celsius. Nunana hati mina alang senjadi doa ni. Puluh telok dua bulan puluh duman 2026. Lahu hati jima. Jima katek puluh pat dua bulan puluh duman 2026 hati megatek dau telok. Pada jima dahkia usan mina senjadi alam kuri-kuri nawan hatata bintulu miri dahin ha muka lahu dahkia taga. Hasri aman betong kapit kucing samarahat sarikai serian sibu dahin halimbang. Lahu pedah lebih dah kio bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri nawan hatata sri aman betong kapit kucing miri samarahan serian dahin halimbang. Lahu taga ha bintulu muka sarikai dahin hasibu. Pedah malam dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri nawan hatata bintulu kapit dahin hasibu. Taga hasri aman betong kucing miri muka samarahan sarikai serian dahin halimbang. Kesudau doa ni jima kesi jima hati pelupat dua bulan puluh 24 degree Celsius atang telok pelupat degree Celsius. Nana hati mina alang senjadi jima ya. Lahu duji. Duji hati gate 25 dau bulan pulu duman 2026 yati megate dau pat pada jihma dakyo usan mina senjadi alam kuri-kuri nawan. Lahu pedah lewi dakyo bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik. Pedah malam dakyo usan mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana hati mina alang senjadi alam daleta madara telodau. Matoh mendani jima dahin duji. Lim info ni menita malang senjam an hati kelodang tainang ha website www.met.gov.my ya. Sampai tepat dalam segmen hati surat dengar tam levian ni, ini ku sengkeri tam kelengi lagu alang kenan Christopher Clawing hati lagu Tavit Lahai.

0: ngejelas saluran diplomasi ala bahat tejok keselamatan rakyat pelitah merani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang nai hadaletam jarun pulu-pulu dumanani telesan sayo ngiyoh peringkat dahin mana hari peji tek hang agensi.
1: Bye. Busy lah jam Kak Kirin.
2: Busy ke? Ini minum kerang. Sayu lambarang akna ni.
1: Kenuna nandu.
2: Nah, tidak ada ku alam ji grup. Tak ada nyihuk kui, masuk aran kui. Kuri umun kui lah hu nak tayu lubun akan.
1: Nih, mang ini masam-masam. Skamer si anandu. Kami nang kom landang lah skamer kerai ni.
2: Nusi, lana ni. Ini minum kerang. Ini lubun akan ku ni. Ini beretik sin masuk ke. Nah, jelang matu masin masuk kan ni.
1: Kurido Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasi tua jam nadu.
2: Baun, nuno to kani, mang gak perlu wat kuyo. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin da oka kui klarasin utung di lah kun hana kueti. Apna na tua. Tenaji hangunan ni di ne, padalo na kui laan, dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nanak, buka uhanandi pade na dalong, si tadalong na nyemong. Ak meses, nusipa, danyo ayakui. Ak telepon, nusipa, danyo ayakui.
1: Nah, nono nasika, aku pa ubaraika di skemenan. Nano pekan pesada hukdo. Tena tu habri polis teh, tena repoti ke. Minatik si adalo polis ti dang tulung ilaw dahalang skamer ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
2: Hai, nunan aku rin dahadi. Pekuli kunap, nusin na tegunah na.
1: Jah, tena itu si ka. Ika am jihad, nusin aku jamlaan. No kurim nanan.
3: Kerani tam kelenghi kahum hadu jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ga peluvat teski meloksin alama uk utung kahum. Yinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis kada hok leput awi kelok andah peluvat. Dahok barani Neman Redo Kayan Miri FM.

0: ni ni hinok pi kat test ka?
1: Ba, urok nun ini melek nan.
0: Jan ka urok nun tak ke ok macam tok na abe, situn, dahin kulat ok nunan.
1: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Inang im baik kanan mang melak baik kanan alam baku nanan. Mesti ka takut kelunan sampai metat na menikah ya.
0: Sayuka, jinu nak tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang inku manunan kerang nusi kajam kelunan kahu maya dini ya. Sudah kelunan jeak nih milih ngawan dah tepuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jeak.
0: Sayuka, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak dini. Ah, tukai tukai ini saya berapa harga? Kenapa?
2: Piah-piah nih tam lawat hinok tua itam tae, awin hadui jiak dang tubuh usi mili jaka dahin ngaban.
3: Alam pickpocket kun hati gu daha pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalam lakaya-lakaya ni tugu dahawi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jak tike na pickpocket tadi anana to kalang antam nyinang kare ni da menuanan ho marung tuk gejala dada dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kare ni dalam dalai-dalai ya.

0: pantam klinghi dua lagu ya. Lagu alang una lo hati lagu alang kenan. Joli jangan lagu liban doh kayan. Lagu-lagu alang kedua alang kenan Vita Alvia. Kopi dandut ha. Kena aku lagu nanti apa-apa menhang tam alang nivan-nivan joget-joget kena di ha. Okey, sampai tak dalam segmen tam. Ini aku sengkerita mi hati teji info alang neman miri hati kempen derma daha ya. Ani sengkat nate puluh tusu do bulan puluh Duman 2026 hati megat te donam mani alang matoh menpukun pitan atang pukun ji lebi. Ani anda hana ha mai mall atau paha MYY mall ya. Anan hana puluh tusu do bulan lahu hati plus saya do bulan. Lahu dah na kempen dermadaha alang naiman Miri Chili Core Moral Unlifting Society. Yati gak te dua minggu plus saya dua bulan puluh duman 2026 alang matoh menpukun pitan atang pukun G akan kasi atang pukun 22 junang beladau ni anda hanaha bintang mega mall mendaha alang terima dah hati dah sama ok 5 kilogram paha dahin ani ya ani anda ok 60 laong alang unaloh ni atang. Okey, nana hati dua info kempen derma dah alang anda hana hamiri. Kerana aku sengkerita sampai tak pecah dalam segmen hati segmen lah jaki kelingi dan kulan ayah alang maya. Itam sekelingi ji sampai ji dalam segmen hati long alang jadi teh dawani.
1: Doni gak tek puluh telok du bulan pulu duman pelipitan tusu puluh telok halong ji sejarah halam terbuka dahok nubu urip denak hak Sarawak. Ketua Menteri Sarawak Teguanan Hianah Dato' Haji Abdul Rahman bin Yaakob terima surat alang ne men Bong Kicok. Bong Kicok Hianah alang ayak dahak halam parti peraku nerepa parti rakyat Kalimantan Utara. Halam surat anan, Bong Kicok bara kenap nak ikam nyapat tusah pebunuh parti komunis ihati peraku alang anak higam dahin perintah Sarawak. Ketua Menteri Sarawak alang TPW mano hadi perintah hak wang daleh temuh uli hak Sarawak uhyak tek terima adina basa surat anan. Awin hak ikam ala hadi peluang denak anan helom dahin tenang. Awin anan tek 20 ji 20 dalam duman pelupitan tusu puluh telok. Lasan alang an mili. Awan na peluang denak dahin nyapat tusah kemenisan ni awan nak sentuh buka dahau anan hak Sarawak hianak anna hak rumah Simanggang. Tinan awan dah sain terbuka dahok nubu urip denak aran surat anan hena surat deklarasi Sri Aman. Alang sain terbuka dahok anan hena tehang Ketua Menteri Sarawak ihati Datuk Haji Abdul Rahman Yaakob dahin Bong Kicok. Ji do bulan alang nyapat mebet tusah komunis tak alam daleh ji sejarah alang meranaya retina awan puboh keselamatan dahin dena urip kelunan lebak alang teh tak alam daleh Sarawak. Mina panuti awan mihat hadi puboh keselamatan dahin lawat bihi tubuh tusah komunis hak Sarawak perintah terit mihat daho ake jaklim komunis hak Sarawak nih talok. Awinanan dah anlok halam kuri-kuri zon alang terit an lawat hak Sarawak ala dah deng na urip dah dep ngiyoh kelunan lebak alang jak talam madale. Mina panuti dah dang lokah murip peklet dahin kelunan lebak. Ateng dah jadi rakyat alang tek gunah nak men Sarawak. Nunanah ok sejarah nunok perintah Sarawak nyapat tusah komunis dahin nunok alan alang ena api ala tusah komunis jen nyarap layang tak alam daleh Sarawak. Men lakin daleh alang nyadui ayak puboh denak daleh awi anggota Reskom sekuat 69 PDRM dahin anggota-anggota sedadu alang yuk lim naan operasi hak daleh Sarawak Teguanan kami mayu sekenap ayak men lim halam kelok puboh keselamatan daleh. Amin kenan hadi kelok nyadu ayak puboh keselamatan daleh daleh Sarawak hipun urip denak atang dawane. Nunana hitam peci tak alam dawane halam sejarah. Larajaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Belancawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh darah. ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan telah diperketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11 PDRM telah memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Nona nak ok dengar, jarun telok ngupi-ngupi, melarah jaki, pijirahin, radio kayan,

0: dua lebih-lebih nak mengkelonan alang alang gak perah ni oh gak perah ni lah oh confirm abis nani aku tetap tek kutok alam batong napa senang hati pegai mengkelonan ke anu nan jadi biasana alang ani hilang ke home lah abis tutak doktor nyol hati narawatan alaubat bidu ya hati. Jadi sampai-sampai nah dah nena laporan hak kami. Jadi kami akan nala tindakan lah undang-undang. Tek kuri-kuri contoh halang oan kami geri hak mahkamah. Pa lima duman halang o. Jadi abin dah amnio perintah ti kate. Jadi an kami ala tindakan undang-undang geri hak mahkamah. Jadi biarlah mahkamah nende na denda mendah ke nunan ha jadi nureka awitam dah gak perah ni ataupun kontak ni usitang mendang maok maklumat maklumat nah jam tu maklumat palsu ke jam tu kenunaran ke bekah hak beh toran nak tut ataupun hino ke melok
1: sipe bara tenang
0: sipe bara tenang ngawana jadi hati maklumat palsu hati ataupun doya hama ok maklumat metam. Jadi jika kesalahan panal ho. Wintek lim lim kesalahan ni dalam ida akta ni lah. Aku yang pejoh lah kesalahan. Awi jam tok terbukti tek kesalahan alang oan kami sasat. Kami dengan lah tindakan ni kerana ini ha awi menuna di ampayan 20-20 di pelaluan kami dakwa dah. Bitena pindaan ha. Pindaan duman 2021. Jadi lim lim kesalahan ni ang kami compound na compound arti compound ni hana jili boligit awi ka amdang bayan compound ni alam masa ang kami tetap biasa nak kami na 24 daw 2 minggu awi ha amne bayan compound ni alam 2 minggu ha kami ala tindakan undang-undang tegri ha mahkamah ayo unak ni ke usite compound salah pelalu beri mahkamah kerana ni ke tek pindaan ah pindaan 2021 kompaun nak
1: kompaun ke kompaun ni awi kam te nak jili buli kita ni ke adang haji jili buli kita tiga
0: bayar adang haji jili buli kita
1: kan sitte kenun di diskaun diskaun
0: oh sitte awi kan ngenap diskaun teh mahkamah mahkamah ika rayulah marayu ha mahkamah nan
1: okey men o teh mahkamah ke dah mahkamah nalang tetap hukum te jiji la ong alang ngio aturan-aturan repa undang-undangan ni
0: iya nunanah awin o te kuri-kuri alang anjame gri ha mahkamah ona di memang dalam mahkamah akan tetapkan hukum atang 3,000 nunan pedong bau men o kompan okey jadi dah bayan dendanan jadi an kami nyuhu nusi pe pula lopah tinan kes abi nani perah penyakit berjangkit dang pegai jadi an kami nyuhu asyok an kami nyuhu ulang modal an ke ulang teh halom uma perah teka ji wat alang kes penyakit berjangkit di pa hinan altang dah teh sayu ayo doktor kuma okey ulin em sayo nah kena mungkin alam 2 minggu, ji bulan, 3 bulan nunan oleh pikak dang semusang. Nunan ha.
1: Okey, apa tu maka segmen age tu lebih ni ke anu dah tangan anu repah tebaraka men ada halang te kelenghi radio kayaan Mir FM lebih ni wi nak te joh prah tibi ni.
0: Kui an ngenap nangan ni tama hina tam tu tam te lah halang kelenghi radio aja kami. Hati marung tok tangan kui. Malam tuk perah TV ini ke jambang tam lebu satu nak tam na jako lebu satu nak biasa nak lah dah halang gak TV ini kata nak netek case TV ini pa nak jako doh tenda sama mentang-mentang nak tu akan nak ayo atang di buku dua buku tu nak dah nak penuh jadi dang ngurang lah jako ada hin lah ho cukup pengudaraan ke alam amin ti mangka amtek dih lalek mesti tek ventilation kurun dah dike pengaliran udara alang sayu alang maminti dahin mangtam lale peji-peji kat antam pakai jam tu lebih-lebih nak hui huluk tebok anilah itam peji pun dangka be itam mesti nak cara neneran tentang malai jam tu pu tak lasu dikai hai kita teh kedai depa tak kahila lo tak lasu tam pu no lok tam softik tam tinan ke awan tak lematai ku tok ati katipa ke nenan jaha sayu sini tanen nok te gak perhati ke dahin lah ho ita te pano alam pasan dik eh lebih na teh tamu amin ke home kulunan pedong ha tanah ni tak jam kulunan lang nikan timbang lah teh jelang dah lah amin si tam jam status kesihatan kulunan nanti pa
1: awi dangke antelo pakai nah mas nerepa tabun badan tabun urung telo dan
0: kita ya tabun anak nang lebih sayo lah
1: dan pa keren ni si nah telo nak long marung covid ke bi telo ka perah lang habeh lang dengan tam nyekang awi telo pakai tabun badan tabun urung ani
0: ya anan lang sayo lah kita pakai tabun ba tabun urung anan memang digalakkan pakai tabun urung bon ba ni haite tempat awam kentam dia dihin lebih nak teh hospital awin hospital ataupun klinik tipe ngapain kelonan nalung perahat tipe mesti tempat kai lah. Jadi ampang kui ngetak loh ke aku iseng ngenap nangan hitam lebih-lebih na hitam alang bukti sejarah perah ni ataupun alang disahkan perah di bini ya hitam tay na rawatan alang hoan doktor metam ke amin perah di bini andang tak merawat. Nusi nah hari menunak dike tanah prah di bini pa ke home atau 80% mesti matai kuna nanan. Bi kera ini zaman kera ini di bini te rawatan na. Te rawatan antam na ha hospital alam kurang lebih alam 6 bulan nunan. Jadi aku nangan itam jatam terus meneruskan rawatan alang te. Biasa alang an kami ana tindakan undang-undang ni pa take kedah na rawatan beka alam 2 bulan nunan 3 bulan nunan ngetak nah kan ubat usi ni ha kasih sabung ubat nanti ke jadi an doktor ataupun dah klinik ilau ha usi pihak ni ala ubat nalan jadi ke home lang ke nu ni jadi anana lang an hukuma melanggar section 22 kurungan B ini dike tidak mematuhi arahan nan dike taikeha lah obat nan ai kebunang kurang han dike nusin hanggap nuna tang 6 bulan nah jam tok doktor nyuho kuman 6 bulan beka 3 bulan ataupun 2 bulan panah dia hanya hati kan ubalan
1: mina nak kuma magih ni aku reka bina sini te hane ni kan nutilaan di perlu antak pahalum 6 bulan ha no reha katan
0: ya nunan ha mesti antak pahalum pah ubat dike antai ni tak konform lah laan dihindah makmal ke ala lura tadi laan anda oh, okay sah ni kak anda scan kita bangga okay sini tek kutu laan jadi doktor ni ke pakaran ni ke doktor ni barang ni ke di sini tek kutu dang ni kemusang memang nak kena balaan kita biasanya atang 6 bulan nak ke lah ja analang tangan ku men kelo jebahi kelo kuma eh sinete ku tok takulaan hayun aku re dia hanak pun sinaku nikan bi prah kala ni pan haman ne ngana kala batong tem ban ke te loh ku tok te batong ta ke te loh ku tok te nai na dara ke ngana pelan ha hayu tam ngiyoh dohon doktor lah menitam ke terima kasih ha.
1: Okay, mau segera menikah tuan lalihan. Abin, oh apa? Nai bara tejoh marung prah tibi menitam le malang tek lang hire do kayan Mir FM le veni angina pesuk lua te jaka lang habeh laan mina tejoh prah lang habeh pelaan men ohanin atuan
0: kira so kenap lo men kelo RTM harap te habah laan nena info kesehatan lah marung perah beh kan nuna jam tu perah hamuk malaria denggi kaum perah lang dang antam nak long halam ini okay, okay. Terima kasih ha
1: okay mau segera mitam lim alang tek lenghi radio kan Mir FM lebih aneh lah nuna nah itam upeji te alam segmen ageh an pang mau ha radio kayan Miri FM.

Hati-hati angin telah segmen Agih Tam lahu kerani hati tepat pukul 4 junang itam sampai jauh kelenghi dengan lebih alangan husunukung salin dahin ena basah.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: ngejelas saluran diplomasi ala bahat tejah keselamatan rakyat pelitah medani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang nai hadalai tam jarun puluh-puluh dumanani telesan sayo ngiyoh peringkat dahin mana hari peji tek hang agensi.
1: Dahok metam lim alam metam tusah dahin bahat kenap mang melai baka kenap alam itam melu mang pahitam melai teh hadau.

0: ngejelas seluruhan diplomasi ala bahar tejoh keselamatan rakyat pelitah medani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang naik hadalai tam jarum puluh-puluh dumanani telesan sayu ngiyoh peringkat dahin mana hari peji tek hang agensi.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
0: Saya lebih menitam lim ya. Ini ku sengkeri tam hati teji. Info alang neman miri hui naman kalau alang tahipun anak alam hang umun hapong atang telok duman ya. Ani hana jihadui alang an pustaka negeri Sarawak Mirina ya titai agri tam te ala hati reading seat kit. Ani hana jibuhup alang naok mandalo anak tam mandha alang hinan alang mali dahin hipun anak alang hang umun hapang atang telok duman. Lalu anha kanak ha Sarawak, di menhang hinan hintawan ni hanang dah ha Sarawak, lalu hati menha alang melok alam Sarawak bid ha menhawang Sarawak, anak telok ni mesti anha kanak alam Sarawak ya. Men kalau alang sangtai ala kids ani atapa tala buhu pani di, hati kalau perlu ngepnu lim model hinan taman jadi rakan membaca reading seat part puan kusung ngejeloh telefon. Lalu jaga kalau tiada buku ni hati kalau mesti geri record age hinan alang mali hati buho ping maikat hinan hati tempat taman alang tayalana dahin maikit anak lo ya peji dahin isi je alang kalau isi penuh. Lalu ni sangdah ok men putung daw telok yati men 50 laung tua putung daw ya putung daw telok tua yati dah matoh men pukun puluh jihima ani tedhana jima hati puluh pat daw bulan puluh dahin yati minggu maring nusik ke tedhana na bi minggu jatilan hana 20 sayak daw bulan puluh. Okey, menita malangi pun anak hati tiak kurik di menhalang hapeng atang hatelo duman lehu menhalang mali ya dan kalau teh ala ni men buku pani men anak kalau baya anana hati ji hadu yang nai men pustaka negeri Sarawak Miri lehu hati ji dahok menita mali mati tepat pukul 5 itam sempat jauh peci hati kelenghi dengah alang pahmo men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur lehu menita malam peci dahik ngejeloh FM Pitan Puluh 5.2 sudahin FM Pitan Puluh saya puan kusung nuna paman kalau alam peji dahin ngejelok Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusung hati tang sempeji dahin dalam baketam alam dahun bidayu ya bitugu tak melahan kalau sana peji dahin kelahan kalau dang pejuh teng pukul 6 ngejelok live tam alam THP radio kayan lah kalau dang kelihi ngejelok radio online RTM klik. Sampai tak peji hati kelenghi hati dengar halang pahma manpaun dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Aku sempah panitam kelenghi ci sape unaloh. Pesuklan mengkelo alang teh miri. Bye-bye.

0: Nak selamat ke tetap tau kumai lumong tau ini tau 2 puluk telu tau bulan puluk 2026 ilu pekuak ngelinga dengar cinta lidio Kenyah Miru FM pemongan ake Paulin Lenik. Penolong diskaun bil elektrik kena demetuk la'ah pabe uman yak kenai ini. Penolong diskaun yak dalam pengaduk 25% ina lepek nak peniga kuma kiok-kiok 7 atau 6,000 usah pengguna domestik. Isu ini lepekan pendengar kuun Premier jaka ia membentangkan pelanjawan negeri 2027 nyapdai. Ia bada penolong ini pegingan implikasi ligit dalam pengaduk 2 atau ayah puluk cah juta ligit. Dalam binapa perintah peun nak subsidi 5 ligit dalam cah bulan, inilah keendak program air percuma. Inilah dalam pengaduk peruntukan 35 juta ligit ia nak peniga kuma kiok-kiok 6 atau ibu pengguna domestik. Penolong ini nak ngebadak ketai tangan perintah yang prihatin dengan un tanggungjawab dengan disiplin fizikal yang tiga dengan un keadilan sosial kuma kelunan kado. Dalam teguk inapa, gayeng kelok ngembau ketai kemudahan bekalan sungai penjokan ida pasat. Inina kuabaan ketai cin pelaksanaan grid air Sarawak dengan puyan ngeliwa paip-paip sungai. Premier TISU ketuk pengaduk penolong ini dalam pengaduk ca atau ayah puluk telu juta ligit dengan 2 atau 5 juta ligit. Penolong ini necin 4 atau 54 juta ligit yang lepas kena umat kat dalam mengembau ketai kemudahan bekalan sungai kat petipoh dalai ini. Un dalam pengaduk 50 juta ligit per lepekan petulat kuma skim elektrik luar bandar. Dalam binapa, un dalam pengaduk 63.6 juta ligit pakai ngeliwa bateri solar skim bekalan elektrik alternatif luar bandar Sarawak atau pe SARES ngan sukat ngebiok ke tes sistem grid elektrik kak dale Sarawak ini. Dalam teguk inapa, Premier peun nak dengar dale Sarawak nakini dalam gayang metek sektor aero angkasa ngan binapa dalam sektor teknologi angkasa. Un dalam 42 juta ligit penolong lepekan petulat. Uman yak cadai bagi petenang ketai pembangunan metek kampus utama College University ICATS ka Trombol, Kuching. Puyan Metek University ini nasukat nyukung ketai puyan transformasi institusi inana jadi ca university penok bagi program ngan bagi program ini. Ini pe penjo sukat nguatlah ketai ekosistem inovasi kat dalai ini khusus palak bidang aero angkasa ngan dalam bidang sistem satelit. Perintah peun pasat ca kajian pelan induk pembangunan angkasa dan aero angkasa. Ini bagi ngatun ketai strategi pakai bayak tau kuma dale Sarawak dalam sektor-sektor ini. Ngan ini un dalam peruntukan ca puan lema juta ligit lepakan sedia uman ca pakai ada pasat kajian-kajian pasan tuk sistem ngan program yang ada keluk pasat ini. Premier dalam isunya jakak pembentangan belanjawan 2027 peun badak pasen Zon Ekonomi Khas Sibu SEZ ia lepekan ida badak jadi catangan ngan ngembau ketai pembangunan ekonomi ka Sarawak Tengah. Potensi yang tiga dalam pembangunan ini ngebadak ketai dalam sektor pembuatan yang embau nilainya inana kubaan industri hiliran, agro-industri, logistik dan binapa ekonomi bileng. Ini sukat kio-kio menat kadok kena pelabur domestik dengan idayak pelabur cin awang dalepa naik dengan sukat buka awang yak biok dalam puyan pegayang yak berkemahiran embau. Penolong ngan inisiatif ini pe un buka awang kumamong ia ida ya ti puyan dagang tempatan ngan dagang-dagang dumit ngan binapa dagang-dagang sederhana PKS apan sukat mepo tai palak pasaran ni amading ngan sukat ngebiok laah ke tai rantaian perniagaan. Puyan metek zon ekonomi khas Sibu ini pelepekan setuju cint perintah persekutuan. Inina gambadak ketai puyan pepeng ngan gayang pekuak ke ang kedua-dua pihak perintah dalam ngembau ngan ngemaju pembangunan ngan peniga ekonomi ka dale ini. Un dalam pengadok telu umak sakit swasta Mading yakkan ida metek ka Pasan Kuching ngan komitmen pelaburan dalam pengadok kiok-kiok ca poin 4 lima bilion ligit. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Kuma, Regency Specialist Hospital Kuching ini neca cin umat sakit yang ida metek lepas ini. Umat sakit ina yang un dalam kapasiti telu atau katin dengan pengaduk pelaburan fasa yang tading lan ini dalam pengaduk 4 atau juta ligit. Umat sakit ini kan kiok-kiok sukat buka kuma kelunan kadok dalam uman 2020 pian. Ya tisu ini jakak te pejadik puyan Borneo Global Mediterranean Congress and Expo 2026 ka Kuching. Ya tisu ini lepakan baca kuun timbalannya Datuk Sebastian Ting Chiu Yu. Anak sekolah Cin SMK Long Bedian, Baram lepek alat lubun satu atau pejuara dalam pertandingan peringkat kebangsaan Petroscience Tech for All ke Kuala Lumpur, Nyapdai. Ida badak kata hasil inovasi dengan pakai kecerdasan buatan AI, yak lepek ida uyan apan sukat ngatun dengan ngelau kata proses pengasingan sisa-sisa ke sekolah. Kuak bandau media Petroscience, sistem ina sukat menukan ngan milik sampah kuak baan, tin, plastik ngan binapa keletat. Ini pa penjo sukat ngajan ngan ngembau kesedaran ngan penisen dalam kalangan anak sekolah apan kanan lan jaga kelestarian ngan jaga alam sekitar apan paget buek. Dalam kemenangan ida ini, ida sukat ngin ulek sin dalam pengaduk telu ibu lemah atau ligit, sijil ngan un barang-barang yak tiga ngan eksklusif cin Petroscience. Ini tuak dengar tau ini, dengan ini lepak sedia ku un Rosita Ampong cin Amin dengar RTM Kuching. Penjauh pemong kejai ka usia talidio kenyah Miru FM, selama sembak ngan penok ku un dengar. Selamat kata taup, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar Mading, Petipo Sarawak.

0: untuk ini nu dengar ke harap ikamong dalam agat yang tiga usah yang muat dengan natau yang tiga dengan dalam ini nu pegayang yang iluti ketai taup ini. Itu kita usah nak ke ya ikam ya nai milik ne nai no nai madung klinik ka use tali de kenya to ini. Ya kumai kam ya ngelingai luka uko pegayang, kumai kam pa ya dalam murus inu papuyan-puyan ne ketika amin. Ngan bina pa ya ka lo dalam asat kam tu ulek pecin pegayang eta nakini pukul lemah kalau ne ya ulek ulek no ulek ulek nao ulek nao no nao ngin kereta te ulek dalam asat kam jam mungkin on jam eh kumai kam ke pasan biak meri tai ulek kat taman tunggu kena on a jam kediut kena ya ikam na harap ikam on dena ngelinga do kejai lu ka use tali do kenya ketetap dengan tiketawai bani ke milik jadi milik nai klinik madung ka use tali do ngena klinik ia akan na ngin na inu nge pesalo ilu pabek pukul nama kata tau pini nak ngan belian-belian ngan bila apa kusi-kusi dengar ngan kado cerita atau pe tips-tips kumai lu mau ngaka usai tali dia kenya kata tau pini ni pemong kejai penjauh pabek pukul 6 ilu santai-santai ngan ilu ngelinga belian-belian ngan dengar-dengar ya ke kusi lepas ini lana. Dengan bina apa kat jamat tadi yang lainnya ke kelok kusi atau apa ke kelok badak isi gaya awang ya gaya awang kumai lumong ini na gaya awang ya ke ingin na kumai lumong ya cina pasan biok miri ading ya ke kebaca isi ke kebadak isi gaya awang ke pasan miri kini ading ya ke pasan miri kini kata taup ini abik kata taup ini on bayo bagilat kat ca dua uko ngan na taup tena abik un hujan ngan na ilu tepukin nak isi gaya awang kat marudi. Kamarudi kata tahap ini on bagai on bayu begilat kaca dua uko ngan taup tena abe on hujan ngan nila lu tepuke nak isek gaya awang ka dale kedaya telangusan ka telangusan kata tahap ini on bayu begilat kaca dua uko ngan taup tena on hujan kaca dua uko ini isek gaya awang ka telangusan ilu tepuke nak isek gaya awang ka belaga. Ka belaga kata taup ini on bayu begilat kat ca dua uko ngan na taup tena on hujan kat ca dua uko. Ya ini sek gaya awang yang akan lepak gin kumalu mau ngacin na pasan biok miri, cin pasan marudi, binapa kat kedai telang usan ngan binapa kat dale belaga. Ya gaya awang ini lepak gin kumalu mau ngacin upis gaya awang Jabatan Meteorologi Malaysia. Ngan harap gaya awang ini sukan mempoi kam dalam ikam kelok ngatun ini pasal-asal ikam kelok tik kata tahap ini ya terlebih lah aku maikam mau ikelok tekadaya ataupun aku maikam ikelok ni naik sao ya na na tiga asat kam ataupun kami kembi kata ingam asat cok kam tu ini ya onok gaya awang ya hujan ya harap ilungin kereta ngan tiga ngan hati-hati di atas jalan raya haban dulu depa ya harap ikam on pernah tawai ngan denak tu ayin nyanyian angin kereta ya tekatawai sana kemong ya yang tekambi-kambi ke mempasalah lulu angan bilian nak tading lan ni nak ngan dengar dengar ayat lepas ni nak ke kusi lah aku mai lumung.
1: Belanjawan 2027. Misi Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Ya nyelamai kemung sanak sadin seken we ame uko ko bake tuyang ya lo pemung kejai ke usia tali do kenya ke tetap ini ya ke kekusil aca dengan aku malu mong ini ca dengan pasan puyan ya akan ada pasat ka puyan ngadan puyan ini program program Sarawakku Sayang ya program Sarawakku Sayang ya ada ketika lepas ini detik ke zon selatan dan anak ke bahagian Sri Aman Cina telu puluh tebulan puluh 2026 pabek ca tebulan puluk ca 2026 puyan ini detika Padang Kompleks Sukan Sri Aman ya dekat Padang Kompleks Sukan Sri Aman. Ya kumai kemung ya ka dale kina ya ganyang ka Sri Aman kina kamu kata ala awang ngan ngelinya lima puyan program Sarawakku Sayang ada ke pasat ujung bulan ini nak ikam suka tela awang tai anat atau pa tai mutu-mutu inu-inu ikam kelo mutu atau pok ninu-inu ikam kelo tisen ya unni se kado-kado perisian atau pa kado agensi-agensi yang ikam ada naikina jadi ini cawang etiga kuma mung peringkat umur lah kira omong peringkat umur ini sesuai ya ngan kado isi program-program ada ke ti dalam puyan ada pasat ini nak jadi ini cadangan kumai kemung ya kadale Sri Aman ini dengan tiga ini naik pala ikam atas Sri Aman nakina. Jadi ala awang dalam puyan telut tau ya detik tu ina nak. Ya kam suka tenat isi puyan atau paper inu gayang-gayang ida pasat kuma kelunan kado ka ina ini ca inu wandu dia ca kimat cina perintah dari Sarawak neng ngenyang kelunan kado ya neng ngenyang kelunan kado ngan binapa ini nak peniga kuma kelunan kado ka petipo dari Sarawak dalam ida kelo tisan atau pe kelo tisan inu-inu kelo mutu inu-inu dah suka tekina ngan mutu kuma ida ya bertugas kuma mutu kuma ida lebih tisan lah ka puyan program Sarawakku Sayang ida ketia bek majo inilah.
1: Jawan 2027, Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh darah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan terlalu diperketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Yang nakini 34 minit 8 cin pukul lemah kata tahu pulau pemong ke jai ke usai tali dia kenyangak ke di jalan nakini pabit pukul 6 kata tahu. Ngan bina pakai kelok kusi lah cak dengar kumai lumong ke usai tali dia kata ini nina cak dengar pak sentuh ke cak usah laki tempatan dalam umur 46 uman lepakan siuk hukum jin dalam pengajok telu uman ngan siuk pat liwai sebatan cin Mahkamah Miri to ini olepa yang aku sakti salak benati salak kanan un maung dadah jenis syabu. Lakina lepakan dakwa ngebayak seksyen 30 PNA kurungan ca akta dadah berbahaya polok PN 52 ngan lepakan edang hukum kandak peruntukan yak kuat. Kes ini kan edang nading ti jakak 20 ca ta bulan ayah yak lapa dai o lepa ca pasukan polis na yak cin jabatan siasatan jenayah narkotik daerah Miri tai pambu atau tai serbu ya tai ka amin laki ini ka dalam Miri kini dalam pukul kiok-kiok polok ca 20 minit tading bam lepa ida tai periksa amin ina data ani set 7 buan plastik plastik dumit ya dalam ya buek ya putek ya on beris on isi on dalam isinya na on you know kelung-kelung ya kok bana kristal ya kristal ya ada syaki ina naca syabu ngan nepakan ada ngesah ya ina naca dadah jenis metafetamin ngan pengebahat ya dalam 26.76 gram ya nana kok dau baan kepala polis daerah Miri Muhammad Farhan Lee Abdullah petangan ngena petangan mong kuma pihak polis apan penjo pasat puyan operasi kobaan ini apan sukat metep ngan nyekang ketai penyalahgunaan ngan bina peketai edar dadah ini ngan ini dadah ini sukat ngacau sukat nasa ngan sukat mengancam kelunan kadok khusus kuma anak-anak muda ya ngan nina ya pepetangan kelunan kadok apan dalun penisan atau pendengar-dengar pasan tu kepuyan aktiviti dadah ini kita ikam sukat ngabada atau perput kidi tepala ibu pejabat polis daerah ai daerah Miri ataupun tepala kembi-kembi balai polis yang ngatai kem ngana ida ke pasat puyan menyiasat menyiasat gayang ini. Jadi ini saya dengar pasan tu ke salak kanan dadah ya jadi ke pasan Miri kini jadi ku mai lu mung kado ya lu pepolu pepolu dalam nyekang kata puyan ni kok bani ni dalam kemtaan kidi kem sukat penjotahi repot kidi ke balai polis yang ngatai kem kena jadi ini saya cak dengar kumai lumong ke usai tali do kenyah kata tawap ini tika tawai sana kek mong kumai kem lo madung klinik lo ngelinga ke kata tawap ini tika tawai uban ni kem lo milik lo nyukung nyukung ilu singgat-singgat tau kata tawap ini kumai kem like nak love ya no, nak message kumai kek kumai kem piak ngelinga ke ke siaran radio pengalai ya kamu sukat ngelinga ilu ke siaran radio pengalai alai ka luyak ngan frekuensi pian polo lema 0.7 FM pian polo aya 0.0 FM FM ngan bina pikam sukat ngelingai luka siaran Astro Channel aya 7 ca ngan bina pikam sukat ngelingai luka My TV 7 ca 0 ngan singa-singa tau pikam sukat ngelingai lu cina pukul 3 pabek pukul 6 maka te tau ka Facebook Live Miri FM mata lidio kenya singa-singa tau ya pemongak dalah bakek kena kempemong dengan DJ ini. Ya cinta ding pukul telu, pabek pukul 6 nak kata tau. Tika tau emang sana ke, ya kau mai kemik lo pemong kejai ngak kata tau ini. Ya ngan tika tau eh, ubani kau nak sokongan net 3 tua. Kuma ilu ka usai tali dia kenya.
1: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: adalah beras nok panjangnya, tapi less starch, kurang gula. Dan untuk kesihatan manusia, kini itu orang banyak sakit kencing manis. Makan banyak gila beras, kencing manis. Jadi kita keluarkan kualiti beras kita yang ada impak kepada kesihatan. Jadi inilah penyidikan yang kita buat dengan pakar-pakar kita. Dan kita ada satu brand yang mempunyai brand kesihatan dan juga yang dikendaki oleh manusia. Inilah cara kita di Sarawak untuk kita menampung kepulauan Malaysia. Dan kalau seluruh ini kita gunakan teknologi, mungkin kita tidak bergantung kepada orang luar. Kita sendiri dapat menjaga kita sendiri. Malaysia menjadi satu negara yang boleh mengeluarkan makanan.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Ya nak kena ke kalau kusil aja dengan apa sentuh ke ini empat usah laki dengan acah usah leto warga Malaysia lepas kena dah nakap ngantahan kat lapangan terbang Haneda Tokyo Jepun lepas kena dah disyakin cuba ngin dah ngin kiok-kiok dalam 5 kilogram kokain ya dalam nilai 3.4 juta ligit ini ya lepas kena dah ngelim ya dah ngelim ke anda kasut dah ke anda ke dalam kasut dia dah tahu namnya lapa dai ini ini depan depan ini lepakan percaya obe dengin dadah ini tai cin lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang o kena puyan edani ya kan eda sukat dulu madak ataupun sukatkan dulu tisen o lepa pemeriksaan custom lepa lepa dabe tai ka Jepun kok dau reput cin ida kena ini na kegiatan edani lepakan pongkar o lepa pegawai custom netizen un causa cin dapat ini ya nat isi kasutnya ni on kapan ke dia ya, kapan cina pengalai jadi dia mengin dia ya, te cek ya te persa usaha dah ngan nai nan dia tetan ni se koken ini on dalam ka anda kasut ida dua ida ida ini oleh o kena pegawai kastamina sukat tisen atelu usai de cala onai ngabaya ida ni jadi aina naca penjokan ida tahan nah ngan lepak ida cek ida mong ini da sukataan on lema atau gram serpe ida maung ka ndak kendak kasut dan ka kabing ngan ka tahu ya ina se ngan ida na patak cai da ya ngin ida ya ngin dadah ni tekina ida ke bayan ida siok bayan un kuda-kuda ligit ida bayan ida benda sukat ngin tekak Jepun tapi dan bina pai ida sukat siok tahan ka lapangan terbang ka Jepun kina jadi ina cak dengar pasal tu ke penyeludupan penyeludupan sindiket jenayah dadah ya cin Malaysia kini teka menyeludup te pala antara bangsa kina ya jadi ini cak nu dengar tisalak kanan nu benna un maung dadah ya ne cak salak kanan atak salak kanan lan ne kak dale ilu nak pekak dale awang dale te jadi ilu nat gitu te nat tiga kita asat lu ain kumai lu ya te masat pe ain salau un palai nu bandulu de keldai dadah ya na harap ilu ya salu te masat apan lu sangat sangat ain salau dalam lu te masat cok ya ngan nana sedengar kumai lu mong pasen untuk ke dadah ya lepakan dan nakap ke padang bilun ke Jepun nakina. Tidak tahu saya nak kemong ya dalam kurang cina puluh minit lalu kejayi ke usai tali do kenyanga ke atau ini ya rapi kemong lo madung klinik ngan lo salau ngan lo denak pemong kejayi ngak ke tai taup ini.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Ya tak tahu saya nak kebong ya nak ini lemah perlu telu minit lapa cint pukul lemah kata tahu kurang cint 7 minit lain lu kejaya ke usia telu dukenya kena lu petat kejaya untuk kumah tu ini dalam bina-bina pakai kalau awang ini nak biok tiga tahu ay kumai kemong ya lepak naya nyukong naya pemong kejaya ngah kecinta ding pukul telu ada ya apa ini nadawi lu pemong kejaya ke usia telu dukenya kata tahu ini ya tiga tahu ay kumai kemong tu yang tadin senganak sadin sekan we amai uko ngan nak kuat pengalai kambi-kambi pilu on dalam ini nu pegayang iluti ngan nak kembi-kembi pilutai ya jaga agat jaga kimat jaga udip ka ang ilu serpe ya ngan harap ilu mong on agat ya tiga tua ngan puku to manyi dalam pengudip lu singgat-singgat tau petegok lula nembam ka jam ya kua ka puka frekuensi ngan ka ino ka awang ek kuat ni ya kelok kaya kejaya ngam mai kemong kejaya ka usah telu kenya nembam ya ngan bina pakak frekuensi ngan luyak ya kuat tiketawai mong asanak sadin sekan gay ubanikam lepak na nyukung kumai kam lepak na meses kumai kam lepak na like kumai ke petoi ni tiketawai bana akan lepak nak sokongan ngan ngeramai lu ke Facebook Live tali do kenyalu to ini nana lembam tegok lah nembam nak kejailah ke ukok ya ku ngan nak pukul nami nina ilu ke ngelinga Cina Y FM imban kucing tiga tahu saya nak kemong tegok lah nembam ya kenal lu petat cin use tali do kenyah ke tetap ini ke gini lu ngelinga dah bulan nak bayar lan ini pakai pasal lawi lu kenal lu petat cin use tali dia kenyah tiga tawai mong ngasengan nak kemong ya ni cha belian nak bayak lan ini belian ku mai kem we we ya ka ka awang kina ini cha belian na cin urai uwe tiga tawai tegok lan nembam bye.

0: Jakub Ransang kita'y kesarito. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita'y dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita'y dekat bejalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nya mes bama orang dari benua Afrika di mandang ngai kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Untuk amat sekedap pengawal tusah dekat debagi ngai orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita yang lubahagi. Ia tahu megak, meri hati tetebegah ngai kita, nanti kita boleh nembu kaya nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita nundak ke penyikar ngau pelandi hati kita tang tajak piam nyadi ngau kita dekat lempung lagi nanti kita sama-sama sehati bergempung betulu ngerjaya segi deras nanti kita berjalai ke diri tang berjalai ke diri kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang telebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar ga ngau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisik bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, pengawak kita dekat lempung lagi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tu dah setangkai. Bersabar meh kita ngau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus ke hati, ngai lagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari lak sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
1: Sada lemai, sada lemai.

Okeynya tadi lagu kena aku ngepun ke sada lemai kita ke lemai tu inya 13 bulan 10 2026 lagu ke dibai Roslina Biluang kemari ngejang pergi. Ya, pasal dalam mai kita bergulai ngaku Min Meliza Rayon. Tentu ya hari dia tu nyentuh ke ngakai pukul 9 malam tu lagi. Ya, tu sun program kami nadai yang mayo berubah ungkup ke sarito hari 2. Kalai udah tu lagi adeka mai kita ninga ke Hello Y hari Miri. Udahnya lagi peninga ku adeka ngatai ke pesan berat ke bisi dianjung peninga kita baiknya dianjung na email atau ke WhatsApp YFM Iban. Buka 7 halamai tu lagi mai kita ninga ke program Aram Mansang Siti program ke dikeluar ke Daniel Stephen ari YFM hanya di berita lemai dekat dipendiang ke kita lagi pukul 7:30 halamai tu lagi. Ya, ngalir agak jam ke 3 kita bergulai ba asal dalamai mai kita ninga ke main asal Raman ungkup ke malam tu kelebih lagi malam hari 2. Ya, lagi terus menang kita ke lemai tu peninga nak ngira di nindur kita jam ke dia tu banyak kita ke diau di negeri kebesai diau di menua pesisir. Yang kawam kita ke diau di menua orang bukai kuliah ninga ke kami ngena cara online. Ya, cara online kaku dia tu kita boleh ninga ke radio ari smartphone kita atau ke telefon bincang kita ngena RTM klik. Ke portal RTM. Jadi kita terus berperindang dulu sebab aku mai kita bergulai dengan pengeluar program kami ba Hello Y Miri. Tu lagu Ari Hani J ke sekali tu neh mai jam kita 11 minit udah lepas pukul 6 lemai berjimat ke kita ke Bendung Deriba jam ke dia tu. Ani Hani J mesan kita anang laju.

Rasa. Hai, aku Diana Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

selamat lemai. Salam tapi bahasa peninga. Hello, why miri kita kalau mai tu dipun kengau berita kena tentu mana nyadi. Kalai tiga pintu rumah Wani di Jalai Sungai Lansat Ulu Tinjar udah angus lengis bab nusah angus pagi hari satu. Di ngujuang ke 25 iku orang hari tiga ruang bilik ke nguan rumah panjangnya. Nadai agi reta tengkira. Nitiah ke penerang dari Palan Operation Opis Bombang Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak penusahnya nyadi dari pintu lumu 4-5-6 tang tajapan pihak nadai penusah berbadi di report ke nyadi sepenyampau 11 iku

diatur berserima hingga hari lumba ngomain menua 2026. Ukai semina nerana ke gaya penghidup di berpengerai dan mereka kena ngumpul belanja ungkup gerempung apa indai ngau pengajar PIBG serta ngerapit ke kawas sekolahnya ngau komuniti ke nguan menuanya. Pengeraminya dipenyari Kapitan Chong Wee Ming ngarika sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintah Sarawak Dato' Sebastian Teng Chiu Yu. Nyingka ngagai berita ketiga, tapi puji ngagai SMK Long Bedian Param. Innovation Artificial Intelligence AI dikena nyerara uras main nasib mana ngagai tim SMK Long Bedian Param lebih sidak dipadu nyadi champion pekit Tesh Po'o Petro Science Renggat Menua kena hari satu tu tadi. Dengan innovation SORT atau ke SORT timnya ngena sistem diulih ngelala serta nisih uras bakat tin plastik ngau kertas lalu ngonya nerena atau ke ngiri pemerhati-hati pasal pembersih rampak menua. Tim kemenang mai pulai price mata duit RM3,500 stipiket ngau barang eksklusif Petrosign. Pekit tahun tu dipasuk 40 ikut nembiak serta 20 ikut pengajar hari 10 buah sekolah komuniti orang asli ngau pribumi hari 6 buah menua nyengkawam Sarawak. Terima kasih agai bala peninga kagi meniang ke Hello Wai Miri kita kelemah itu nguyang agai pengerami Jubli Mas ke usupan Amiri. Semangat pengarap, terima kasih ngau penyerakup terus nyerakup keraban Katolik dengan pengawak ngintu Jubli Mas ke 50 Diasis Miri diberambai ke Jaku push into deep water. Mayuh macam itibiti udah diatur nyengkau mari ruang bilik Diasis lomba ngomain antara Ferris Quiz Seminar Rohani ngau pengawak berjual ke baju T edisi Jubli Mas. Jadi pengeraminya dipungka ngau pengerami makin lemai, terima kasih Ba Iswad Valley Music Corridor ngau Semiang Misa, terima kasih sudah diatur kena hari 6 pukul 10 pagi Ba Stadium tertutup Amiri. Pengerami genap 50 tahun tu ke Semina ngerami pejalai Diasis Miri aja dan mereka menegap ke penyerakup rakyat ngami ke terus segulai sejalai dalam pengarap ngau misi servis. Lalu nguyang berita kita ke situ itu berita mana ngagai bala peningat kita ke Rino bermain futsal . Jadi Raban NBA PDP Miri dekat ngatur pekit futsal tertutup bagi sita N76 Marudi kena berebut ke mangkuk Dato' Dr. Penguat Manggil. Pengeraminya diatur berengkah hari 31 hari bulan Oktober ngagai 1 November 2026 bagi gelanggang futsal Sungai Entulang Bakuang. Prais cukup mana ngantik sida kemenang. Bahar register dia tu nyabut undi dekat dia tur kena 25 Oktober 2026 pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Sungai Entulang Bakuang. Peneranti silik tau ditanya ngagai Niki inya pengerusi pekit ngena umur 013-812-1920 Julius Sapit Pengerusi 1 mengenal umur 014-220-1917 atau ke Intro Sapit Pengerusi 2 mengenal umur 012-995-3495. Jadi berita ke penudi di bayar ku bawah Hello Y Miri kita kelemah itu ianya berkawa ngau notis penangguh ID Miri. Jaku gerah ngagai bala peningat di Bandaraya Miri, Sarawak Water Sendirian Berhad, madaka pengawak ngadu ke elektrik baloji meresi air lambir modius 3-4 dekat diatur kena hari 4-14 hari bulan Oktober 2026 disadang tau ngasuh tekanan air baru tau ke air berubah curah bak sekedar nur. Penanggungnya dipelabak ke nyadi hari pukul 8 pagi ngagai 10 pagi ngau pukul 5 lemai ngagai 7 malam. Mensemayuh dilalau nyimpan air cukup bersedia sebedau penangguh nuntung. Jadi sebis tangki air megap bisa disediakan kena napik penangguhnya. Sarawak Water meri terima kasih ke penyabar ngau kerjasama Mensemayuh. Jadi berita tadi ngujung ke Hello Y Miri kita kelemah itu boleh baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lemai. Bye-bye.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, bertemu baru kita peninga kalai Dato' Nur aku ngenatai ke pesan berat ke BC diterima kami ngena email atau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi tu pesan keterubah ke BC di pada aku. Hanya itu pesan pemati datai Ari Jackson Renang atau ke Agum madah ke Madi ya. Ianya Tracy anak Jun atau ke Chi atau megak di kelala orang Indai Upin udah nadai lemai kemarik. Ya, ianya 12/10/2026 berumah apaya ianya John anak Ansua tekapai Ci bak lorong permata 19 Sungai Plan Bintulu. Jadi ia peninga pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan ke ngelala Tracy anak John tau ke Ci tau ke Indai Upian tu kita ke diau di terumah Anas datai Ulu Arif ngagai terumah tunggang pemega nesau kaban belayan di Sungai Wak, Sungai Nunuk, Sungai Tau, Sungai Bawang, Sungai Anus, Sungai Duan, Bukit Dinding, Sepanjai Jalai Lubuk Bukut, Jalai Selangau Mukah, Jalai Sibu Bintulu, Jalai Suai Niah, Batam Mukah Hulu, Ngau Ilik, Piamaga Kaban Belayan Kediau di Serato, di Kucing, Ngau di Sebarang. Alai Endur, kita ke Englala, Tracy, Anak Jun, Tau Keci, Tau ke Tampak Megak di Kelala Orang Indai Upin. Jadi kita ke ditesau, Tau ke Englalanya, dipinta data ngagai rumah apa ya ianya apai Ci tau ke Jun anak Ansuk ba lorong permata 19 Sungai Plan Tanjung Kiduruang Bintulu. Jadi Tracy anak Jun tau ke Ci tu adeka di Sengai Babala Mayu malam 14/10/2026 lalu deka di Anjung pagi hari 4/15/10/2026 ngagai pendam Kristian Roman Catholic Setiam. Jadi deka di Semai yang ke bak gereja St. Anthony Bintulu pukul 8 pagi 15 bulan 10 nya sebedau di Anjung ngagai pendam Roman Catholic Setiam. Jadi berita keterang lagi kelebih lagi berkawan dengan penusah Rabat tu kita tahu bertelepon bertanya ngagai bangga ya kengempu nomor tu ianya 019-887-3159 tau ke Spinsa 014-332-7989 tau ke nombor apai Upin tau ke laki Ci Tumpu 019-852-7373. Jadi aku nanduk baru isi pesan tu peninga. Jadi ia tu pesan rabat kalai madah ke Tracy anak Jun tau ke Ci piamaga tampak di kelala orang Indai Upin ke udah nadai ke mari. Jadi ia dekat di Sengai Babala Mayu berumah apa ya hanya Jun anak Ansuk bak lorong permata 19 Sungai Plan Tanjung Kiduruang Bintulu. Jadi ia dekat di Sengai malam 14 bulan 10 lalu dekat di Anjung pagi hari 4/15/10 lalu dekat di Anjung pagi 15/10 ngagai pendam Kristian Roman Catholic Setiam. Jadi dekat di Semayang ke ngagai gereja St. Anthony Bintulu pukul 8 pagi maya 15/10 nya sebedau ke di Anjung ngagai pendam Roman Catholic Setiam. Jadi berita keterang lagi, tau bertanya bertelepon ngagai nombor bangga 019-887-3159 tau ke bertelepon terus ngagai laki niang tu umpu ianya apai Upin tau ke laki Ci bak nombor ya 019-852-7373. Jadi pelabak aku terang neh nombornya tadi ke disebut aku. Jadi macam lagi pesan nangkan ke tu pesan ke di terima kami peninga. Jadi tu pesan pemati mega datai ari nyanting anak mesan. Jadi pesan tu ngari ke sida ya sebilik kalai madah ke pemati agir yang anak munap ya kudah nadai sarito tadi 13 bulan 10 urung pukul 1 ngali hari. Jadi ya dekat disenggai bebala mayuh berumah James Ugil Sungai Nakat Bakung inya malam hari 3 14 bulan 10 2026 lalu dekat Dianjur ngagai pendam Dayak Lambia Miri pagi hari 4 15 bulan 10 2026. Jadi ingat tu nesau semua kaban belayan ke rumah pemakai rabat pemega kaban belayan di Sungai Gudang Marudik Baram, Sungai Gudang Bekenu, Sungai Sebubuak Tinjar, Sungai Kelitang Sibuti, Sungai Nipak Bakung, Sungai Malang Bakung, Sungai Kelabit Bakung, Sungai Buri Bakung, Sungai Liam Bakung, pemega kaban belayan di Sungai Entulang, Sungai Lawang di Bakung, Bukit Kisi, Bukit Peninjau, Suai Niah, Lambia Miri, Menyang Sedi, Batang Air Luba Antu, Mepi Pasir Batang Air Luba Antu, nyengkaum kaban belayan kebukai kenalah dirintai ke dito kita ke ngelala giring anak munap tau ke anak niang sudan anak uria ngambil kita sampai datai ngesah pengawal rabato. Jadi penderang kesili agi kita tau bertelepon bertanya ngagai nomor nyanting anak mesan bawa nomor ya 0111 865 7153 inya nomor laki niang giring anak munap tu. Pia mega tau bertanya ngagai lernet anak giring inya anak ya bawa nomor 019 904 5977. Jadi isi pesan tu tadi ianya madah ke pemati agir yang anak munap kodah nadai sarito tadi 13 bulan 10 2026 lalu dekat disenggai malam hari 3 14 bulan 10 2026 bak rumah James Ugil Sungai Nakat Bakung lalu dekat di Anjur ngagai pendam Dayak Lambir Miri pagi hari 4 15 bulan 10 2026. Jadi berita keterang lagi berkawal ngau penusa rabat tu tak bertelepon bertanya ngagai laki niang gir yang anak munap ianya nyanting anak mesan bak nomor ya 0111 865 7153 tau ke anak ya Leonard anak giring 0199045977 nya tadi pesan ke bisik di pratikaku tu pesan ketiga ianya pesan ngetas ulit ke diterima kami ari ukas anak lagau kalai madah ke pengawak ngetas uliat niang indaya hanya imba anak dangguah imba anak dangguah atau kembak anak dangguah. Jadi pengawak ngetas uliat tu dekat di intu jadi nguan uliat 16 bulan 10 2026 nyak lemai hari 5. Jadi uliat dekat di kertas 17 bulan 10 2026 pagi hari 6 pukul 9 pagi bak lot 229 Kampung Sawang Jalai Melekun di Kapit. Jadi ingat tu nesau semua kaban belayan ke ngelala niang mbak anak adangguh tu jadi penerang ke silia kita tau bertelepon bertanya ngagai nombor we tau ke junai ianya anak niang mbak anak adangguh ba nombor ya 0135779347 atau ke jini anak yang mega ianya 0138214905. Jadi isi pesan tu tadi inya pesan ngetas ulit niang mbak anak dangguh. Jadi nguan ulit 16 bulan 10 2026 dalam hari 5. Jadi ulit dekat di kertas pagi hari 6 17 bulan 10 2026 pukul 9 pagi bak lot 229 Kampung Sawang Jalai Melekun di Kapit. Berita ke sila lagi berkawal pengawak ngetas ulit tu tak bertelepon bertanya ngagai away tau ke junai bak nomor ya 0135779347 atau ke jini 0138214705. Tu pesan ke 4 nyadi pesan tu nya pesan ngetas ulit ngemuain terbalu datai ari Celengga anak asun tau ke inai jenat dituju ke ngagai semua kabang belayan ke ngelala niang laki ya nya Dunstan Burai nyadi kita dipinta datai ngau pengawa kita sulit ngemuain terbalu tu kedekat di Intu Maya 17/10/2026 nyanya hari 6 pukul 8 malam berumah pada Sungai Lalang di Tatau. Jadi isi pesan tu tadi madah ke kaban belayan ke ngelala Niang Dunstan Burai. Niang Dunstan Burai jadi pengawak ngetas sulit ngemuain terbalu Niang Dunstan Burai ianya 17/10/2026 hari 6 pukul 8 malam bak rumah pada Sungai Lalang Tatau. Okey, jadi ianya tadi empat itik pesan kau dah dibaca aku jadi agi berarti kesekedak pesan berat ke bukai jadi itu pesan ke diterima kami dari Mr. Mike Cagat anak Adam kalai madah ke pesan rabat ngari ke mederit misiah anak tu yang sebiliak tidiau di menua tau ke kampung Telagus Balai Ringin Serian madah ke pematian anak ya ke bernama Leni anak bekas pemanca Niang Peter Muni kau dah nadai pagi hari 1 tu tadi 12/10 jadi maya nganjung Niang Leni anak pemanca Niang Peter Muni ianya pukul 11 pagi hari 3 14/10/2026 jadi mesan ke kabang belayan ke diau di menua kelebih lagi menuju balakan belayan di kampung Sebang Pelai, kampung Sebang Abid, kampung Sebang Bilun, kampung Sebang Kuari, Balai Ringin Serian, kampung Gawang Semunjan, kampung Empilik, kampung Giam, kampung Nyelita, kampung Sebangkoi Lama Jaya, kampung Segak, Sungai Pinang, Kampung Rawa, Kampung Jiro, Kampung Tapang Lebat, Kampung Sepan, Kampung Kerangan, Kampung Bayur, Nyengkawum, Kampung Jungok, Mawang, Balai Ringin Serian. Piamaga kabang belayan kediau di menua Sungai Indai Sebuyau, menua Mentuk Sebuyau, menua Kepayang Semunjan, ngau menua di Kesinduk. Piamaga kabang belayan kediau di Kuching, ngau kawan belayan ke Bukai ke Ngelala serta dipinta datai ngesah penusah harabat tu berumah Niang Pemanca Peter Muni di Kampung Telagus Balai Ringin Serian. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke pemati Leni anak bekas pemanca Niang Peter Muni kau dah nadai hari 1 tu tadi 12/10/2026 jadi Leni anak pemanca Peter Muni tu dekat di Anjung 11 pagi hari 3 14/10/2026 ajak tadi isi pesan ke bisik di terima kami bakal ke lemai tu neh jadi datu lagi dekat berarti ke sekedar pesan berat ke bukai by email YFM Iban kita berperinang dulu kena menggal sedang lemai kita lagu hari Embujoy kilat ngelambai rumang.

Ye in bujoy kilat ngelambai remang baru ajak dah merindang kita ke lemai tu nyedi lagi nampung sekedak jaku gerah ngau pesan berat ke bisik diterima kami tu Siti pesan ke bisik diterima kami hari upis pekeso jadi mesan ke Nicholas Ngis anak Gimang kediau bak rumah likik Sungai Pedanum Apakan jadi nuan dipinta datai ngagai upis perkeso serikai ngau nakak penglengkas laban bisik pengawak ke dekat diadu bekawa ngau borang 117 tuntut perkeso nyak tau ke bekawa ngau pemati yang bini ya ianya Christina anak Glau. Jadi minta orang ke ngelala Nicholas Ngis anak Gimang tu ke diau bak rumah likik Sungai Pedanum Pakan nesau tau ke bepadah ngagaya laban bisik perkara ke berat ke dekat diadu ngau Nicholas Ngis anak Gimang lebih lagi berkawar ngau pemati bini ya ianya niang Christina anak Glau. Jadi sebarang penanggul tahu ke perkara ke dekat ditanya kita tahu bertelepon ngagai nombor Jesse Jok bak nombor 019-291-9338 angka kita hanya bising lala tahu ke Nicholas Ngis anak Gimang tumpu tahu bertanya terus ngagai nombor Jesse Jok bak nombor ya 019-291-9338 jadi nuan Nicholas Ngis anak Gimang dipinta datai ngagai upis pekeso di serikai ngau nakak penglengkas laban bisik perkara ke dekat diadu ngau nuan nya tadi jaku gerah ari upis pekeso jadi pesan nangkan ketu ianya pesan ngetas ulit datai ari empan anak candung tau ke apai anjut ianya anak niang jadi madah ke pengawak ngetas sulit niang indaya ianya niang munai anak pasang tau ke inik laut tau ke inai mbuak jadi pengawak ngetas sulit tu ianya hari 6 17 bulan 10 2026 pukul 7 lemai bak rumah Junius Sungai Kelopok Bintangor jadi pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan di Jalai KJD Batu 3 ngagai Batu 12 rumah lawai Sungai Sian rumah Jublin Sungai Sian, rumah Sylvester Sungai Sian, rumah Misa Sungai Sian, rumah Untin Sungai Madur, rumah Robert Sungai Merurun Julau, rumah Setian Skimbi, rumah Mawang Tatau, rumah Mary Nanga Ijit Julau, rumah Andy Nanga Luau Julau, piamega kabang melayan di Sungai Pasien, Gemuan Sungai Jantiang, rumah Lantiang Setapang, rumah Takang Sungai Keletung, rumah Danggat Sungai Kawi, Rumah Kana, Sungai Kawi, Rumah Janggu, Sungai Keletung, Rumah Kampit, Ulu Sangkuang Julau, Sungai Labas Sekijang, Rumah Bakit Meradung, ngau semua kabang belayan kebukai ke Naulia di Selintiang di Tok Magang, kita ke ngelala niang munai anak pasang tau ke inik laut, tau ke anak inai mbuak. Jadi berita keterang lagi berkawa ngau pengawak ngetas ulit tu kita tahu mega bertanya bertelepon ngagai anak niang inya empan anak candung ba nomor ya 011-607-4205 tau ke Mira Edora takanjut ba nomor ya 016-569-8076 jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit niang munai anak pasang tau ke inik laut tau ke dikelala orang inai mbok hari 6 17 9 10 2026 pukul 7 lemai barumah Junius Sungai Kelopok Bintangor berita keterang tau bertelepon bertanya ngagai empan anak candung 011-607-4205 tau ke Mira Edora 016-569-8076
6. Jadi ya, pesan ke agi uliah di tando aku ba awak sada lemai tu ianya pesan pemati. Kedatai Ari Julia anak ngang kalaya ngari ke sida ya sebilia. Madah ke penglenyau apaya, ianya enggang anak galang tau ke pemidang apaya, enggang anak galang. Kau dah nadai 12 bulan 10, 2026, lalu dekat di Sengai, bak nombor 247, lorong 1P Taman Berlian, Stabil, Kota Semarahan. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai Kabam Belayan, niang tu, kediau di Limbang, Brunei, Sibu, Miri, Kuching, Pulau Kalimantan, Barat Indonesia, pemegak dituju ke ngagai Kabam Belayan kebukai kak nuliah disebut nama dito serta Kabam Belayan keuliah ngesah penusah sidaya. Jadi berita keterang, kita tak betelipun bertanya ngagai nombor Julia anak enggang, bak nombor ya 016-896-8428 tak ke Ninsi anak enggang 014-837-2806 ngau Jeffrey anak enggang 016-877-0668. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pemidang enggang anak galang ianya kau dah nadai kemari 12 bulan 10 lalu dekat di Sengai bak nombor 247 lorong 1P Taman Berlian Stabil Kota Semarahan. Jadi berita kesila lagi, kita tahu bertelepon bertanya ngagai Julia anak enggang bak nombor ya 016-896-8428 tau ke Ninsi anak enggang 014-837-2806 ngau Jeffrey anak enggang 016-877-0668. Jadi ke bukai pesan ke bisi di pratikaku ke lemai itu ianya pesan pemati datai ari engkabang anak sandum kalai madah ke indai sidak ya ranca anak arwah atau ke indai suma atau ke indik matian kodah nadai ke mari 12 bulan 10 kebak rumah selat nanga duat ulu mukahnya dia dekat di Sengai 13 ngok 14 hari bulan 10 tu serta dekat di Anjur ngagai Catholic Cemetery Setiam Bintulu ianya 15 bulan 10 2026. Jadi ngau tu pesan tu dituju ke ngagai Kabam Belayan Pemanjai Batang Mukah Lambir Miri Lubuk Antu Batang Pakuah Julau Skuau Tamin ngau Kabam Belayan kebukai kanuliah disebut dito magang. Jadi agi berarti kesekedar pesan berat ke uliah ditampung aku ke lemai tu peninga. Jadi tu pesan ngetah ulit duat anak niang duat anak Kelembang keterima kami Ari Linsu anak duat berumah terumah panggai Sungai Dayat Wak Pakan. Jadi 17 bulan 10 2026 ianya lemai Ari 6 ianya ngetas ulit duat anak Kelembang atau keniang duat anak Kelembang ngetah sulit buat rumah terumah panggai Sungai Dayat Wak Pakan. Jadi berita keterang lagi kita tahu bertelepon bertanya ngagai Linsu anak duat tu buat nombor ya 013-226-8442 tak ke ucuk ya Lemi Will 017-473-3437. Anak duk baru nombor telefon Linsu anak duat 013-226-8442 tau ke Lemi 017-473-3437. Nyak nak pesan kau lihat di tanduk aku ke lemai tu kelebih lagi bawa sada lemai. Jadi pukul 7 lemai tu lagi mai kita ninga ke program Aram Mansang gulai ngau temuai ke bisik di Kangau biar megak program tu dikeluar ke Daniel Stephen Ari YFM. Jadi pesan berat ke bukai uliah didinga kita baru pagi pergila ba awak pengerak pagi kita ipa perindang lagu Ari Anyang Michael Jemat tusah kak ngiga ambai dua.

selesai. Terima kasih ya kakek RTM Kucing Sarawak. Dan udah lanjut ke pemain SSC ke-9. Jadi pakar kemalam tuh aku cukup betulan nama kuah. Pakar kemalam tuh aku kuliah lirik terbaik, lirik terbaik lagu Viva. Ya, terima kasih ya.

0: Sulawesi Selatan, membantu pecinta saya juga nasi yang support kita semua. Nah, jadi membantu orang di sebuah artis dari supporting. Okay, thank you very much. Okay, my FM, RTM, semua aku bisa terlibat pada SSJ ke-9. Thank you.
1: Mai hari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Mai bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe. .gov.my YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Selamat bertemu baru ngaku bala peninga bahawa program Aramansang. Siti program yang kedi keluarga hari Indopis Petanam Tupik Sarawak. Jadi bahawa program Aramansang ke sekali itu kita berbual dengan aku Leandrik ke Alai Miloto aku dikamai. Kita ninga ke randau aku ngau siko usahawan ke bisik ngadu ke projek ngaga ikan masin ari ikan semeh kena dikena nambah ke penatai misik ianya Encik Richard anak nyalau air rumah nyala Sungai Belina Mujung 96800 Kapit ngau tau aku ngalu kenuan Encik Richard ngagi randau program Aramansang. Selamat bertemu Encik Richard.
3: Ya, selamat lemai bala peningah.
2: Terima kasih ya Encik Richard. Boleh nak pun saya ngawala peningah kita dalam program Aramansang ke sekali tau. Berkini nuan tau bapun ke projek ngaga ikan masin, ari ikan semeh, alu keterubah ya, kena dikenak nuan, jadi ke penatai mesej bakal ke dia tau.
3: Jadi, maya aku transfer gawak basarian 2003 sobat. Aku bisa berjalan yang agak kubahria pasal kubahria. Jadi aku bisa orang meda orang ngaga ikan masin tegak ada terubuat. Jadi mulai baru aku gawak ke kapit. Bah, nama kebuah aku nak angkat nama kapit. Sedangkan kapit itu pebola ngau ikan sungai. Burau, semah, tengadak, mengalan, aduang ngau ikan-ikan bukai. Jadi berpun darinya tadi berpenemu ngau dibantu sedari bukit namanya Jabatan Pertanian Bukit Mabung. Pihak muka dari Jabatan Pertanian bagian kapit. Aku terus nambah ke penemu ngaga ikan masin semah tu kumai kami ikan masin semah premium lebih premium tu kita nyaga ikan sungai tu segi ikan berga
2: ka kada tau ulian nuan madega madah nuju bala peninga berapa penyampau mesai dua alai projek nuan serta berapa penyampau hasil ikan masin ke dia dua hari ikan semah hari projek nuan dia tau
3: ya nyari laban projek tu munyi ku aku ya kada tau agi bepun gaga hari rumah gagak berumah jadi kojakok kami dia tu kumai kena sistem home base lah gagak berumah jadi utai tu dijual lagi dari rumah rupiah mengga dijual apa peringkat kita buat kapit ditempuh lah jadi ya ketemu aku penerimaan cukup manah amat lepas ikan tu segi kan manah banyak tadi ya penikan segi main kapit atau popular pihak aku ikan gagak ke tu 3 itik saiz. Jadi nanti kita mendak bermarket penjual aku ngau 3 itik rega lah. Ya ke 400 ngagai 520 gram setiap rega dan yang 520 ngagai 700 gram setiap rega. Jadi ke dia tu ikan tu bisa lah murah bisa orang supplier dulu. Kekak ke dia tu aku nak kali nak kala putus cuma dia tu aku bagi kontrol lah benda tu tu berga. Jadi kita ngagai agak keluar belamak bermarket lah. Tang pedak mata aku dia tu permintaan semakin tinggi tu.
2: Nah, ikan tu sikit ikan tu jalan tadi dan cerah
3: sikan. Ya kebenar ya ke dia tahu aku bisa tiga itik ikan gak aku. Jadi tanya ke segi di sabung aku dijual aku ke market itu ikan masih semah. Itu nyata tadi aku sih kena mengalan, ikan masih mengalan dan nyata ikan masih adung. Ya, saya tiga tahu lah gak aku. Kita mendapat stiker ke lekat aku bak produknya dah segi tiga itik ikan tu lah
2: kena. Tapi bakal ikan kebukai tadi yang dengan jadi gagak bakal wujud bakal yang ada ikan buka ikan bukai ke kak itu jadi ikan masin tadi tu
3: ya ke dia tu kira aku fokus ngau semah ngau mengalan aja lah ke dia tu ya kebukai aku berdua nguji dan aku lebih fokus ke dua itik tu lebih si tidak semua ya ke dia tu dua itik tu kira bisa stok belama lah pak aku.
2: Ya. Stok ikan ke kena nuan ngandu ke ikan masin semeh dari nuan pu kene orang anjong yang gini nuan.
3: Ya, kedetok. Ya, ya kedetok bala kaban kita hari ulu nganjong. Jadi tiap hari 6 sedaya nganjong aku dalam 3 guni, 4 guni punya saya sekali guna aku. Oh. Jadi tok kesimpan di perusahaan ke mana-mana, simpan ku dalam setiap mana-mana awak ya kualiti ikan tu nak nak nama pun nak jahit lah. Jadi nyak kita muda bila kita muda ikan masin dijual aku nya ia sentiasa kering saya dan nyak tadi ia sentiasa kira ada bau lah nasi ke fresh.
2: Jadi anjur hari 6 tadi 3 guni tadi hari berapa? Hari berapa ya ulenya di ulenya di ikan masin lalu yeah, penjual yeah. Berapa hari
3: ya? Sebenarnya aku ngagak ikan masin tu berkata ya. Jadi nanti aku ngagak ya sehari tu hari kedua ya di simpan ke bacila bila hari kedua simpan bacila awak ya rangkai di sedut cila jalan di sedut cila udah ya rangkai hari ketiga baru ku packingnya hari ketiganya baru pun ikannya bisik nyamai masih ada udah masuk asai ya pun udah steady lepas nanti digagak ditelenyak tergurian punya ya mumpai jadi ikan masin lalu mumpai steady sekurang-kurangnya ketiga hari udah digagak ya baru ya oleh aku mainnya di ikan masin lepas kita yang agak ya gue lenggok garam jadi stok tu lepas ya ikan 4 ikan 6 tu simpan jadi aku agak air ikan 6 coba masuk aku tadi kita namanya password kita repetis lah stok lamanya jadi bila dia agak dalam 1 siko seminggu 1 siko bantai kita tuan kenapa ya kita ini agak kualiti ikan ke mata yang tengah lahap nak mana daripada matanya paru kualiti lah kualiti sikit tiap lama.
2: Jadi tadi nuan milih ya ke ikan sepeta jadi ke ikan sian dari ceri-cera. Laban ya tadi nuan kita itu mayuh itu ikan semuanya aku buat tadi nuan milih.
3: Ya, ya betul. Selas. Kini itu itu ya segi agak bisa. Ya agak bisa. Laban ya. Sedar kayak nganyuangnya pen selalu telepon oleh kau nganyuang sehari itu. Oleh kau tapi kau selalu ya benerin nama sedar kau itu. Abang aku bisa nak aku prepare. Nerima dan kelas ke grade ya. Dan yang tadi nyimpan di mana-mana rembuk. Dalam tiada sengai kejai. Saya tujuh iko, kira supply tetap aku hari ini. Saya tujuh atau tiap kali saya macam ngegai ikan, maya air besar dari kurang gak ke anjung, saya maya air menah gak. Maya gak ke anjung, tapi kira tu setua available lah punya ikor baru tu, kira semampai bisa.
2: Ambil ke bandingan tadi hari 6, tadi 3 guni, tadi ada setiap guni, tadi berapa, tadi berapa guni tadi?
3: Iko ya, lepasnya ke 6-700, saya ke 80 ke 90 iko, seguni.
2: Seguni. Pulian dong, ada berapa anggaran modal, setiap kos, belanja, kemudah dikenal nuans, pengudah, ya nak ke dia tahu.
3: Lepas ngagak ikan masin tu, nanti kita merati ke ikan tu, segi ikan bisa kelas mahal. So, kos meli raw produk ya lah. Jadi, mesti kak bisa budget ke diri. Lepas kos bukai, ya kira sekali aja lah, baka cila kita mesti kak bisa. Tias kita mesti kabisai dengan mesin vacuum kita mesti kabisai. Jadi nanti bila bisa kita tahu masa kita nyedia kita tahu dalam 10,000 cukup apa ya tuan? Kita mesti kabisai pukul kena maya stok ikan baru kereta ya. Kalau kita melihat vacuum set, lalu kan sebab mula-mula aku kena ekamin, ya ke harga 400 lebihnya beli aku vacuum set. Jadi nak mengemukai dibantu pertanian banyak bisa beli ya, saya kena komersialnya tuan nyamai mat benda tu
2: sudah bisa beli
3: sudah bisa bantu saya dalam banyak tadi cila siti ke saya jadi nyamai tu aku kena menyimpan itu nyamai kita minta bila kita minta produk tu di pasar ke nyamai min kuliah agak mayuh kira dalam seminggu tu orang minta 100 penulis aku minta 100 ikut
2: Nah, selain perangkai tadi mah gaya ke merangkumi 10,000 nuan tu tadi
3: ya termasuk modal atau modal kita melikan ya. Melikan dia tadi yang ini kaum nama namanya karan kita punya bayar elektrik kita
2: banyak ya lupa ikan tu pun berkuang macam mana
3: kecil-kecilan tu aku ingin jadi kunci kena lah banyak nak main wah aku jadi bisa ya.
2: 25 harinya boleh nuan lapan yang tarik lain gaya angka lapan yang tarik baru ke ngepuan ya. Udah nuan tanya berinjak 2021 2022 ikan punya mayo gaya dijual mayo gaya mayo ke permintaan semua tanya mayo permintaan mayo ke kita kerja kita kita tadi kemarin ke projek tu rete ambil lah kemana tadi tahun 2025 modal atau ke kos banyak sudah diungkus tuan anggaran
3: ya ni kok kita ngepun ke segi agi dari pokok kami jadi semua kita ke berdagang saya ku bekerja magang bapen muka dengan saya ya jadi bila sudah dibantu sila ada pertanian Jadi bisa ke untung tu, untung kita berjual hari tahun 2020 semua. Jadi dia tu pelabur aku gross untung untung pokok kena aku ngaduknya dalam 25 ke 30 ribu sehingga bisa sehingga enggak kena dia makan.
2: Apa ikut ikan kau lihat gagak nuannya di jadi ikan masin tu. Tahu kata dia lebih nuan nyawa ikannya dalam belas tiada siko nak. Kita ya bisa 240 ada kaya 240 ikut.
3: Utai tu lebih kita berjual tu kita merak market. Bila bisa pengerami bermakit menua kapit itu apa pasal lah lebih ke pasal kapit mak kita bisa SKS banyak di mana tinggi aku agak 200-300 ikut seminggu teman segi laku ya banyak pihak aku tuan dan maya udah neri maya ke hari biasa aku agak dalam 50 ke 100 ikut seminggu seminggu lapan si tidak aku nyaga kualiti si tidak aku nyaga tetangga kaya nyu temerah bermakit jadi nyu nak mana harus segi marketingnya ya aku penemu aku lah.
2: Packaging non siko ikan sitik packaging plastik ya, ya.
3: Kemarin ba tahun square aku bisa nerang oh, detail lah cara ngagak ikan masin tau. Jadi ikan tu tadi datang rulunya dah bersih. Cuma datang itu aku belah dua supaya kita awak kita nyimpan garam. Garamnya serap. Serap semua ikan-ikannya tubuh ikannya masuk garam. Ya, dari segi teknik kita tengah kalah kemarin bisa kemarah secara detail tuan buatan square-nya. Mayuh direk gora medak. Macam sidaya medak itu biasa tang baru sidaya medak tu siti semua ke pendapatan kita ke segi minat berdagang.
2: Ke itu ke ikan ke datai ke dianjong bala sida supplier ngin wan tadi ikannya segi dah protek ni ya ke fresh don punya protek.
3: Ikan tu datai segi udah protek. Segi udah bersih. Cuma datai itu aku bersih kali kedua lalu melah ya. Sebab awak aku enggak.
2: Harga berapa salon wan
3: nyuan? Ya ke 400 ke 520 gramnya aku jual 35 ringgit siko. Jadi ya kebesarannya semua 50 ah. Dua ite harga lah, dua ite harga. Jadi untuk pengetuan kita ke baluah keringal, jadi bisa ke orang minta ke 800-900 nya ke mai ku special case. Jadi bisa orang minta ngagak ku 800 gram. Jadi gagak punya jadi packaging special case lah. Leban gemuk ikan tu nyamai ke ada goreng dia masih usai ke pihak ya.
2: Ini indoor nuan nganjuang atau kenyual ikan masin kerja ada atau berapa anggaran hasil untung ke bisa di bulan wan dalam kandang sebulan ambil ke bandiang nanya
3: ya kerja tu cara marketing agak kira baka COD lah COD maksudnya tadi bila orang kekapit sedaya sehingga udah nemu sedaya ngigak dini ikan masin tu kesatu. Jadi kedua leban kita ini nak media sosial ada tuan engkah aku buat Facebook engkah aku buat status tu kejempat. Jadi bala kita berkucing atau dah mayuh nemu bamintulu pemayuh dan nemu pihaknya. Jadi sila tu bila nemu ke kapit ke kandang kita buat nanya buat makin dia pun orang nemu siapa kenyawa ikan masin semah tu pihaknya. Sekelimpah kita yang beli kasam ikan lah di makin tersang dah.
2: Itu lah cara kenuan tadi berdagang ke ikan masin semah tuan tu tadi. COD kau hari media sosial tadi ya.
3: Tambah moga aku selalu ngambil peluang program besar ke bekerja dekat kita tahu lah.
2: Okay,
3: agro base. SKS Sarawak aku sayang. Dan nama-nama pangcan bakapit itu nanti kita mendak maya pampe pernah aku ngambil peluang. Jadi ngagak boot ataupun aku numpang boot orang.
2: Anggaran hasil untung ke bisa boleh nuan dalam kandang sebulan sampai ke banding Richard.
3: Munyi aku leban utai tu nanti aku agak mayuh lagi ya. Nanti aku agak mungkin aku tak 50 lagi 100 ikut seminggu maksudnya tadi dalam 300 ke 400 ikut seminggu sebulan. Arti ya tadi nanti 200 ikut ya kerja 50 ya tuan 10 ribu ya. Jadi kira bisa lah dalam 300 ke 400 ikut sehingga bisa lah. Break kita nanti average lepas bisa kemana ya, nak dah tengah bulan.
2: Richard, ulian nama dah gembala peningkat kita rutin harian nuan tadi maya ngadu ke ikan mengagak ikan masin dari ikan semeto projek buka keti proses nuan kerja nuan tadi dalam sehari tadi buka contoh tadi nuan pagi buka bulan nuan ikan tadi bunyi ke nuan ada cerita nuan dari nuan BQ sampai nuan tadi nyual lebab pasal ni.
3: Okay, jadi leban munyi kokumadah bapuan tadi aku tu kelimpah hari ngadu petok aku bisa bawa buka air. Jadi kengkak ngadu ikan masin untuk kengkak malam. Jadi ikan tu dipansut kita repeti ayes kira pukul 8-9 pagi simpan dalam bok. Jadi mula repot tu jelmai kita start ngagak melah ikan tu tadi. Udah melah kade tos jadi pukul 5 pagi kita mulai garam. Udah mulai garam simpan pacil lah. Jadi kita tu gagak maya malam menyama aku mana tadi dalam seminggu ataupun selemai aku ngagak dalam paling banyak 50 ekor. Lepas aku jaga kulit ikan tu berga.
2: Malam nikah tepuk orang tadi dalam cilat ambil lah 50 ekor ikan yang tadi.
3: Lepas munyi aku ikan masin tu dah dibelah di beri garam dah tu semua timbal mencila jadi nare proses buka ya kira nanti hari ketiga ya nyurangkai dah celut sedut cilanya kita terus oleh vacuum ya simpan plastik vacuum dijelekat ke stiker banyak aja proses artinya tadi simpan bercila dia baru nanti orang beli ya. Terus beli 50 ekor terus anjuang terus beli 5 ekor anjuang jadi simpan bercila terus.
2: Encik Richard, nama antara bantau yang kebisik dipinta engkau yang keudah di bulan Nuas kumbang udah jadi usahawan ngadu ikan masin hari ikan semeh ke dijual Nuan nakak ke diatau
3: ya itu bahaya merep saya terima kasih ngagai Jabatan Pertanian kita iba Bukit Mabuang pihak mega bagian kapit leban sidaya bisik mata mula-mula aku agak produk ikan masin sebab dunia tahun 2025 sedaya mantau aku mantau segi belanja lah beli cila dunia tadi beli bekium kemasa mana mat bekium tu tambah mega terus agak labeling labeling dalam 1500 keping label jadi kita tahu agak kumpul label nyamiahnya nak lama habis
2: jadi lepas aku tahu kemudian tarik tahun kemarin 2025 makanya bila non mohon tu sobat eh
3: kamu aku bisa ngagak ikan masin tu tahun 2023 tapi punya kuya di peda-peda saya dulu ke maju kena amat kena ya tu ngagak ikan masinnya jadi 2023 hujung tahun bisa saya ngagak aku okey mendak saya proses ngagak niat ku ngagak bermat-amat hujung tahunnya saya ngisi pom lepas tu punya ku ngepom jadi 2025 pun tahun saya ada tayi terus mari bantu lah tu.
2: So nak kali atau ya ke perengkah dari cila ke vacuum ya betul. Ngau ya ke labeling. Labeling ya 3500 UIT.
3: Kada tu laban munyi ku aku ikan masin tu leh merek muno kapit bisik rita. Kelimpah hari popular ngau ikan semah hidup ikan purau ngau budi bahasa orang kapit ngau buah dabai. Jadi ikan masin tu sitik sama tarap pada aku. Jadi kedai tahu

0: jauh. Tak boleh jauh ikan masa tu.
1: Dah cila nonton boleh nampak berapa ikut ikan tu, Encik Richard?
0: Sekali ngagak yang nanti yang penuh cila tu boleh 500 satu saya tu.
1: Okay.
0: Dan aku bisa cila site jadi akan ready untuk dijual. Cila site nyen.
1: Jadi vacuum nonton dia ceri berapa yang poi ikan boleh tepuk.
0: Ya ke debre sira tu suba aku nak vacuum mentarit. Ya ke site nya dia 5 minit nyedot memunyu. Baru ya siap. Jadi bila sida yang mere vacuum kemasa tu dalam masa seminitnya boleh 4 ikut sekali tu sekali. Cuma kita ngena tu lawan tu mesin dah dia sekedutnya lah 2 3 minit baru vacuum baru pihak aku. Nyaga kena nyaga ya.
1: Jadi tadi yang pun kadar tadi 1 minit boleh 4 ikut ikan semua di vacuum
0: mau angin yang nare angin. Maka kita ke vacuum kita nyam ya. Disedut kita angin dalamnya. Bersih ya.
1: Chat oleh Nuan Megap kunci mada kepala peningat kita nama kursus atau latihan ke bisa dipelajar ya kamat merek Nuan pandemo ke silia dalam berjalan ke projek Nuan ke diatau
0: sebenarnya utai itu berpuan dari minat bila minat aku meda opportunity yang bisa aku ngagak jadi mula-mula sebab orang sigi narai merek khusus tentang aku meda peluang market lalu potensi sisi-sisi dagang kat dadu tu putih tu nyadi udahnya tadi aku bisa sekali dua dibaik di kangau lah ke dia tu kaya di kangau ni ngana tu nyuka ngau orang nolong mereka khusus peringkat dia tu lah ngajar bala kita JKK rumah panjai ngajar presta-presta bisa dan jual ACB bisa dan jual pertanian. Bekal grupes kemarin aku diberi sedaya setengah jam. Nerang aku belum mayu apa kini kita ngagak ikan masin. Dia makini kita labeling lalu pihak ngagak makini kita market ke. Nyak tadi nyu kunci aku dia tetap nyu kau belajar dia tu.
1: Hanya nuan mereka.
0: Hanya mereka
1: dia cara penemu ngagi
0: bala ngagi
1: rawat ngagi umum tadi kini cara ke bekal nuan tu bidang nuan tadi ikan masin ngagi doi ikan masin dari ikan semua tadi kini cara awak orang kain ingat tadi. Awak kesilian nemu lagi lah dia tadi ya, cara-cara.
0: Ya, betul.
1: Awak latih, nuan pun terima latihan hanya setakat tu, lama dan tak lah.
0: Lama dan tak.
1: Lama dan tak. Ya, pertanyaan. Apa pertanyaan tu apa kali dengan kau?
0: Terubah hanya baik baru magare, maya agrokop. Hanya entawau. Tu tadi.
1: Bisa.
0: Maya jepang pertanian. Lepas saya dah kunci ke pengalaman, dia awak ke muka runding lah. Mungkin kita berdagang awak ke hasil pertanian tu. Atau peternakannya di sosial ekonomi genap pintu kita di Menua Kapit tu.
1: Semuanya Pak Sita Kapit tu mengah Menua Kapit.
0: Iya kedai tu Sita Kapit.
1: Cik Richard, nama jula tinuan jemai hari la dikena ngeremai kaget projek kedai dunuan dia tu awak ke datai Pak tingkat kejauh kaget jemai hari la.
0: Pak tu bersainal perambu bersainal keingin hati lah. Leban Siti kelimpah hari ngemai nama Kapit tu beritahu lagi. Jadi ikan masin ataupun ikan semah tu berpotensi jadi semua pendapatan ataupun berkait dengan pelancongan. Bila orang mau ke Kapit bisa oleh-oleh baik orang. Tapi aku takut aku tak jadi nanti ya bakal kak jadi di masa-masa akan datang macam bersama harapan aku nanti aku boleh gerai ataupun gerai awak ke semua proses sedia dengar tadi kita nguji agak status ya ngecak ke orang nak was-was beli
1: apalah menjual lah
0: apalah menjual lalu bakal kilang nung agak ya meh kira gerai
1: ya tu lepas nama Jakob pasal status dari nama status ke bisik dah dia boleh atau ke bisik ditulung hari ke tanam tadi ke bisik bak labeling packaging nuan tadi
0: iya kena tu home base nya dalam proses lah kira dari segi suntikan semua jadi udah lawatan lagi rumah udah orang ngelawat cuma yang pay close aja ya. Home base tu kira home base tambah mega jadi munyi ke kumarah pun tadi lah nanti kita meda rita umai dari menua muka betul kan
1: umai
0: nanti kita nyebut tahai menua limang jadi nanti ikan masin terbuat menua kucing. Bah, nama kebuah kita tidak berpikir apa ke ikan masin kita bila kita ke Kapit ikan masin semah premium. Ya aku. Jadi udah tahu ke pelabak

0: lah. Aku kangen saya ketemu ji ngatu awak ke bisik market, bah market tersang dia, awak ke sistik gerai, sentiasa nyual, hari-hari bisik nyual. Jadi kita tahu kita telefon lagi aku, nak telefon pada Facebook aku ataupun maya bisik pengerami aku bisik muka bot, dia ajak kita boleh beli. Ikan masin semah premium tu. Ya, jadi nanti bisik peluang nama permainan jualan ataupun agropes di peringkat ekonomi besar. Nada salah ke kita dari Jabatan Pertanian nulung awak ke jampat lagi orang paham kami bu muka buat buat peringkat negeri ke ataupun ni nemu bisik maya mahal ke bisik patut awak ke teto jadi besar lah besar ataupun orang semakin nemu walaupun dia tu status halal ya kita impai oleh ngadu tuan.
1: Dan normal dah yang pernah peningkat kita nanti sampai ke ada meli ikan masin tiga hari ikan semeh ke hari meli hari nuan terinci rica keti nuan kap kunci ngos tidak teri bekal ulen nuan kunci ngos social media nuan mau telefon nuan ke kita perintah ke dia mencari cara.
0: Terima kasih ya Tuan Hendrik. Jadi nanti kita bisa nemui ke kapit ataupun kita kapit kak nemui kebukai kak nemui oleh-oleh ikan masin semeh. Jadi tahu kontak kada tahu kami dua yang laki bini tahu ke menjadi aku lah aku mbu Richard ananya lau nombor telefon 0331 059 8758 dan juga bini aku jadi 0111 059 6296 tambah juga tahu melalui Facebook lah di Sang Kapit. Jadi bagi Sang Kapit dia mewah show pasal ikan lah.
1: Oh, kata aja ya.
0: G-I-S-A-N-G. Gisang.
1: G-I-S-A-N-G.
0: Kapit.
1: Kapit. Tok social about FB. Facebook.
0: Mayuah. Page mana? Page kodak mayuah. Berkaitan dengan ikan masin.
1: Jadi apa kepala peningkat kita ke bisik ke beli atau ke kawan umum sini lagi pasal berkenan dengan ikan masin negara-negara ikan semuanya tu boleh kontak dengan kita duit nombor kena beri nuan tok tau ke ngagi Facebook page Gisang Kapit.
0: Ya, betul tu.
1: Kena ngunjung kerja kau Ranau Tuan Cerica minta Tuan Meri Jakob Peransang nuju balap dengan kita ya ke Benuang atau ke Bisa Julati dan ke Berengkah atau ke Ngepun diri jadi usahawan ngadu ikan masin dari ikan semeh makan Tuan
0: sekali lagi ku madah ke bala peningal ke Bisa Ningal Radio kita ke lemah itu jadi buat produk pertanian tu anggap ya sebagai pedagangan. Pertanian adalah perniagaan. Jadi anak malu ikan ke asia-asia pertanian bukai ke semua boleh dikemaju magang. Leban anda kemai orang food security anda menteri asas tani dato, kita bantu cukup nama perempuannya
1: bekalan
0: makai. Saya kula asal segi padi dari semuanya dia anak takut. Aku pun berpikir mula-mula agak tu sebab kak nak orang beli semua tu ikan masin tu lepas gaya ukai RM5 ukai RM10 tang dia tu balap ringa aku benda macam nak cukup 50 akai 100 ikut seminggu nak cukup pada aku lebih lagi main perami begitu nyun tiap malamai aku agak lepas gagak kalau main 3 hari baru dah jual bisa keduanya nyu 2 hari pun nerengok gagak ilak kami hari ketiga kami makai kepala erti ku aku tu tadi bila kita minat sesuatu pertanian ataupun industri tani tu nak milih dia bisa gawak nak milih dia bisa pengawak bukai jadi part time awak ke sekurangnya dia bisa bukai seminat membantu negara membantu negeri membantu pembeli dan pun rezeki income rezeki penatai misi di samping dia nama-namanya nolong Jabatan Pertanian nolong Kementerian Pertanian nambah ke semua makanan kita ya ke empain tu cukup pada aku dia tu pada mata aku lah jadi aku tu tadi walaupun ya premium tapi ya masin ya ke uti boleh nampak dia mayu lah jadi reganya pun berbaloi pada mata aku berbaloi ya jadi pesan aku kepada kita di luar dia lebih baik kita berkapit jalai dia tahu dah datai jadi menua kita tu punya majak mayuah temuai mayuah perami datul jadi kita akan bisa minat pertanian anak malu Jabatan Pertanian pada mataku segi meruan nulung banyak yang nulung bakangku tadi ataupun nulung masal ke ataupun nulung nyual produk kita itu pelabaku. Aku jadi anang-anang lejo, jadi ini kita ibu, ini kita balaya, balua dia sama-sama kita memaju ke pertanian, peternakan ataupun nama-nama berkaitan dengan pertanian. Kau sawup kita ya, awak kemudian kapit tu pemakai kita lebih, boleh dijual ke menua bukai, jadi nanti misi kita nak jauh tinggal di menua bukai.
1: Jadi mana apa fungsian orang tadi yang cerita ya kira nomor tahu yang memberi motivasi yang dia balap dengan kita tadi awak ke tadi tahu nyingkat ke sebenarnya langkah sih tadi yang dia nangira lah ikan ke tanam ke ataupun ke kelimpah kebuka lagi kira awak tadi kena sih daya tadi nambah ke tetap misi nambah ke nambah ngau penemu sih daya empo nih. Motivasi kedua beri ruang tadi ngarap tadi datang balap dengan kita tadi so sih tadi ngerian ke semangat sudah dari awak ke sudah dari uliap jalan ke pengawal atau ngau mujur lagi dunia hari lah ya. Kami dari unit radio Indo PS Batanam Tupik Sarawak merebesai. Terima kasih Genuan Richard anak nyalau lapan dari awak tak akan meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan balap tinggal buat program Arah Mansang. Kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat maik balap peningah, ningah keranau, ya kebukai, kena kita berkunci ke penemu, ngambil ketauk muka ke penatai pemisik, orang bertanam, bertupik, dengan bumai. Terima kasih.

Sama lemai peningat bulan dengan aku Min Maliza Rayon bak berita lemai Saraitu hari 2 13 bulan 10 2026 Ketua Batu Batang Berita. Kaunsel Negeri Sarawak mendar ke perambu undang-undang library menua Sarawak ngelati ke tabir urus. Sarawak ngagih ke 34.5 juta ringgit kena berjalai ke pansiak biodiversity hingga bioindustri nyelinting market dunia. Projek infrastruktur di Batu Kawah nambah nyungkak pemansang ekonomi kandang menuanya. Yang tadi batang berita, dia tu terus mai kita mendiang ke isi berita. Awam Kaunsel Negeri Sarawak Saraitu tadi udah mendar ke perambu undang-undang library menua Sarawak ubah tahun 2026. Perambu undang-undangnya dibantai ke Menteri Pelajar Innovation dengan pemansang bakat Datuk Seri Roland Sagah Wein. 15 ikut kaban Kaunsel Negeri bisik dengan berjurai ke perambu undang-undangnya. Lebuh dimantai ke perambu undang-undang library menua Sarawak, Datuk Seri Roland Sagah Wein madah ke ubah tu dekat nerang ke pasar kuasa ngau tanggung pengawak menteri kenyaga library menua Sarawak. Ubahnya megak dekat nentu ke library menua Sarawak oleh numbuh ngatur serta nyaga arkaib pengingat dikena ngetan ke barang ti bisik kaul ngau pemesai, perkara besai ti nyadi serta jerita lama ngau budaya menua tu. Perambu undang-undang tu megak dekat Nusun Baru bidang kuasa ti bekawa ngau tabir urus library nyengkaum perkara magi tanggung pengawak antara Kaunsel Awam Menua Sarawak Menteri ngau Raban Ketuai Library. Bak pengawak ndo berjurai ke perambu undang-undang library Menua Sarawak ubah tahun 2026 kaban Kaunsel Negeri Arisita Lingga Dayang Nur Azah Awang Sohor madah ke perambu undang-undang tu berguna bendar dikena nentu ke jerita lama ngau pesaka Menua Sarawak meruan dijaga serta diatur menua tu empu. Ubahnya megak sama dekat negap ke atur undang-undang, kelimpah hari tinentu ke Raban Ketuai Library itu sama nerima buah penemu hari bala pengari Palan Pelajar Tinggi di Sarawak. Berbak ngonya penemu ke sebaka sama bisik dipansut ke Kaban Arisita Tebeduk, Dr. Simon Sinang Bada. Dimadah kari perambu undang-undang tu jerita lama ngau pesaka Raban Bangsa Bidayuh di Tebeduk oleh disurat ngau berurun agik lalu tau nyadi kesan yang penemu rebak orang ke Dudi Ari Ila. Lebuh ke berjurai ba awam tu kaban Kaunsel Negeri Sita Telang Usan Datuk Dennis Ngau ngansak Perintah Sarawak ngambil library community Long Ate di Ulu Baram Miri ti cukup berguna dikena ngangkat ke pelajar Bala Nimbia ngaraban bangsa Penan kediau ba menua ulu. Ia megak minta agih belanja diberi ngambil ke servis bak librarynya endak terkerubak. Jam kedia tu belanja dikena berjalai ke librarynya ditanggung servis center Sita Kaunsel Negeri ya, di benung betapi ngau penangguh belanja. Bak jurai ke sebaka kabanari Sita Telian, Royston Valentine madah ke diri ngarap ke barang arkaib ti berguna oleh disurat ngena cara digital ngambil ke barang arkaibnya oleh dijaga ngau meruan serta mudah agi diakses. Perkara ti patut diperundiang ke nyak nyengkaum hak cipta, privacy, penglikun barang arkaib ngau arus internet kelebih agi berendur ti kurang infrastruktur. Sama bisik berjurai ke perambu undang-undang tu ianya kaban Kaunsel Negeri Arisita Pending Violet Yong ti ngansak atau pengurus accountability ngau inclusivity di Kelati kagi buat pengawak ngetan ke rekod jerita lama menua Sarawak. Ia madah ke kuasa menteri patut disempulang ke ngau prosedur ngau atur penyaga ti terang alai nentu ke standard pengawak nyaga arkaib semampai dititiahkah. Ia megak bisik mansut ke penemu ti ngasuh pengawak nganjung calon di pejalai ke ngau cara ketebuka ngambil ke komuniti diari ke ngau cara ti setimbang kelimpah hari ti ngerembai ke atur digital ngau akses mensiamayuh ngagai jerita lama menua.
Berbak ngonya kaban Arisita Arepok, Datuk Sri Huang Tiong Si madah kediri bisik benar pengarap ke perambu undang-undang tu ulih nyawab ngangkat ke pemanah pengawak pentabiran ngau pengurusan bak library menua Sarawak. Nyalai yang ngarap ke perengkaguna ti setipak oleh disediaka kelimpah ari ti nerus ke atur guna teknologi digital ngambil ke penerang oleh dikerembai ke ngena cara interaktif oleh narit ati serta mudah diperhatika. Dulu agi arinya bak sesi bertanya bersawut bak awam kawasan negeri Sarawak muak ke pagi sapit Menteri Infrastruktur ngap pemansang penyangkai kapal Datuk Majang Renggi madah ke pengawak ti ngambil baru penyangkai kapal Bintulu ari pegai perintah besai ianya atur strategik. Ianya endang atur strategik ti dipejalai ke perintah Sarawak. Atau bakanya dekat nentu ke Sarawak oleh negap ke pengawak ngatur ngau ngemansang ke penyangkai kapal diri ngambil ke uliah ngeriang ke agi, ekonomi menua tu. Lebuh kenyawut tanya arikaban konser negeri Sita Tamin ia madah dikena nentu ke penyangkai kapalnya oleh bersemekiah dia empat tunjang dekat dikemerankah. Tok nyengkaum ngansiang ke perengkaguna ngau cara ti optimum berjalai ke pengawak ngena cara ti moden serta ngatur pengawak pemansang dengan plan besai penyangkai kapal Sarawak. 1059 itik peminta kengasuh muka pengawak Tuai Raban Bangsa ngau Tuai Komuniti KMKK kebaru di Sarawak dia tok benuang diperundiang ke perintah. Sapit Menteri Bak Opis Premier Sarawak Datuk Jefferson Jamit Unyat madah nakak ke dia tu 7,710 itik pengawak KMKK ti resmi bisik direkod ke yang kaum 641 dibagi menua Kuching ngau 129 dipelilih menua Lunduk. Atur muka pengawak KMKK kebarunya endang udah ngira sekedap perkara bakar rakyat ngau pengentap pendiau ti udah majak nambah kelimpah hari pemesai genturong pentabiran. Potensi dagang temuai di Baleh dekat diangkat berpelasar ke pemanah rampak menua serta pesaka budaya orang bak kandang menuanya. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke ekspedisi tau ke pejalai Matau Bukit Mabung ngau lumba akit Baleh Kapit udah dipasuk ke dalam kalender pengawak pengerami menua Sarawak. Kelimparinya Borneo River Cruise di Sadang Belabuh dipejalai ke dalam tempoh suku Keterubah tahun 2027 kalai orang dibaik mindah dengan Sungai Rajang arisibu ke Kapit. Inisiatifnya di Sadang oleh ngangkat ke pesaka budaya ngau pemanah rampak menua asal di Baliah. Dulu agi arinya, kaban Arisita Padungan Chong Cheng Jen bisik mantai ke isu lumur lambar ti endak berurun dalam dokumen bajet Sarawak kelebih agi bak senentang tusun pengawak ti udah dikemendar ke jilid 2 pagi ke 1. Ia minta penerang pasal sekali ke pengilapnya seminak nyadi dalam dokumen Enggi Yasiko tau ke sebaka ngau dokumen ke disadung ngagai bala kaban konsen negeri ke Bukai. Berbak ngonya, Speaker Kaunsel Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar madah ke perkaranya dekat di Serenyah sebedau penerang dikeluarkan. Kita dia tu belum mendiang ke berita lemai Ari YFM. Berita Bukai. Perintah Sarawak udah ngagih ke belanja 34.5 juta ringgit dari bajet Sarawak 2027 dikena nyukong pansiat biodiversity, pengawak ngemansang ke gunturong bioindustri ngau pengawak dikena ngelaku ke barang. Premier Sarawak Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke gunturong bioindustri Sarawak di Kota Semarahan dekat nyadi pelasar endo berarti ke gaya market bioteknologi dunia ti disadang tok manggai $4.3 trillion Amerika lebuh datai bak tahun 2034.
Ari penyampaunya duit 27.5 juta ringgit bisik diberi kena nyukong bagi koperasi ngau pengawak pemansang Bak Palan Biodiversity Sarawak. Kelimparinya 7 juta ringgit udah diagih ke ngagai Bio Verde Technologies dikena ngerja pengawak ngelaku ke barang. Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari mansut ke Jakarta buat pengawal endur mantai ke bajet Sarawak 2027. Berbangunnya, Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari madah ke Sarawak dekat terus ngelatih ke inisiatif gas strategik dikena ngangkat ke pemansang industri serta nyukung atur ubah kuasa. Palan Combined Cycle Gas Turbine CCGT 500 MW di Miri Megak disadang dekat tembok dalam tahun 2027 tu ilak. Palan kenguna kuasa hidrogennya dan sebengkah hari pengawal dikena ngemansang ke hub gas Miri. Pemansang di Batu Kawah dekat Majak di Kelati ke ngenak pemansang infrastruktur ngap perengka guna mensia mayuah tiulah nyukong ekonomi bak kandang menuanya. Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke Perintah Sarawak udah ngagih ke belanja lebih 300 juta ringgit dikena ngemansang ke infrastruktur dalam tempoh 5 tahun ke terubah yang nyari tahun 2016 nyentuk ke tahun 2020. Untuk ditangkan ke ngau belanja kira 900 juta ringgit dalam tempoh 5 tahun udahnya ianya nakak bulan 4 tu kemari. Dato' Amar, Dato' Sim mansut ke Jakarta lebuh ia kebejadi pengawal nasihat tanah ke projek market baru Batu Kawah di Kuching. Market dibungkus 15 juta ringgitnya ditanggung company projek lalu dekat disedia ke 270 itik bansal market, 18 bansal bak palat nur makai ngau ngirup ngau 12 unit kedai. Maketnya megak sama dekat disedia ke ngapalan nung ngumpul hasil utai tanam dikena nulung orang bertanam betupi nyual hasil sida. Semua sekolah primary ngau secondary ke dipegai upis pelajar pilih menua Serian, Seriaman ngau luba antu dekat ditutup sementara pegila ketegal kanang menuanya ti balat bersebun. Penerang ari upis pelajar menua Sarawak madah ke perkara tu diputus kebelalau ke baca indeks pengamal angin tau ke IPU ti manggai bak tikas ke endak mana ke pengrai urung pukul 2 ngali hari tadi. Bak sepemanjai timpo sekolahnya ke ditutup, dia pengawak ngajar ngau belajar ari rumah dekat di pejalai ka. Nambahkannya, raban pelaksana mega sama dikemendar ke gawak ari rumah. Tajak pihak Persa Masuk Sekolah Khas Persa Sijil Tinggi Agama Malaysia ngau Persa Program Dalam 2 Jakut Sarawak untuk Primary 6 dekat diterus ke Nitya Ketusun Persa. Dikenang ujung ke berita tu batang berita di Baca Baru. Kaunsel Negeri Sarawak mendar ke perambu undang-undang library menua Sarawak ngelatih ke tabir urus. Sarawak ngagih ke 34.5 juta ringgit kena berjalan ke Pansiak Biodiversity ngau Bioindustry nyelintiang market dunia. Projek infrastruktur di Batu Kawah nambah nyungkak pemansang ekonomi kandang menuanya. Tenaga kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai hari 2. Jadi berita tu tadi ditusun Monica Gary ari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani, ngau selamat lemai.

Okey, lagu Kedai Baik Rudy Peter nanya ngapa nanya kita meh lemai tu neh udah makai ke bedau neh jama ke dia tu nyu tinggal 5 minit lagi neh kat pukul 8 malam. Lagi Amri sama lemai ke semua bala kita ke baru aja ninga ke kami tak ke baru aja tune ke frekuensi kita bergulai dengan kami bawa FM Iban ke bahagi bahasa dalamai. Ya, pukul 8 malam tu lagi mai kita ninga ke main asal Ramban Ari Empaga anak nyaring ngau nawin anak jamba pian mega Ari ngadang. Ramban tu lagi boleh dengar kita lagi berpenglama 25 minit tang sebedaunya peninga lagi terus merindang kita ke Benung Ngenat Kediri di rumah jam ke dia tu tau ke kita Benung Driba kini jam ke dia tu peninga lagu Kedibai Sima kirim salam.

0: Alamak, Sada.
1: Lemai.
2: Nya sa tangkai aga nyelai nebang aga deka demba aga mabau muda nyadu haka tubuh wae mangka sayang kumang asalah ribut mangka.

Katinyang de ape wae nanginyang wae kaba.

Lini agamudah agal Lesi apa gadalai ngahakunya Itai samana agamudah

Pulae karuma maenya kantungnya negare akar bahannya akar dia utae kalu ya akar udah jare nama utae kau lehasa duae de malunya urang ni

0: nya meda aga buah ta lejuang lejuang ngambe aga tangkuang waye ayam sayang kumang kalah nyalang ayam
1: ila ayam maka damai udu panyaro aku tadi jang na

te. La pade piana, manusia jamu balat ngeraranse.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.

Okay, lagu Ari Heli Enuan Senawah Bulan Atiku kena kita ya berperindang bak jam ketiga habulai ngaku min ba sada lemai. Ya, jadi sekolah kira ke semua sekolah primary hingau secondary ke dipegai upis pelajar pilihan menua Serian Suriaman ngau lubak antu dekat ditutup nak lama atau ke sementara pergila ke Tegal kandang menua ke balat bersebun . Jadi penerang ari upis pelajar menua Sarawak madah ke perkara tu peninga di putus ke belalau ke baca indeks pengamah angin tau ke IPU kalai manggai bak tikas ke endak manah ke pengerai urung pukul 2 ngalih hari tu tadi. Jadi bak sepemanjai timpuh sekolah tu ke ditutup ianya dipilih menua Serian Seriaman ngelubah antu tu dia pengawak ngajal ngau belajar hari rumah dekat di pejalai ke tetap di pejalai ke nyanah hanya di nambah ke nyamega raban pelaksana mega sama di kemendar ke gawa ari rumah. Jadi tajuk pihak perasa masuk sekolah khas perasa sijil tinggi agama Malaysia gau perasa program dalam dua jaku Sarawak untuk primary 6 dekat di terus ke nitiah ke tusun perasaahnya berita ke BC di keluar ke lemai tu tadi peninggal ni ngambil kita sama berarti ke tu lebih lagi kita ke diau di pilihan menua Serian Seriaman ngau lubuk antu hanya di nadai nurun bersekolah meh bala anak kita pagi pergilah neh tak ke pagilah ke kita nah kira ke belajar di rumah aja meh nganti bala cikgu atau pengajar meri kerja sekolah ngagai bala anak kita nah. Okey, kita ya terus berperinang ke sekali tu lagu berpadu nyawa ari Jessica Ramaya ngau Firdarus Udin sanggup ngugi.

nya ke punya lagu kadi bai Ricky L Bujang Lelayang hanak berasa ini hanya dah 53 minit dah lepas pukul 8 malam. Kalau peningat kita agi ngigak ndur dekat ngelantang kati kini hujung minggu tu, agi sempat ndur kita berbaik ke diri sebili atau ke balana. Kelebih agi ke dekat medak Luna Lights Wonderland ke bisi digaga atau ke diatur atau ke nangnya dias Taman Botani Sarawak berkucing di tu menyane. Jadi Luna Lights Wonderland tu peningat kira ke agi dia tu nyentuh ngagai 18 ribu bulan 10 tu dalam minggu tu dalam kandang minggu tu agi sempat nur kita ngabas berkeni gaya Luna Lights Wonderland tu neh. Okey, jadi Luna Lights Wonderland tu berkari pukul 7 lemai nyentuh ke ngagai pukul 12 tengah malam. Okey, nak kata dulu kita bergulai ba awak sada lemai ungkup ke lemai tu openinga. Jadi udah tu lagi kita dekat bergulai ngau pengeluar program kami kebukai kelebih lagi ba awak pemerindang malam. Jadi ngau tu ninggal ke kita ngau lagu ku dah di sedia kakung.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, kedudukan kewangan isi rumah dan pertumbuhan ekonomi domestik dijangka terus kukuh menerusi penambahbaikan struktur cukai pendapatan individu. Rakan Pengurusan Cukai EY Malaysia, Farah Rosli berkata, peningkatan had pelepasan cukai kepada RM12,000 serta pemotongan kadar cukai sebanyak 0.01% memberikan ruang perbelanjaan lebih selesa kepada rakyat.
4: Belanjawan 2027 adalah belanjawan yang menyeluruh kerana ia merangkumi segenap pelosok masyarakat daripada golongan individu, pembayar cukai syarikat dan juga syarikat-syarikat domestik dan juga syarikat-syarikat multinasional. Dari segi pelepasan cukai, individu yang telah diberikan memberikan kelegaan di mana terdapat pendapatan yang dapat digunakan untuk perbelanjaan seisi rumah bagi menampung kos sara hidup yang tinggi.
3: Tambah beliau, langkah itu turut mengiktiraf peranan kritikal golongan berpendapatan sederhana sebagai pemacu utama kelangsungan ekonomi negara. Luar negara, Israel terus menindas warga Palestin. Terbaru, rejim Zionis menahan 30 penduduk Palestin, manakala peneroka haram menyerang sekeluarga warga Palestin berhampiran Nablus hingga menyebabkan beberapa orang cedera. Pejabat media banduan memaklumkan rejim Israel melancarkan serbuan dari rumah ke rumah dan menjadikan sebuah kediaman sebagai pusat penyiasatan. Penduduk Palestin menegaskan perluasan penempatan haram dan serangan yang berlaku mengancam pembentukan sebuah negara Palestin yang merdeka selaras dengan resolusi antarabangsa. Sementara itu, Hizbullah mengumumkan program bantuan kewangan sehingga $14,000 bagi setiap keluarga Lubnan yang kehilangan kediaman akibat perang dengan Israel. Ketua Majlis Eksekutif Hizbullah, Ali Damush berkata, bantuan tersebut akan diberikan kepada penduduk Beirut dan pinggir selatannya, manakala keluarga di kawasan lain akan menerima $12,000. Bagaimanapun, bantuan berkenaan hanya diberikan kepada mereka yang tidak mempunyai kediaman kedua. Menurut Damush, pembayaran akan dibuat dalam 4 peringkat sepanjang tempoh setahun. Sukan, kekalahan tipis dalam pertemuan pertama tidak melunturkan keyakinan petarung Muay Thai negara Johan Ghazali untuk menebus kekalahan apabila berdepan Diego Paez dalam aksi ulangan di Bangkok Jumaat ini. Jojo bakal berdepan wakil Colombia Amerika Syarikat itu dengan misi membalas kekalahan pada Jun tahun lalu. Menerusi kenyataan di laman sesawang rasmi One Championship, Jojo berkata beliau tidak menganggap kebanyakan serangan Paez dalam pertarungan terdahulu benar-benar mengena sasaran. Akhir sekali, infrastruktur dan sistem pengangkutan awam kelitar antarabangsa Sepang SIC perlu ditambah baik bagi menampung kehadiran sehingga 800,000 pengunjung terutama ketika penganjuran acara berskala besar.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati endap tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Minya ke kami YFM segulai sejalai.
5: Waktunya kita susah juga kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
6: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
5: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 2022. Dan juga kita si bankrupt.
7: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

Lagu terbaik hari Alvin Michael engkau lagu yang lantian menua. Okey, pemerindang malam 3 jam. Ungkapnya malam tu 13 hari bulan 10 tahun 2026. Nyentuk ke tengah malam tu lagi. Ya, berkali engkau DJMA tau ke TUD Conti. Okey, balik kita kagi ni dengan kami. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Ngarap ke terus merindang hati diri. Ni dengan kami nyentuk ke ngagai pengujung program kita. Udah tu lagi aku update status di FB kami. Seraya kita ke berperindang, kita mengatau ngatai ke pesan rindu hati. Berpintak ke lagu ungkup ya malam tu neh. Okey, ya ke baru datang ke rumah. Ni dengan kami tau ke benua dari bawah. Jam ke dia tu ba rantau jalan. Berjuang jimat ba jalai alun anang ngantu anang lalek berculik ke handphone lubah kita ke benon reba ya fokus ngambil ke semelikun datang ke palan ke dituju ungkap ya malam tu hari lagu lantian menua kita nginjau lagu di sada Philip Jambu engkau lagu ya patah pengerindu kita lagi nginjau lagu lama Andrew Lantiang Saloma Sulu Aku terus ngau kami pemerindang malam YFM.

mulai ke pengen mendengar lagu lama kita. Sang Loma Sulu Aku Kai Sulu MA tangnya judul lagu Au Andrew Lanti yang mai jam kita. Pukul 9.31 minit malam. Sang Loma ngagai pendengar kita Juli Sejanti yang di Matang Jaya semending ke program kita. Terima kasih pemerindang malamnya. Ya, lagi singgah macam peminta kita di FB kami sudah di update ya. Saya kita ke berkali 3 jam di konti. Gari kita ke malam tu, engkau tumu pagi lagi di keluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Habis itu hujan bak sekedar dur di Sibu Mukah Bintulu Kapit engkau miri. Nada hujan di Kuching Serian Semarahan, Seriaman Betuang Serikai engkau Limbang. Gaya angin di benua kita itu ngak ke barat Sarawak angin berpupur dari barat laut engkau melaju ya 10 nyentuh ke 20 km sejam di utara Sarawak. Angin berpupur dari utara 10 nyentuh ke 20 km sejam. Tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Okey, kelimpah macam peminta bala kita berkongsi kemegah sekedar berita kesinya di rumah kita engkau di menua luar. Kita rancang dulu lagu di sada Melissa Francis engkau lagu ya Raja Sapu.

Ya, balik kita ke baru datang, baru rumah. Kadang-kadang kita ingat lembau ke berapi ya. Okey, lembau ke mikir nama utai ke dekat dipanduk. Pandu ayat nama utai ke bisa berdapur ya. Masuk menyewa makan ni ya. Okey, terima kasih ya. Kita akan gini dengan kami berdapur yang kena benar berkemas kini wai. Malam tu ya, dengan kami di selampur rumah kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih Aki Muam Megak. Habis ini apa ke malam tu di Miri Mambam MA Kokia yang minta lagu lama. Hari penyanyi kita Andrew Kaalo kena berindang semua peringat kita ke malam tu ya. Enggak semua kaban-kaban kenglalam eh. Ngarok ke Tuhan berkat semua kita ikut kia minta lagu Agimit Aku Jenaka. Okey, lagi aku nyapa bala kita di FB kami. Bala kita kedekat berbintak ke lagu tau ke nyapa pangan diri ke malam tu nak ada salah. Tau tampiak ke peminta kita ya. Bak ruai komen kami. Lagu ke dibintak Aki Muam kita Andrew Kaalo Agimit Aku Jenaka. Lagi injau lagu hari Nick Refiansi. Gaul lagu rancak ya, lagu pengerindu datai ba adan. Terus ngau kami pemberindang malam YFM.

Ya, aku nyanyi buat lagu tu, lagu rancak. Kebenarnya lagu rancak hari Nick referensi engkau Sila King Adan Pengerindu. Tang lagu tu berintak lundai Pengerindu datai Ba Adan. Okey, mai jam kita pukul 9.48, pukul 10 Andri kami nabur ke berita malam ya. Okey, program jualan Rahmah Madani adakah diterus ke tahun baru 2027? Adik kena mantu rakyat manyuh dalam napi ungkus Sengiduk Kadiri ya. Kalau ya, ini dia kebenaran dari Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir yang ada perintah naga dekat ngatur 30,000 program jualan Rahmah Madani ngau 5,000 jualan Agro Madani ngau agih belanja kira 700 juta ringgit ngau 50 juta ringgit kedekat dipejalai ke tahun baru. Kalai program itu dipejalai ke Nitiah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan ya. Hanya berita kebisayaan berita online kita. Okey, sebelum menjeng ke berita, kita lagi berperindam dua lagu ke disedia ke aku ke pia jam ke terubah ya. Okey, Bobby Bay engkau lagu ya ambai nombor satu. Kedua lagi Scan Di Sana Mawar Di Sini Penawar. Pukul 10 menjeng ke berita, udahnya kita berperindam engkau lagu-lagu ke dipinta bala kita ba FB kami lagi. Lagi aku macaya terus segala sejalan engkau kami YFM.

Jam kita itu pukul 10 malam. Semalam dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kenakan malam hari 2 hari 13 hari bulan 10 tahun 2026.

Seraudakan majan negap ke inisiatif gas strategik dikena nyungka pemansang industri serta nyukung pengawal ngalih ngagai tenaga. Premier Datuk Beringi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah pengawal ngagai 500 MW combined cycle gas turbine power plant di Miri di Keterubah yang di Sarawak serta ulih ngena hidrogen di pelabak ke Tembuk lebuh datang bat tahun 2027. Projek itu dekat mengangkat ke pengarap bak pengawal nyedia ke tenaga serta nyadi penyungka pemansang hub gas Miri. Berbangunnya pengawal memansang ke hub gas kurang karbon Kuching di Tanjung Embang dekat ngempung fasiliti ngecas baru gas asli cecair LNG pemansut kuasa tinggal gas serta industri kurang karbon. Pengawal itu dipelabak dekat berengkah dipejalai ke dalam tahun 2027 dengan model kerjasama perintah ngau swasta. Yang ada inisiatif baru-baru perambu kuing gas Sarawaknya nagak dekat nambah ke guna gas domestik hari 7.1% ke dia tu ngagai 30% lebih datai bak tahun 2030. Perintah Sarawak dekat Gazette menyagi kandang endur di engkeman alai bumai dikena nambah ke pemansut hasil padi serta negap ke penglikun pemakai menua. Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak, Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom madah ke pengawal tu nyukung jolo ati tidakkan ngangkat ke tikas pengulih ngati Kediri SSL Beras ngagai 60% seberatai bat tahun 2030. Sekedar kandang endur di Limbang Galawas sudah digazet yang dipalan alai bumai lalu kandang endur tambah kebuka dekat di Kelala Dudi Arila mengenang perkara kesama tanah dibesai 143 hektar di Meradung sudah dikemendar endur nanam padi hybrid dengan kerjasama antara LCDA Agri Business Sendirian Berhad dengan One Mass Agriculture Sendirian Berhad. Projek itu disadang mantu nambah ke pemansut hasil beras menua. Penerbangan bilun baru hari Miri ngagai padang bilun Sultan Abdul Aziz Shah di Subang, Selangor dekat berengkah kena ke 1 hari bulan 12 tu. Menteri, Sampit Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Malaysia kepada Kaban Parlimen Miri Chiu Chun Man madah ke penerbangan bilunnya dekat ngemuntang ke pejalai Mensa Manyuah lebuh ngatur kerja, pengawal dagang, pelancar berubat ngau perkara ruang bilik. Padang bilun Subang Tisema Agi ngau Mengrib Sain Kuala Lumpur Megak ngemuntang ke bala penumpang nerus ke pejalai Sida ngena darat yang harap ke pejalai bilun ke ditambahnya oleh ngangkat ke pemanah kaul Miri ngau palan ekonomi besar menua kelimpah ari nyukung sektor dagang ngau dagang temuai menua tu. Sarawak dekat nyadi palan oleh ngatur forum antarabangsa gerempung Orang Dagang Induk Kebangsaan Malaysia NAWEM kena ke 27 ngagai 29 hari bulan 1 tahun Siti Tuilak. Kira 1,000 delegasi yang menua tu enggak benda luar di tagak enggak ngulut forum tu ketika diatur bapalan Convention Borneo Kuching. Menteri Pemansang Orang Induk Anwar Mit enggak pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah forumnya jadi pelasar alai Raban dan Orang Dagang Induk ngerembai ke dagang sida ngagai peringkat bangsa ngau antarabangsa. Tumbuka muka peluang ngagai Orang Dagang Induk ngerembai ke kaul dagang, belajar strategi baru serta mansik peluang pemansang. Yang masuk ke Jakutu Ba'awum Media Gerempuang Orang Dagang Induk Malaysia, NAWEM di Kuching. Di ujung ke berita malam kita ungkap yang malam tu malam hari 2.13 hari bulan 10 tahun 2026. Berita malam ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman disalin Ailinda Suel dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Tong semengkah hari penyakit di pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit itu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil tak terlalu gemuk serta jaga pengerai

Selepuang Sungai Iran ngagenuan gas selamat bertugas di Kaunti James Nu yang dibetuang nya ia minta lagu Sheila hari Johnny Aman bertemu baru ngau ya Maya ACSJ dibetuang tu tadi 2019 tiba bertemu ngau penyanyi itu bak majlis makai malam segula St. John nanga tiga layar numpang pulai ke hotel lebunya sedua ia menyanak ke kia ndak muka-mukai kancil ke di depan padam bak tengah jalan yari siti anjung ngagai mekanik madah ke fuel pump ya rusaknya meh pengingat ya begulai ngau penyanyi kita Johnny Aman ngau anak ya Jonas Johnny Aman. Terima kasih James Nuyen di betulung semampai ninga program kita James pengiran mega MA sama tugas seminta lagu kena berindang kaban dia putra Borneo Peter tinggau ku jam jumpa selagu Donnie Lim Stamos Stevie Still Love Who Color James Roland Tuat Eric Jung Daniel Induk Kenawit Alex Alberto Danielson Barol Dua Polimasing ngau semoga peninga-peninga kita yang harap kata perindang magang Boniface EP mega di selepian MA malam tu dengan Wan minta lagu pulai ke sarang Remjana Peter tingkau ku jam MA minta lagu kena merindang Kavania James Pengiran KTJ Maribon Martin Sindon Eddie Emily Amy Richard Who Color James Roland Tuwet Jupas lagu Nindu Kenawit Putra Borneo Eric Jung Denal CMS Red Donnie Limgau Nuan Megat selamat bertugas Margaret Uncing minta lagu Meligai Pengerindu MA kena berindang semua peningkat kita ke Berdau Tinduk Meh Kokia BBF Sadung minta lagu Edmund Lim Kelanjur Sayau Subak kena berindang balam nyadi engkau semua kaban-kaban kenglala meh ngarap ke terperindang ok empal yang mana Megat sebanding ke program kita Ari King Center to MA Kokia minta lagu Igu Anthony Meligai Pengerindu ya. Habis lagunya lagi aku nebah ya. Terus mending ke lagu dari Reza Reho. Kerapak Baba Semali. Kedua lagi injak lagu dari Jackson Jabut. Bedau Tembuk. Bedau Badu.

0: dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih aris tengah. Lalu anang enak lebih aris 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu ari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.
1: Ayo tembi, ayo tengeci, jangan pilih kerja.

Ya, kita ke Gereja Pengamagaan Nang bertangguh-tangguh ya. Pagilah nyonya dilusak, lusaknya dilupit ya. Hujung-hujung kerja kita nyau bertimbun, nyau manyuh bertugung nih. Okay, UPIS Meteorologi Malaysia malam terjadi masih mansut ke penerang kalai ya, sebengkah penusah tanah bernyang gau pangkat ia 6.4 habisnya di Indian Ridge tengah kena ke malam terjadi orang pukul 8.23 benda malam gau penalami 10 km. Kalai penusah tu nyadi ba koordinat 0.3 darjah selatan gau 19.5 darjah barat orang ia 3,193 km penyawah ya tunggak ke selatan Las Palmas di Sepanyol. Kalau ini tiah ke penerang dari UPIS Meteorologi Malaysia, penusah tanah bernyanyak nadai mai penusah tsunami ngagai menua kita Malaysia. Okey, aku lagi berindah bala kita engkau lagu-lagu ke disedia ke abang jam kedua pemerindang malam kita sebab aku singgah baru ba FB kami itu lagu ke disada Pretty Nina ngau lagu ya cermin diri ya. Bala kita ke Baru Muka Radio ninga kami terima kasih manyu-manyu ninga kami secara online RTM klik tau ke channel Astro 871.

Cinti ni nanggau lagu ya cermin diri ya. Malam hari kadang-kadang kita lembau tu ke ninjau mua dirimpu bak cermin. Ngai ke nyot pada ke senayau bukai ne. Okay, nama lah bagi kita nyamanyuh pada cerita hantu. Wah ini tak nyong ngembau dirimpu ne. Sasha Amanda si nyapa bang FB. Ya minta lagu Jacqueline Johnny Aman MA. Nandai guna ngetan lagi kena merindang kawan-kawan FB. Ngau grup peminat YFM Iban. Ngegenuan selamat bertugas. Terima kasih. Jangan lupa untuk bahagia kekia. Henry Orlando MAD Sibu dengan Wan dia minta sebarang lagu Ari Linda. Oh lagu baru kena merindang. Semua kawan-kawan di sebarang alai Durdiau. Kawan-kawan FB ngau kawan bak grup WhatsApp kekia berjimat pulai lagi MA. God bless semua kita. Terima kasih. Daddy Alan minta lagu Reza Reho Kerapa Babas Mali. Udah ditebah tadi. Kena merindang semua penyakit kita. Ningan Wan secara online di Bandaraya Kuala Lumpur. Okay, terima kasih. Katie James siapa meminta lagu Sanggup Aku Gwen. Kena merindang kabar-kabar dia. Stamos, Stevie Stilove, Peter G, Pamela, Sarah Edmund, Trefani Annie, Peter Tingkau Kujam, Christina Casey, Anthony Jerry. Kau semua kabar-kabar kena mending ke program kita ke malam tu. Pesan dia kurang ke manis baik kupi laban tambah ke manis bak tucum kita kekia. Terima kasih ya Catherine Robin. Si nyapa di Tabuan Kucing dengan Nuan tu MA. Ya minta lagu kena merindang Sylvia Usup. Sida Christina Usup di Macan Kanawit Din. Sida Indai Bibi di belagang kau semua kabar-kabar FB. Ngarap ke semua kita nyagrai lantang semua. Mary Ubon Martin MA sama bertugas di Pujut Sungai Adung Miri. Mana gayari malam tu minta lagu Stella Philip kena merindang kabarnya Zila Hani Emilia Mary Richard Sindon Eddy Induk Kenawit Bibiana J. Agan James Anyau jumpa selagun Margaret Uncing Mami Aba Mary Jalo Ujo Roslia Rochelle Marikan Lina Bugis Roy Kuang Sojo Somorino ngau kaban-kaban kukai panjai rintai badia pesannya tucum tucum selalu uni benar mending ke program kita malam tu MA minta lagu lama Ari Noria Maja kena merindang dari Bumeh engkau semua kawan-kawan ke ngalala ke malam tu engkau peminat YFM Iban ke Bedau Tinduk ngarak ke terperindang Roy Kuang Megak wisi nyapa ke malam tu yang hagi bersebun di Seri Aman MA kokia minta seorang lagu kena merindang kawan-kawan FB engkau kawan bak grup WhatsApp ngarak ke terperindang Anang dak nyaga pengerai kita yang kekia sigi amai. Lagu diminta James Nuang tadi ya Syarullah Johnny Amadul Injalagori Igu Anthony Meligai Pengerindu.

Ya, terima kasih. Kita ke Manyoh dah nyapa baru ai komen kami di FB YFM Bangnya Ellen Umang Entui sinyapa kita Richa Unemega. Kaban kita ke sekali tu ianya okey anak gua lagi loading. Shasha Amanda tadi yang minta lagu Jacqueline Johnny Aman kira ke utang pagilah aku mayar ya okey. BBF Stadium sinyapa mega. Api mega anang gua inya ya lagi loading. Alex Daltavina Watabarau di Skrong Engkelili Buri Nyalu Ibas Liben tau ke Abad Dum di Semunjan Ekon Ebi Mega. Salam Marminua Sila 8700 ke Kia minta lagu Sanggup Aku Utang Pagilah Aku Mayar ya Anita Nawai Mega Sinyapa Sojo Samarino Ini Iana Samuel Mudin Downy Lim Nora Piling Dublin K Baja Stamos TV Still Love Elista Juin Mega Sinyapa Agnes Indai Robin. Enggak semua bila kita kau dah nampak ke komen enggak sekedar lagu ke sempat di tebah aku wai. Terima kasih manyo-manyo. Lagu ke dipinta peningkat tadi minta lagu baru hari Linda tang aku merindah kita enggak lagu ianya Asai Ati Enggai Berserara yang jam kita pukul 10.51 minit malam.

Ya, ngarep ke penusa Kampung Angus ke Nuntung Pulau Sumatera Megah ya, jampat terputar kalau lebih 1,000 ku peranak menua dia udah dipindah ke Ngagai Palan ke Likun lagi. Penusa Kampung Angus Megah udah ngujung ke nyauka 300 buah rumah ya balat rusak ni tiah kebenerang. Hari Raban berkuasa ibunya kalau penusa Kampung Angus sudah ngujung ke penanggul sebuah nasa Megah nyadi bak menua-menua ke Semak Ngau Indonesia. Okay? Pukul 11 lagi beri awak ya program galeri artis kita yang bergulai dengan Rogers Booking. Okey, ya ke dekat beranda dengan Jonas Johnny Aman tanduk program kita ungkup ya malam tu lagi nutup pemerindang malam kita Anatusati lagu-lagu ke dipinta bala kita utang pagilah aku mayar ya kita bertemu baru pagi pagilah Y912 ya. Okey, ungkup ya malam tu kita sama belalak ngawati ke cukup ya lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana sudah kita nyadani ungkup ya pagilah 14 hari bulan 10 tahun 2026 lagu ke penudian sebab kita mending ke galeri artis lagu di sada Edmund Lim lagu kelanjur sayau subak ya bakal selama pesan DJMA ngagai semua ya jangan lupa untuk bahagia.

0: Dinyaga, Galeri Artis, Lintia Ngaridua, pukul 11 malam. WFM, Sedulai Sejalai.
1: Tabi puji kepada semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya, finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kemuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin.

0: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM bergulang gawaku Rajas Booking ke malam tu, okey. Jadi ngelalu ke semua kita dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke semua endor tadi au. Kita mengawali dengar ke kami kena cara online, okey, bahawa website tau ke aplikasi RTM klik kena TV channel Astro 871 pemegang My TV. Kita mengawali dengar ke kami kena portal tau ke website radio.rtm.gov.my. okey, jadi terima kasih ya laban terus gulai sejalan dengar ke kami YFM. Okey, jadi dalam program Galeri Artis ke sekali tu kira ke special mimit, okey, nama laban temui aku ke malam tu ianya siku penanyi ke baru dah nerima anugerah leka lagu atau ke lirik terbaik anugerah carta sapa juara SSJ ke-9 Kedatu Rapin Lama tu tadi di Betung. Jadi ngambil ke nama sejam aku terus ngigak temui aku ke malam tu, kau dah nganti ba arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam DJ.
0: Selamat malam, Jonas Joniaman. Nama berita.
1: Mana berita?
0: Aku pun mana berita. Tejapan kami di Kuching malam tu. Bisi hujan tu, Jonas. Kita dia?
1: Audito pun bisi hujan kat tadi. Bangat mai lemai tu tadi hujan.
0: Nyameh sama. Tapi aneh. Okey, jadi terubah tu. Meri, terima kasih dengan Nuan, Jonas. Laban Nuan yang tadi setuju meh beranau dengan aku ke malam tu. Kira ke meri awak Nuan beranau dengan aku ke malam tu. Kalau bagi randau tu aku malam tu, ya, tentu yang ngenang bekal Nuan ke udah ngau pekit SSJ api lama tu tadi tu, Jonas. Nah, okay, jadi Papa aku cukup mana nanti Nuan pu tu kira ke introduce the rainbow tu meh ngambil ke bala peninga kebagi sidak ke aku nemu aku percaya mayu aku dah ngelala tang tiap tiap bisi megaknya baru ngelala Nuan yang ke baru muda Nuan belagu apa lama tu tadi bapa kid bapa panggau SSJ ni. Jadi minta Nuan mana ke nama diri nyuasa penata Nuan tu, Jonas. Out.
1: Okey, jadi aku Jonas anak Juni Aman. Jadi asal penatai aku ianya Ari Menua Sekual, betul 28 Jalan Oyak Sibu. Ya, Ari Menua Sibu.
0: Ya, Sekual Sibu.
1: Orang Sekual.
0: Jadi dia tu Nuan diau dini tu madik ba Sekual ke bekeni ne?
1: Dia tahu aku ba Sekual dia tu madik.
0: Ba Sekual ne.
1: Dia tu ba Sekual.
0: Ya, jadi aku percaya tentu orang Sekual punya korang tadi temegah hati tu kebangga. Bisik.
1: Ya.
0: Penyanyi Ari Muno Sekual tu boleh anugerah leka lagu pemandu manah SSJ ke-9 tahun tu.
1: Ya.
0: Tania, mari temegah hati dengan Nuan Jonas.
1: Terima kasih.
0: Okey. Jadi sebenarnya tu kira ke beranda ngusilah bekal ngau SSJ tu meh. Jadi tu nanya tu buka dulu tu Jonas Sal.
1: Okey.
0: Jadi minta Nuan madah ke ni maya Nuan ke benar ya berengkah aktif dalam pengawal belagu tu. Nanti dikingat ke Nuan tahun ya ni maya Nuan berengkah kira ke belagu metu na Jonas. Ngepun ke ya. Minta Nuan madah ke ngalap dengar tu.
1: Okey, jadi ya pengalaman aku udah aktif dalam industri muzik kita ianya 17 tahun. Pun hari tahun 2009 yang tua dia tahu. Ianya cuba aku bisa ngeluar ke lagu keterbaik aku bak album sulung ianya kita lagu ke hit cuba ianya lagu Udara Semunjan. Baru terabung syarikat ANP dikeluar ke tahun 2009 mainnya. Ya, lagu yang mereka udah muncul kalau masuk berpekit ajal sebab. Lagu sebab anugerah juara rentak ruai sebab dia anjur ke Kate FM di Kuching.
0: 2009 lagunya.
1: Ya, 2009 sebab.
0: Lagu Darah Semunjan.
1: Darah Semunjan, ya.
0: Nuan kejemput tajuk lagunya aku alur anyap tadi. Bisa lagunya dari itu, Jonas.
1: Ya.
0: Lagi aku main lagu
1: dah lama sudah. Jadi sudah 2 tahun dalam industri dan aku ngatu dah lama semua mande lepas Tegal. Nitiah ke pengawal aku gawak di Menorang dan ya. Ya aku sempat juga gawak ke Menorang Bukai ngatu dah lama dan ya. Udah Yeah. Itu pengudah 11 tahun dia nak masuk ke lagu baru aku ngeluar ke situ album duet. Album duet aku boleh menjadi aku dia Jack Johnny Aman baru perabung ANP mainnya tahun 2020.
0: Ya. Okay. Jadinya kira-kira Asmina ngong lansak me pejalai nuan ni berencana aktif ngepun ke pengau lagu dalam tahun 2009. Okay, lagu hit mainnya lagu Darah Simunjang. Okay, laba lagunya bisi aku ke mai balap dengan ke lagunya. Ha kita ka dengannya bekeni nyawa Jonas maya tahun 2009. Biar mereka ada. Nyawa nyawa mereka ada bekeni nyawa lagi biar sebab.
1: Ya.
0: Okey Jonas, lagi tu Abrana Waro. Kita dengar ke dulu lagu penyukuran tadi lagu Darah Simunjang.
1: Okey,
0: terus dengar ke kami Galeri Artis YFM.

0: Okay, galeri artis YFM ke malam tu Begulanggau Jonas Joni Aman Pak Rusti pun kita ke malam tu nyedinya ya tadi. Kita baru dengar ke lagu Darah Simunjan, lagu dalam tahun 2009. Tadi nama dek?
1: Ya, betul-betul.
0: Punya korang kira benar bujang darme ya nama dek?
1: Ya, benar bujang darme ya nama dek. Lagi biak mana ya?
0: Lagi biak mana?
1: Baru lepas lepas pun fast aku. Nunggu result
0: SPM. Ya, ne. Jadi, aku sempat medak ba YouTube tu, madik. Darah Semunjan. Nuan kena nama Jonas Saman, Subana.
1: Oh, ya. Okay. Sebab jadi, aku kena Jonas Saman.
0: Oh. Betul. Jadi, ngai bulat dengan Nuan tu. Yang kau makumpu, yang kau balap meninggal. Tentu, bisa sarung. Ngumai Nuan tu kebenar ya. Menjadi Joni Aman. Mayu orang nanya bekenya. Nuan pu kalau datai pendiang Nuan pu kalau datai jaku tanya munyinya mah dek.
1: Oh bisa bisa. Bisa madah aku tu menjadi apa itu dek Joni Aman dek. Oh. Oh lamanya namanya tadi nyo Jonas Aman tadi arti nyo kasemek tadi teh. Oh. Datai Jonas

0: Ini tadi Made, kira ke jaku punya kurang tanya klise punya kurang. Okey. Baka okey, baka nuan tu anak penyanyi. Baka ni nuan tahu rindu bab pengawal lagu atau kenyadi penyanyi. Sekali ke nuan tu tadi dia suh apa nuan laban nuan laban ya tu tadi penyanyi deh. Bisik ke yang tadi ya ke ngasuh nuan jadi penyanyi atau ke tanya datang rindun pu. Minta nuan nyawat soalannya Made.
1: Jadi aku tahu rindu ke pengawal belagu atau sebab nang sikit hari Drempo. Lalu ditambah ke perancang hari apa yang kumpul lah. Aku nang sikit hari mit sebab nyentuk kebesai suah ninga serta medak yang merindang orang kulu kilik sebab dah. Nyong besai ninga nyong sini orang madah nyong minat kita itu tadi nyong kita nyong minat belagu nyong rindu ke belagu ni tadi. Oh. Berpun darinya tadi.
0: Ya, banyak kurang mate laban darah seninya udah mengalir dalam tubuh.
1: Ya, darah seninya tadi ya.
0: Betul. Oh, jadi ka bekeni pan tetap ga segi tahu bisa pengerindu jadi penyanyi.
1: Ya, segi bisa pengerindu minat ye pengawal belagu tu tadi.
0: Oh, okey. Ya, jadi kira-kira tadi hari minat nuan pu pengga hari nuan ke meda apa nuan ke nang ya udah aktif dalam pengawal belagu nama mate.
1: Ya betul Madi, betul.
0: Okey, nanti dikira tu, ulit diingat kini Madi berapa itu lagu udah dikeluar atau kederikut nanti dikira, nanti ulit dikira
1: sampai,
0: apa tu?
1: Sampai tidak tahu neng.
0: Oh.
1: Sampai tidak tahu saya spekul subas album solo. Siti kami sebab siti album 10 lagu.
0: 10 lagu.
1: Ingat lagu gawai bisa 2 koleksi 4.
0: Ya.
1: Ya kena ingat lah tajuk aja Madi.
0: Oh.
1: Kena ingat tajuk.
0: Lebih ya, lebih berapa nama dek?
1: Ni?
0: Lebih 50 lebih kini?
1: Bisa ia dalam 40 lebih saya.
0: 40 lebih ne. Oh, nyame. Nauli, nauli dikir cuma gang kan nanti nyom 40
1: lebih. Ya,
0: nanti
1: kau.
0: Nanti aje ngelima itu aje boleh dikingan.
1: Aw ya. Lepas sebagai zaman VCD sebab apa dek? Setiap album sebagai lagu.
0: Okey. Jadi nuan tu Made Jonas ne ukai semina nemu belagu. Tang nuan tu pan landia jadi katanya ngagak leka lagu, jadi komposer megak. Jadi bekeninya lagu 2009 tadi bekeninya nompu ngagak tu ke bekeni?
1: 2009 sebab lagunya digagak Penggulu Anderson Ngalai.
0: Oh.
1: Lagunya sebab digagak yang pu. Liriknya lagunya.
0: Ni maya nak berengkeh ngagak lagu Kediri dah.
1: Aku start berengkeh ngagak lagu Kediri maya 2020.
0: Oh, lagu Siti ni?
1: Lagu Badok Agi Ngaya.
0: Oh, Badok Agi.
1: Lagu Badok Agi Ngaya jaga aku sebab. Dia baru aku start baru ngagak lagu Noah Tetap Ambai Aku. Julu Atiku Mayang.
0: Ya. Yeah.
1: Ya, ibu pengerinduk tua. Lalu 2024 baru aku keluar ke lagu kengau final tertariknya Nuan Bisi Intan di Kembuan.
0: Ya, okay.
1: Lagu agak magang.
0: Okay, ya, jadi nyame Made Jonas. Okay, bisi lagu tu, lagu ibu pengerinduk tua. Lagu tu ya. Ni maya tahu Nuan ngerekod ya. Tak kengau ya.
1: Ibu pengerinduk tua, suspek ku 2023 suspek ku
0: pada. 2023 ni. Lagu tu nampu ngaga?
1: Kumpul ngaga. Lagu tu.
0: Okey,
1: Lagu okay. Slow.
0: Yeah. Lagu slow. Okey. Boleh tu dengar lagu tu pada?
1: Boleh.
0: Okey, Jonas tu mai malam dengar ke lagu Ibun Pengrindu Tua.
1: Pengrindu Tua, ya.
0: Yeah. Okay, tentu kita dengar terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis.

0: Ibon pang rin ito lagu kerbae Jonas Joniaman. Oke, okay. Ah, made aku ninya lagunya. Katiknya tahu gak di kumbai lagu tu kira ke nyelai ari lagu bukai lah. Bar lagu tu rentak ya lubah slow.
1: Ya. Ah. Go slow ya rentak melodi.
0: Bisa gitu ya. Ngeriko lagu rentak slow ne.
1: Ah bisa made bisa. Ya. Oh. Maya zamannya mayanya maya benung tahu mayanya benung zaman ke mayung agak lagu slow bekenya ne. Oh. Jadi aku pun lalu nguji.
0: Nguji.
1: Agak lagu slow bekenya agak.
0: Oh, ni teh, ni teh zaman di Korana.
1: Oh, ni teh zaman now, ya.
0: Okay, oh, ah, jadi tu nyopulanya kayak lagu nuan besi intan di kembuan tu madi. Ah, wow. Okay, jadi terubah tu tanya bakal ngol lagu nuan besi intan di kembuan tu. Alaban lagu tu digagak nuan pu deh nama dek.
1: Oh, ya. Yeah.
0: Minta nuan madam inusi. Bekeni nuan tulis ke idea ngagak leka lagu nuan bisi intan di kemuan tu madi. Minta nuan nusi ya neh.
1: Munyi ko dalam video ke depan yang mek si SJ menya.
0: Mm-hmm.
1: Ya aku bisi madah ke bekeni aku tau boleh idea.
0: Yeah.
1: Ngagak lagu jang menya. Ya. Mayanya maya hujan cukup banget selama lemainya deh. Banget hujan. Udah hujan yang itu suasananya tadi nyo dingin, celap, sayu. Banyak aku boleh idea. Agak lagu intan tu tadi. Ya.
0: Yeah.
1: Artinya nyo sino kena yang kita kena yang kena nyo. Nyo bisa idea ku agak lagunya. Tahu, lagu sana aja.
0: Betul. Aw, nanti ditanya berapa lama nuan nembuk ke lagu tu deh, Madi? Berapa lama?
1: Aku nembuk ke lagu tu subak dalam masa 5 bulan, Madi.
0: 5 bulan. Ah, berengkari ya. Leka ya, kompos muzik leka, ya, berikut ya, apa ya. Semua.
1: Betul.
0: Yang kau
1: paling lama kira agak lirik aja lah, ngadu ke melodi, lirik semua. Anang sige di prati ke hari pun sampai ke ujung prati baru udah becek baru harinya kore semua
0: sampai prati
1: cerita dari mana hau susun yang mana ya
0: okay.
1: Jadi salah semua
0: betul. Okay. Jadi nyak memang deh nyak nanya kau lagu tu laban lagu tu udah berpekit pak SSJ deh.
1: Oh.
0: Bah nuan pu ke ngempu lagu, nuan penanyi, nuan ke nengkebang lagu tu percaya kini nuan lagu tu boleh datai bak panggau SSJ madek.
1: Memula ya memang aku sikit nak jangka lah lagu tu boleh mula nyentuh ke nyari finalis SSJ.
0: Ya. Yeah.
1: Lalu boleh anugerah ke lagu pemaduk mana laban. Kita sama meda mayuh lagi saingan lagu bukai hari finalis tu bukai mayuh mana-mana lagi dengar aku.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi nak jangka kau terimpu pun boleh ke kau. Nyentuh ke boleh anugerah nyak ya.
0: Ya, yeah, betul. Aw benon pu deh made. Nuan nemu ke nama kekuatan lagu tu. Ha nemu ke made?
1: Kekuatan lagu tu ya siti orang ke di sayau ke kita itu tabakan kita laki tu di ayah kino nya yeah. Lah di ayah kia labanya cukup percaya ke kino nya
0: yeah.
1: Cukup sayau kino nya
0: mm-hmm.
1: Dalam pengino nya memang ya disagi ke mamai deh tapi nyu lenyau orang bukai jadi kang amai ya pulai baru pernah dari uliah. Kang masuk yang nikah baru pernah dari uliah.
0: Nyak meh.
1: Nyak meh leka, nyak meh dalam leka lagu.
0: Nyak. Dalam leka lagu.
1: Habis ini kang aku bala lemam yang ngambil semangat nak boleh pulai.
0: Ya.
1: Kang aku kemana yang nak boleh pulai. Agak mengkayang hati ya, baru bukai.
0: Wah, ya pada kayak itu sah main ya.
1: Ya.
0: Terima kasih ke penerangan wajah Made. Munyi kaku tadi Made. Nuan kata kena tadi laban nuan kena agak leka lagu tu tentu nuan nemu leka tu kata kena boleh main lagu tu Jawa ni mana kena ni
1: oh ya laban ya siti laban ya bisa jaku dalam jaku sinup jaku kelawang nyak meh aku benda aku berarti ke lagu tu boleh boleh pergi Jawa lah lagu tu laban lagu tu suba udah keluar ba YouTube suba pen banyak feedback dari bala
0: terima sambut ke mana
1: minat. Oh ya bisa boleh nerima lagu tu mana yang lagu tu, mana yang leka lagu tu, yeah. Cukup mana yang
0: Laban aku sempat menggambar ba YouTube tu. Nak kerja tu nya lebih 5 juta view ba YouTube.
1: Oh ya, 5 juta lebih view.
0: Nanti udah datang jutanya bulan mananya.
1: Ya.
0: Okey, jadi nya memang de kira-kira sekali lagi tahniah meh laban lagu Nuan BC entah di kebuan tu main Nuan Jawah meh kira-kira dalam industri muzik Taiwan boleh nyingkang lagi panggau ACSJ. Okey.
1: Ya, betul
0: mereka. Ya, okey, lagi itu berana baru aku mai balap dengar-dengar ke lagu ada baik aku ingat lagu nama lagu tu ni lagu duet lah lagu duet sudah madik dua now
1: boleh
0: tajuk ya kata tajuk terterin ni hanang guai lagu nama tu madik lagu duet sudah Jacqueline tu lagu nama hanang guai laban nak dia pedak aku tulisan tu sabar ke nama tu ni
1: sabar dalam pengidup
0: asaiku ya
1: ya madik
0: asaiku ok kita dengar ke dulu madik
1: ok madik ok

0: Ya, sabar dalam penghidup. Lagu Jonas sesuai Jacqueline. Okey. Nyumnya kesalah tanya aku madik. Siapa tuai seduai ni?
1: Ya tuai kira aku madik.
0: Ya tuai ni. Ya, kira kira kakak mana?
1: Ya tuai kakakku.
0: Ya pun aktif ke lagu ni madik?
1: Aktif ke lagu. Kadang maya yang rekod maya bisa cuti pulai ke Sarawak pakai gawai ke pulai gawai. Dia yang rekod lagu.
0: Ngambil peluang
1: main lagu. Tapi di Semenanjung dia ada.
0: Piane, laban lagu pemadu baru Arya saya kena ada guna ngetan lagi saya ko.
1: Ya betul betul lagu ni kakak aku nak. Ya.
0: Nggak ngagak mana deh?
1: Aku ngagak.
0: Boleh tahan.
1: Lagu yang menyuh di kakak aku lagu-lagu solo ya, menyuh di kakak aku bagang.
0: Nanti bisa peluang lah aku ngerandau ya, ni mana deh?
1: Kau lih ya mana
0: deh? Okay, jadi. Tu meh terus kerana tua dalam program galeri artis ke malam tu. Jadi Made nak ke dia tu GBC lagu baru Made tidak salah ku udah lagu Nuan BC Tani Kemuan BC lagu Sebulan Sara
1: Sara setahun nya betul
0: nya nya ke pemdu baru kini Made BC lagi baru
1: yang kebaru dia tahu benung dalam proses Made benung adu ke music
0: Afiane beda pasal ni asal saya ni Maya
1: ya, lagu baru ni lah.
0: Asal okay. Saya Made ni Maya di Pansut.
1: Saya ku dalam bulan 12 lah.
0: Dalam tahun tu mana?
1: Dalam tahun-tahun kak keluar aku ujung tahun tu. Lagu Rancak Mimit.
0: Rancak Mimit. Rancak hari dari lagu tu.
1: Rancak hari ya betul.
0: Okey. Laban tuan tua aku dah nyebut sebulan Sara setahun nyaba. Minta Nusi Mimit me cerita lagu tu Made.
1: Jadi cerita dalam lagu Sebulan Sara setahun nyaba atau jadi seduai melaki bini betul cerita dalam melaki bini lah dalam sebulannya jadi sudah sebulannya jadi kalau bersuara dia tadi ya setahun siko nyaba lagi kena yang
0: Biak
1: laki au siko nyudah ngawur bukai nyudah limpa yang hati au.
0: Lain mencerita remade kesal kuningnya. Bekeningnya, meda cerita penghidup orang bekeningnya made.
1: Ya. Cerita lain penghidup orang.
0: Okey, kira-kira nyame cerita dalam lagu. Nanti kita ninya kita meda tajopan kita udah kira-kira udah melabak bekening ceritanya deh sebulan setahunnya ba. Maka kesalnya.
1: Ya, sino. Sekarang aku nyau oleh matuak mena kau.
0: Amin, okey tai ne. Okey, jadi nyak meh made laban nuan tu. Ukai semina nemu lagu nuan mega landi ngagak leka lagu. Tiwon ya kira ke pernah ke bang lagu metode made. Jadi aku nuan patut nibar ke seleka dua jako ke merik jako lalau ngagai bala kira-kira rebak baru meh bala nembia ke bisik pengerindu bahkan nuan tu ukai sebenar bisik pengerindu belagu bisik mega pengerindu ngagak leka lagu neng kebang tiun lagu menyangka nuan bisik bisik kira-kira jako ditinggal ngagak sidaya meh tu madek
1: jadi pesan aku ngagai nembia-nembia ke rebak baru dia tu nanti rindu bak pengawak belagu tau ke neng kebang lagu kita ada malu nguji atau ke mantai ke bakat kita. Bagi ini alai berpikir belagu semua bisa kita rindu ke belagu. Kita tahu nguji ngau berpikir belagu, mantai ke bakat ana malu. Jadi ana takut juga nguji nak kebang lagu. Nak kebang belajar berdikari. Nak kebang lagu. Ni kita nemu tuah manuak pada bakaki, tuah mensia ana sapa nemu.
0: Betul.
1: Lagunya tak boleh jadi hit.
0: Betul. Bahkan Ampo dan Madik 17 tahun dalam industri. Tahun ke-17 baru boleh ngingkang lagi panggau SSJ.
1: Ya, betul Madik. Ya, pemuas ya. Jangan putus asa.
0: Betul.
1: Ya, mesti kak semampai kena kurang semampai semangat ne.
0: Betul.
1: Ya, ngagak lagu. Ambil kita udah mujur.
0: Betul. Okey.
1: Ya.
0: Okey Made, sebedau jaku kepeduli lagi. Siti lagi lagu Made boleh ne.
1: Boleh Made, boleh.
0: Lagu nama tu Nuan Tetap Ambai Aku.
1: Ya, Nuan Tetap Ambai Aku.
0: Okey Made Jonas, tu mai bala peringan ninggal ke lagu tu dulu.
1: Okey, Made. Okey.

0: Okay, nak berasai Jonas Joni Aman Made hatuanya
1: Ya,
0: kereta ebak pengujung program galeri artis kita ke sekali itu. Okay, kira-kira special munyik tadi laban wantu baru dah boleh anugerah leka lagu atau ke lirik terbaik ACSC ke 9 2026. Jadi
1: ya,
0: ke penudi tu Made kira-kira meri peluangan wan meh. Menatai ke Jaku, terima kasih Jaku penghargaan wan ngagai semua sida ke Mayu support Mayu nyukun wan bak pengop lagu kelbagi sida ke Mayu support wan Mayu wan ke berpikir tu tadi beringkat hari semifinal nyentuk ke malam final ke malam ke penuh di ACSJ ke 9. Okey Made.
1: Okey Made. Jadi ngau peluang tu aku meri desai terima kasih ngagai bala peminat kelebih agi ngagai dari sebeli kaban belayan ti udah mayu nyukung pengawa aku belagu hari subak sampai ke dia tau kelebih agi ya, maya ACSJ tu tadi taban ti ukai kita sapa agi nyukung aku tapi ya Made
0: betul
1: jadi aku berasa cukup gagal aman hati udah datai batikas final serta boleh anugerah leka lagu pemandu mana ACSJ ke-9 tahun 26 tu tadi pemandu 9 ketemu mak
0: ketemu mana mak
1: 26 tu tadi
0: Evan
1: jadi anda lupa lagai semua kita kekak meda video lagu-lagu terbaru hari tu ngau menyadeku kita tahu ngelawak lagai channel YouTube Jacqueline Joni Aman. Ya, dalamnya lagu lama, lagu baru semua akan di upload dia.
0: Ya. Okay, jadi nya memang terima kasih awak laban wan munyi aku tadi oleh katikanya ketika beranau aku meh ke malam tu dalam program gratis. Jadi aku tu mega ngari ke kami ari WiFM ngari ke kami RTM tu ngarap kenuan bersampai kenuan sampai mujur ba semua pengawal kerajaan wan nangira ya, tadi ba pengawal hakiki nuan laban wan bisi pengawal hakiki pega
1: betul
0: amin pemerindang ne.
1: Ya betul Made.
0: Okey, jadi nyame Made terima kasih. Salam ngagai painuan kita sebili out.
1: Out. Sama-sama Made. Okey, menyampaikan salam nuan ngagai sidaya.
0: Si peluang kita bertemu lagi lah out.
1: Okey Made. Okay. Terima kasih.
0: Selamat malam. Bye bye.
1: Selamat malam.
0: Okey, ya jadinya benarnya temu aku ke malam tu nya Jonas Joni Aman penyanyi atau ke kebaru dah finalis aku kena buat finalis tadi penyanyi kebaru dah boleh anugerah leka lagu pemandu mana atau lirik terbaik bak pekit ACSJ anugerah carta sapa juara ACSJ ke 9 apian lama tu tadi jadi nyak meh ngujung ke program galeri artis kita ke sekali tu. Terima kasih semua. Kita sudah dengar ke kami menduai, randau ke menduai, berengkari pukul 11 malam atau tadi ini. Okey, jadi itu nak kita mulai dalam program Galeri Artis. Nanti kita ke bertemu baru, bawa awak ke buka. Okey, selamat malam semua. Tindu jenak ke malam tu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega bekusi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal siapa kena COVID. Boleh rapat mun bini sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah, saya selaku pemimpin, kita dengan rakan-rakan mencari jalan kedek ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19 dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita, hanya ya economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: anak Iban, anak Cina, sama berdagang ngigak belanja. Ansak nembia meras bersekolah, dudi hari hidup menyana. Maria empang puak kumbu dijual bak pasar raya. Pedis pungkang merinsak dulu jemah senang hidup di dunia. Nintiang ari berkebun lada pulai mai buah senggang. Anang mantul maya bersekolah tapi pemerinsak nyadi perancang.
1: Tentukah kitab gulaimu kami buat program Anak Miet Nintiang hari 6 pukul 7 lemai di YFM Bergulai Sejarah.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
5: Kok lok menanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang di kesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Isi, isi, isi, isi. Dai, amat laju ini tu berjalan. Namu ada banget di perumahan ke atau ah? Isi, kini kedai tu tadi, namu ada banget di perumahan kedai. Aku tu lelak mai, aku tu ngagai deh hari tadi.
1: Nai, namanya Mel. Mayu pengawal aku tu, Mel.
0: Nai, lekat ke TC dulu, mi pengawal dia nya. Tu, aku kemadah kedai. Min, namu dek Min. Min bisa beli sofa dengan meja makai baru ah.
1: Hah? Min? Min? Amat nak ke Mel? Okey serinya ayah baru dah beli katil dengan tilam baru ke pada aku?
0: Amat ah, nak aku tu bulat ke dia. Baru kemarin aku ada orang nganyum barang agar rumah ya. Nya penuh sedar luri nya ke barang ya.
1: Bah, bah, bah. Nanti kenyak Mel, aku kau mau beli sofa baru? Ngai aku alah laban Min nya. Ada Mel ngak aku mada berkedai nya Mel?
0: Hei, okey dia baru dah beli sofa baru ke bulan Siti Nyin kemarin sih? Anda ngayah ke duit di sih? Lagi panjai bulan tu.
1: Ih, ngaiku, ngaiku. Ana ngirau. Lagi nuang bisik benda Mel alaiku minjau. Asal Mel aku tupus hati, lebih akhirimin. Bah, aram Mel, aram Mel. Aram, aram, aram.
0: Apa ini tu? Sebut ke barang, sikit lu berumahan kau beli. Anu kai lu? Aku kan ambil biak kunya dulu. Tadi, main dah mayu pengawal. Matus saya. Kabar ku sikut tu.
2: Ish, ish, ish. Anang berkenyak kitai. Nanti kak beli barang, mesti nitiah pemisik diri. Anang kak bertapat ngopangan diri. Besai beliung, besai gak abak. Besai kali, besai gak kerak. Pesan tu, hari kami YFM.

0: Hashtag nenni aktif dia tu. Udah dia kita Intel hari 2 pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya berkendir macam berita dia. Sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: Justin.
1: Keliak sebab ya semina dua tali nang sigi kayak kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kan ni.
0: Okay.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kitai ingin jauh bak kaban, tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti beda wisi duit kena maya, padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diri jauh kitai nyak, sigi lembau kau nagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang kaban tu, ari kami.
4: Sway, ngau, YFM.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Enti udah ngutang.
2: Enti pada wisi duit kena mayar. Padah dulu ngagai kaban.
3: Urang ke dihinjau kitainya, segi lembau kau nagi ya. Laban ndak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, YFM.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ketika randau. Nama station Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Ninja Ngari 6, jam keterubah, ngelang tengah hari.

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Hari aku, Pemilia David, ngau YFM.
1: Frequency YFM di Kapit 94.3 FM.

dalam setiap pis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama tinggal ngerujar pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri yang kak rundiang orang bukai mana hagi arungi kita lalu dipegulai ke rundiangnya tadi boleh main hasil kecukup mana makanya baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ngau pangandiri ku Celestinai YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tahan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang ke belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah main pengelantang lagi orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terbekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Dengar ke pengerak pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Ptara, di pemaduk berkuasa, di pemaduk berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Oh Ptara, engkau Ptara ke semua nama, engkau pengagak semua serga. Aku minta nuan dengan nama nuan, ke alai ia diterbak tawas ke penegap nuan, engkau palan penurun kuasa nuan udah diayan ke. Nengahnya genap utai ti betekang udah diasuh lelak. Lalu genap ikut bangkai ti mati dihidup ka. Lalu genap itik roh ti nginsit dientap ka. Aku minta nuan ngambil ka aku uleh ngingkas ka aku mpu. Ari semua tanggam ngagai semua utai tan nuan. Lalu gawak ke pengawak nuan. Lalu dekat ke utai ti dikedekat nuan. Dengah pengering kuasa Raja Nuan. Lalu ngereja utai tik manah bak penyamai penekat Nuan. Nambah kenyak aku minta Nuan, oh ptaraku. Ngeletak ke bak aku utai tik tau ngasuh aku cukup kaya. Ke alai ulih ngelengkak ke semua utai bukai seminat Nuan. Nuan medak aku, oh ptaraku. Engkau mua aku nungak ngadap Nuan. Lalu jari aku berpegai bak rambut berekat nuan. Kirim ke baruah ngagai aku penyinuk nuan. Lalu tulis ke aku utai ti udah ditulis nuan, kebala ti dipilih nuan. Berkuasa meh nuan, ngereja utai nitih ke penekat nuan. Nadai ptara bukai ta nuan, ti seruran pengampun, ti pemaduk pemisi. Bahaulah. Ptara meh ti nemu semua ti pemaduk pintar. Ia nampak kitai, lalu nemu nama utai ke di dalam hati kitai, serta utai ke pemaduk manah ke kitai. Ia endak berguna ke sembiang kitai. Nyadi nama kebuah kitai bersembiang? Abdul Baha bisik nyebut. Dalam sembiang ti pemaduk tinggi, mensia seminak bersembiang ketega pengerinduk ke petara. Ukai ketegal sidak takut ke ia tau ke neraka. Tau ke ngandal ke berkat tau ke serga. Lebuah siku orang rindu ke siku orang bukai. Tusah benar ia nak nyebut nama orang ti dikerindu ia. Arinya lebih tusah kitai dekat nyekat dirimpu. Ari ti nyebut nama petara. Lebuah kitai udah rindu ke ia. Mensia spiritual endak ngigak pengaga bukai, kelimpah ari pengingat ke petara. Lalu, dalam nyaut sitik tanya ia nerang ke. Entik siku orang rindu ke pangan ia, kati ndak ke ia patut madah ke pengerinduknya. Tajak pen ia nemu pangannya nemu diri dikerindu ke ia. Endak ke ia patut madah ke pengerinduk ia? Endang amat petara nemu penekak semua hati. Tam pengeran hati ti dekat bersembiangnya. Endang sitik perkara asal pansut ketega pengerinduk mensia ke petara. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta awak ke kitai semampai semak engkau petara. Mulia meh nuan, oh petaraku. Nuan ninga orang ti amat rindu ke nuan, merampau ketega berselara ari nuan. Lalu engkau sida ti udah ngelala nuan, nyabak ketega penyawah sida ari penatai nuan. Buka uleh nuan bak mua sida, oh Tuhan aku, pintu penamak berkat nuan. Awak ke sida uleh masuk kia ari kemendar nuan, lalu senutuk engkau penekat nuan. Serta tau berdiri bak mua meligai pengeraja nuan. Lalu uleh ninga sada nyawa nuan. Lalu diterang ngena berbendang penampak mua nuan. Keriang meh nuan ngereja utai ti dekat-dekat nuan. Nadai siku uleh ngelaban kuasa penegak perintah nuan. Ari jeman keliak nuan endang kediri. Nadai orang uleh nanding. Lalu nyentuk kejemah ilak. Dekat seruran ari atas semua runding, ngau semua ading, ngenang nuan. Nya alai, beri pengasih babala pengasuh nuan, nengah berkat ngau pemerik nuan. Lalu anang merinsak kesida,
di tagang ari tebing tasiak penyemaknuan. Entik nuan ninggal ke sida, sapa ketau nyadi kepangan sida. Lalu entik nuan ngelengkak ke sida jauh hari nuan, sapa keulih sinu ke sida. Sida nadai Tuhan bukai kelimpah ari nuan, nadai siku dikerinduk tang nuan. Intu sida nge pementas nuan, nengah pemayuh berkat nuan. Nuan sigi amat, endang seruran ngampun, di pemadu penyinu, bahaulah. Dalam tulis kudus, bahaulah madah. O anak pemanah vision, aku udah ngesuah ke dalam nuan, seput roh aku mpu. Awak ke nuan, tau nyadi sulu aku. Lapa nuan ninggal ke aku, lalu ngigak siku dikerindu kelimpah hari aku. Oh anak manusia, anak ngelanggar sekat nuan, tau ke ngambu utai tindak patut ke nuan. Bersugang bak mua petara nuan, Tuhan titegap serta berkuasa. Nya ajak terima kasih.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikenak kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gak tubuh.

0: Padi kita rugi rangkang gak buai magang tunung ngau api kita gak nyamai nugal gawa lantang hati daro gak hati gak gak nadai ngacau kaki batang gak udah buai umai kita tuci nugal gak udah badu tau nanam mubi umai tanam mabis baka ngau padi ubi udah bebuah kena nupi babi kita gak tau makai sama asai padi tanak gak ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi kagilok kekitai gawak inuk ngawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi
1: jaku perangsang kita kesar itu nginang tinggi tajapan dipangkak ke kudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penuh sah, ngau pengirau, tetap bisik mangkok dalam penghidup kita. Banyak kenyap mati orang kedesayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai pemisi, kabut tetap bisik mangkok. Tang lebo yang mangkok, kita tau milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi, tau ke burung layang timudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajau. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers, bisi nyebut jaku timun itu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku Iban, penggeriang kita ukai disukat hari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tang hari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein siku saintis tetap bilang bisi enggak kalau nyebut cakup ti menyitu. In the middle of every difficulty lies opportunity. Bak setiap bengkah penanggul ti nuntung kita, bisi megak peluang dikenak kita. Bisi kendak kita medak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang penghidup kita sampai kita ndak boleh bergerak, ndak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai ti terbuka telengok. Lengkok kami perkara ti lama, titih ke jalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang. Terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari tika datai. Anang diau diri nyimpan pengirau hati kita. Laban yang dah boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok me Tuhan dalam sampi. Luya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Bersiap remang ting lindung ting ayung. Bisi senawah penampak ti manca terang. Pemanjai penghidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita. Nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenok mea ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita bergaul. Anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ni orang bukai. Tuhan berkat ke kita semua.
2: Sing it right, sir.

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan. Kemaya Rito, Mayu Ahmad kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah hari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ane ngasuh balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala net kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
3: Anang dah kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sumarang maya. Kes mina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tadi kleda temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajak penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tisama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

Oh.

0: Dengar ke Pengerak Pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai bawa FM. Selamat pagi hari 3 hari tu. Duju semua bala kita ya ke baru mendiang ke kami pagi tu. 34 minit dah lepas pukul 6 pagi. Lalu ke semua bala kita pagi hari 3 tu ya. Gulai ke kami 2 pagi pagi tu bakal selamat 6 hingga 9 pagi. Ni menarik kucing pagi tu berberis gaya hari tu puak mengeri pagi tu lagi mengkang semun jadi kita ya ke jangkanya dalam kereta kini pagi tu kita ya ke baru dekat nurun dari rumah ngarap ke pejalai kita sama bela likuan selamat datang bandura ke 7 kita ke beranjuang ke bala budak nurun sekolah pagi tu yang kanya udah baru dah melekak ngau bala anak pagar sekolah yang kanya singgah ke ngirup pagi tu ngirup kupi dulu sebelum kita berengkah berjalan ke pengawal kita bakal selama. Ken Michael mulai dengan kita pagi tu peningat bak 2 pagi itu okay, pukul 9 pagi itu lagi lalu bak jam kedua muka kita busy isi mulai dengan kita lagi bak 2 pagi okay, jadi dalam minat kini-kini terus boleh jalan dengan kami bakal selama muka ada lepas tu lagi macam sekadar pesan berat yang kebesit dia terima dianjung kita dengan kami pagi itu bak email yfmibane@gmail.com ngau piam gap bak nomor WhatsApp di studio 013-862-8422.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam sekedar pesan ia ke diterima kami pagi tu peningga kalai pesan ia tik ke terubah tu pesan ia ke datai hari impina anak galau jadi pesan tu nuju semua kaban belayan mas berandu diau madah ke pemati Lambertus Paulus tau ke apa ide tau ke laki empina anak galau kena 12 hari bulan 10 2026. Niang tu dekat di intu lemai tu hari 3-14 hari bulan 10 barumah Kristina ulu nunggang pakan lalu dikubur pagilah hari 4-15 hari bulan 10 2026 bak pendam lubuk tusur nunggang. Jadi semua kabar belayan ia ke ngelala niang Lambertus Paulus tau ke apa ide tu dipinta datai ngagai rumah Kristina ulu nunggang pakan. Pesan ia tik nangkan kenyap pesan ke sekali tu datai hari musih anak jamba pesan tu tuju yang berhormat Dato' Gerald Rentap, yang berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, Tuan Tony Malang, kabar melayan di Batang Spa, Batang Layar, pesan tu mega nuju semua kabar melayan, Batang Padih, Batang Skrang, Rumah Saka, Rumah Jugir, kabar melayan Bak Stambak Ulu, Nengaban, Bebuling Tapang, kabar melayan di Miri, Bintulu, Sibu, Bintangur, Balai Ringin, Melikin, gau semua kabar melayan bukai kenalah dirintai ke magang, pesan madah ke Seripah Anak Santap, tau ke samai, tau ke bini musih anak jamba dan nadai 12 hari bulan 10 2026. Niang tu diintu malam tu hari 3-14 hari bulan 10 baru majarit anak tadung temedak sepak betung lalu dikubur pagilah hari 4-15 hari bulan 10 2026. Sebarang tanya kemampuan tau telefon ngagai Janet anak musih 019-284-1299. Pesan yang ketiga tu pesan ngetas sahulian datai hari Doli Anak Kana. Jadi pesan tu nuju semua kabar melayan di Tadak, kabar melayan di Kabah, Mapai, Pedai, Menyan, Macan. Pesan tu bergat nuju semua kabar melayan kediau di Julau, Sekuau, Nangga Metah, Menuan Kapit, kemudian di Setapang, Sibu, Bintulu, Miri ngau semua kabar belian bukai kenalah dirintai kemagang ke ngelala niang manggi anak kana. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit manggi anak kana lemai 17 hari bulan 10 2026 nguan ulit lalu pagi hari Minggu pukul 6-18 hari bulan 10 2026 ngetas ulit bak rumah Nuna Nanga Tadak Kenawin. Benerang tau ke sebarang tanya tau telefon ngagai Doli Anak Kana 019-867-4222 tau ke Engkamat Anak Kana 013-545-5896. Pesan kenangan kenyap sana kereta hari Tija Anak Baling nuju semua kabar melayan di Nanga Entawau, kabar melayan bak Nanga Sepanggil, kemudian Batang Ngagat, Rumah Jarup, Pulau Pisang Ilik, Batang Rajang, Kapit. Kabar melayan Batang Rajang, Kapit ngau semua kabar melayan bukai kenalah dirintai ke magang. Pesan madah ke Anthony Sugit Anak Baring. Udah nadai di Johor kena 12 hari bulan 10 2026. Niang tu dekat di Intu atau ke di Sengai Rumah Minion, Kampung Tanjung Baru Meludam. Kena 14 hari bulan 10 hari 3 lalu dikubur ke hari 5-16 hari bulan 10 bak pendam merantik meludam. Sebarang tanya atau telefon ngagai Tija Anak Baling 019-707-7065 tau ke Rita Anak Benson 017-655-5278. Pesan yang ke sekali itu, pesan datang dari Stylen Uli Adak Gawan nuju semua kaban belayan bak Kayu Aik Sungai Enap ngau Sungai Muput Tatau, kaban belayan bak Nanga Kelutun, Nanga Bekakap, Nanga Langgu, ngau Nanga Munus, Entabai. Biar mengapa pesan tu nuju semua kaban belayan di Penebak, Layar, Betung, Tudan, Lambir, Miri ngau semua kamar melayan bukai bak sebaran dur diau. Pesan untuk madah ke ngetas ulit niang apa ya gawan anak ujih tau ke laki jati anak anjat. Kena hari 6, 17 hari bulan 10, 2026 bak Fusiu Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Sebarang tanya atau telefon ngagai stylen ulit anak gawan balumur 011-920-9635. Pesan ke sekali tu datai Ari Jackson Renang tahun ke Agum. Jadi pesan tu tuju semua kabar melayan. Bah, rumah Anas datai Ulu Arif. Rumah Tunggang, Sungai Wak, Sungai Nunuk, Sungai Tau. Kabar melayan bah Sungai Bawang, Sungai Anus, Sungai Duan. Kabar melayan bah Bukit Dinding. Semanjai Jalai Lubuk Bukut, Jalai Selangau Mukah. Kabar melayan bah Jalai Sibu Bintulu, Jalai Suai Niah, Batang Mukah Ulu Ngau Ilik. Kabar melayan di Seratuk, Kuching ngau semua kabar melayan bukai bak sebaran dur diau. Pesan tu madah ke Tracy anak John tau ke Chi, tau ke Inai Upin dah nadai lemai 12 hari bulan 10 2026. Ini semua kabar melayan ke Ngelala, Tracy anak John tau ke Chi, tau ke Inai Upin tu dipinta datai ngagai rumah apai ia bak Lurung Permata 19, Sungai Plan, Tanjung Kidurung Bintulu. Niang tu dekat di Sungai malam 14 hari bulan 10 2026. Niang tu dekat di Semiang kebak Gereja St. Anthony Bintulu pukul 8 pagi 15 hari bulan 10 2026. Sebedau dianjung ngagai pendam Roman Catholic Setiam. Penerang ia ke siliak kabar melayan tau telefon ngagai Bangga 019-887-3159. Spinsa 014-332-7989 tau ke Pai Upin 019-852-7373. Pesan ngetas ulit datai hari Dayan Anak Magat tau ke Indai Idi ke sekali tu nuju semua kaban belayan kediau barumah Kalang Nangga Baluh Ngemah Kenawit. Kawan belayan ba rumah Nyalung, rumah Suzuzi, Lili Sungai Baluh Ngemah Kenawit. Kawan belayan ba rumah Baginda ngan rumah Ligi Nangga Selawut Ngemah Kenawit, Nangga Ngungun, Nangga Diruak. Kamu melayan bak nangga bat, nangga jagau. Kamu melayan di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri. Ngau semua kamu melayan bukai kenalah dirintai kenama ngau alain dur diau magang ke Ngelala. Niang sandang anak uncat tau ke Inai Sebit, tau ke Inai Mako. Jadi pesan tu madah ke getas ulit. Niang sandang anak uncat tau ke Inai Sebit, tau ke Inai Mako. Nguan ulit kena malam hari 6, 17 hari bulan 10, 2026. Lalu ngetas ulit pagi hari Minggu, 18 hari bulan 10, 2026. Bak lot 2501. Tudan Desaras Fes 6, Jalai Desaras, Lurung Desaras 1B, Miri. Sebarang perkara kira-kira ditanya atau telefon ngagai anak niang tu Dayan Anak Magat tau ke Inai Edi 019-868-1291 tau ke Zamri Ucuk Niang tu 013-200-0157. Pesan Semiang 100 hari datang dari Alvin Anak Julian. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan basbaran dur diau. Madah ke Semiang 100 hari niang apaya niang Julian Anak Langkup kena hari 6, 17 hari bulan 10, 2026. Semiang 100 hari niang Julian Anak Langkup tu dekat diatur ba rumah Lumur 8, Sublot 3608, Lurung 3F, Vision Hill Fest 1, Jalai Sungai Tengah Matang. Sebarang kara kedekat ditanya, tau telefon ngagai Alvin Julian 014-691-5145 tau ke Jawang Anak Rungun 017-807-6698. Pesan pemati datai hari yang kabang anak sandum ke sekali tu nuju semua kaban belayan kelebih lagi kaban belayan bak sepemanjai Batang Mukah, kaban belayan bak Lambir, Miri, Lubuantu, Batang Pakuh, Julau, Skuau, Tamin ngau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai ke magang. Pesan tu manah ke Ranca Anak Aruh, tau ke Inai Suma, tau ke Ini Martin dah nadai 12 hari bulan 10 2026. Niang tu dekat dia Sengai malam 13 ngau 14 hari bulan 10 2026 bak rumah Selat Nangaduat Ulu Mukah, lalu di Anjung ke Catholic Cemetery Setiam Bintulu kena 15 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi harap ke semua kemampuan ia ke ngelala Ranca Anaruh tau ke Inai Suma tau ke Inik Martin oleh ratai ngesah penusah sedak sebilik tu.
2: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tak ke kita ngagai.

0: di rumah yang ke. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati layak diri sebilik bak media ramah. Enti uleh aneng berkongsi ke utai ketau ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu ariaku, Bibi Chloe. Why?

0: rumah yang ke. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampung baru macam pesan yang ke diterima kami peningat kalau pesan yang di ke sekali itu pesan pemati datang dari Muri anak pantau. Jadi pesan untuk menuju Kaban Belayan kelebihannya lagi upuang anak singki. Kaban Belayan di Tapah, Jungkung, Pelanjau, Kaban Belayan di Melugu A, Melugu B, Melugu Tengah, Melugu Tembawai. Pian mega pesan tuju semua Kaban Belayan di Tulang Kasai, Tulang Jematan. Ngau semua Kaban Belayan Bukai kenalah dirintai kemagang kenala yut anak singki. Tau ke bini yang pantau anak jurai. Jadi pesan tu madah ke yut anak singki udah nadai kena 13 hari bulan 10 2026. Jadi semua Kaban Belayan tadi dipinta datai ngesah penusah tu mayangin tu ngangubur ni yang apian temu ngantik penatai bala anak ya. Lalu sebarang perkara kerikari tanya tau telefon ngagai apau 017-836-3294 tau ke acan 014-206-1090. Lalu nangkan kenyap pesan ke sekali tu pesan datang hari tuan rumah membawa anak anting hari Sebemban Bintulu, Sungai Sebemban Bintulu, pesan menuju Kaban Belayan rumah Patrick Libaunia, rumah Sinju Sekaluh, rumah Beruli, Sungai Sebutian Bintulu, Kaban Belayan rumah David Mangah, Sungai Teban Bintulu, Kaban Belayan Sungai Kelawit Tatau, Kaban Belayan rumah Ladun Anak Angkul, Asan Nunggang Sibu, rumah Mujah Batu 12 Jalan Bintulu Miri, rumah Meliang Setuan Miet, Kaban Belayan bawa sepemajai Jalan Bintulu Tatau, Jalan Tepian Tasik Jepak Kuala Tatau. Ngau semua Kaban Belayan Bukai kenalah disebut magang. Pesan madah ke pemati sudah anak banyang, tau ke bini tuan rumah bawa anak anting, tau ke indai metuak. Ia ke nadai malam 13 hari bulan 10, lalu niang tu dekat dikubur hari 5, 16 hari bulan 10, 2026. Semua Kaban Belayan atau kebarang siapa ke ngelala dipinta datai ngagai rumah bawa anak anting, Sungai Sebemban, Jalai Pesisir, Kampung Jepak, Kuala Tatau, Bintulu. Lalu pesan getas ulit datai hari cinta anak singkin tau ke bini niang Doni Steven anak suting tau ke tibin. Mana ke getas ulit niang Doni Steven anak suting tau ke tibin. Kena 16 hari bulan 10 hari 5 pukul 7 lemai. Jadi semua Kaban Belayan dipinta datai gangai rumah lumur 166 Kampung Teratai Jalai Brayun Seriaman. Jadi pesan tu nuju semua Kaban Belayan di Basi, Ijuak Tekalung, Langkang Ulu, Ilik, Tawang, Seruku, Grand Setumbian, Kaban Belayan Bak Tanjung Bijat, Kucing, Selanjan, Karak, Keranjik, Lingga, ngau semua Kaban Belayan Bukai kenalah dirintai kemagang kenglalan yang Doni Steven anak suti yang tahu ketibian. Lalu berita kesiliat kita tahu tanya telefon ngagai anak ni yang tu Priscilla tahu ketitun 018-380-1660 tahu ke Rachel 013-668-7021. Lalu pesan pemati datang dari Jana anak nyang tahu ke Ensu. Jadi pesan tu menuju semua Kaban Belayan buat Selambung dua buah rumah Sikup ngaun tebu atas Kaban Belayan buat Abu Bajau, Pelai Ilik, Ngau Ulu, Mendas, tiga buah rumah. Semua Kaban Belayan, buah rumah panjai, pemanjai Jalai Pusak, Kaliak, dua buah rumah, Batang Awik, Batang Krian, Batang Kabo. Ngau semua Kaban Belayan Bukai kenalah dirintai kemagang ke Ngelala, Lancang Anak Jana. Jadi pesan tu madah ke pemati Lancang Anak Jana. Kena hari 2, 13 hari bulan 10, 2026. Niang Lancang Anak Jana tu dekat di Intu Balamayuh Barumah Sidayampu Jalai Bajau Munggu Garu kena hari 4 16 hari bulan kena hari 4 15 hari bulan 10 lalu dikubur hari 5 16 hari bulan 10 2026 ba pendam Luyap. Lalu sebarang tu tanya atau ke penerang kesil ya Kaban Belayan tau telefon ngagai lumur tu 013-688-074. Pesan ke dangkan kenya, pesan datang dari Sabai Anak Beji. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan. Lebih lagi, sidak kediau bawa sekuau kaban belayan di Pakuh, Tamin, Ulu Uyak, kaban belayan di Ketiba Suang. Pesan tu menuju semua kaban belayan di Sibu Jaya. Pasar Sibu, ngau semua kaban belayan bukai bawa seberang nurdiau kenalah di Tesau Magang. Pesan pada ke pemati anak Sabai Anak Beji itu, ianya Adriana Lumang kena hari 2-13 hari bulan 10 bawa Hospital Selayang Kuala Lumpur. Jadi bangkai ni yang tu kadai baik pulai ke menua kena hari 4-15 hari bulan 10 lalu di pelabak kedatai bawa Airport Sibu pukul 6 lemai hari 4 ni yang Adriana Lumang tu dekat di sengai barumah jangit anak lanting igu tinggi Tamin. Jadi semua kaban belayan dipinta datai magang ngau ngesah penusah sirat sebilik tu ni yang dekat di sengai hari 5 16 hari bulan 10 lalu dikubur ke pagi hari 6 17 hari bulan 10 2026. Sebarang penerang ke silik kaban belayan tau telefon ngagai Sabai 013-555-7072 tau ke Pauline 019-727-5164. Pesannya ke dangkan kenya, pesan ke sekali tu pesan pemati datai hari Steve Anak Biri. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan, lebih lagi kaban belayan Balingian Buka, Seringih, Babatu Lintang Layar, Minah, Maja, kaban belayan di Skatap, Teban Ulu, kaban belayan bak Tanjung Skrang, Nangaban, Setambak Ilik, Setambak Ulu, kaban belayan di Remabung, Penurin, Saka, Tansang, Nyelutung, Bukung, Pelasuk, Sebangkui Betung, ngau semua kaban belayan bukai, kebisik ninga ke pesan tu, pesan madah ke ex suai rumah Hindi, tau ke Biri Anak Gurang, udah nadai, kena 12 hari bulan 10 2026. Lalu yang tu dekat di Intu hari 4 15 hari bulan 10 baru rumah Steve Kubal baru Jalai Lidung. Jadi seberang tanya atau ke berita ke silik ke pembelian tau telefon dengan Steve Piri 019-878-8936. Okey, lalu pesan ia ke penudi ke pagi tu ia ke hampir dibaca. Jadi pesan ke atas ulit. Datang dari stylon ulit anak gawan nuju semua kaban belayan. Kelebih lagi kaban belayan bak Sekayu Air Sungai Anap dengan Sungai Buput Tatau, kaban belayan bak Nanga Kelutun, Nanga Bekakap, Nanga Langgu, Nanga Munus, Ntabai, kaban belayan bak Penebak Layar Betung, kaban belayan di Tudan, Lambir, Miri ngau semua kaban belayan bukai bak seberang nurdiau ke bisik ninga ke pesan. Kalai pesan tu madah ke kertas ulit niang gawan anak ujih tau ke apai silent ulit anak gawan tu tau ke laki jati anak anjat. Jadi maya getas ulit tu ianya hari 6 17 hari bulan 10 2026 bak Fusiu Batu Nam Jalai Nyabau Bintulu. Jadi berita kesiliak kaban belayan tau telefon dengan guys silent ulit anak gawan berlumur telefon tu 011-920-9635. Ya, hanya sekadar pesan peningai ya ke pihak dibaca bahawa nur maca pesan berat tau ke berita ke berbatang pagi tu. Jadi pesan tau dianjung kita dengan email kami ngau pihak megak lumur WhatsApp lalu pesan dekat dibaca muak ke pagi tengah hari ngau lumai ni tiang hari. Jadi terus boleh dengan kami peningai bak 2 pagi pagi tu pukul 7.30 bakal selama kita nabur ke berita hari YFM.

0: ya kenalah di hari saik itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kes culiak tau kenen biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit tip pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panci dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Ya, selamat pagi. 7.08 minit pagi, 2 pagi, pagi hari 3 atau peningnya. Okey, jadi sekedar sekolah di berdua kita pagi itu ditutup. Lalu untuk nitih ke penerang media ke bisi dipansut ke UPS Pelajar Menua Sarawak kemarin peningnya. Kawal dengan pengawak atau keatur nutup sekolah. Bak pilih benua di Serian, Seriaman dengan Lubuan tu. Jadi untuk berindik hari gaya sebuah nasab. Ia ke ngerikut ke baca atau ketika pengamah angin tadi nak tentu mana bah, sekedar kanan luar ngujung ke sekolah di tutup ya sehari itu 14 hari bulan 10 2026. Okey, jadi kita berhati ke dalam kandang 2-3 bulan tu begak gaya sebuah nasab tu bakal ke bedau agi habis agi gerugak menua kita itu agi ngacau pemersi angin. Lalu nakak pukul 7 pagi itu tikas API tau ke rekod yang kebisik diayan ke MyEQMS website UPS DOE pagi itu kucing rekod ke API 90 di Kota Sembarahan 94 Serian pagi itu 153 ngau PM gak di Seri Aman pagi itu rekod ke 140 API ya. Jadi di Sibu pagi itu 88 API, Serikai 74, Bukah 68, di Kapit 92 API, Bintulu 82. Di Miri pagi itu ngerikut ke 69 API. Okey. Jadi harap ke kita sama berarti ke tikas pengamah angin dua kita. Ngambil ke kita yang tadi nak kerugak pengerai lebih lagi kita ya ke bisik ngidap penyakit ya ke berkawal ngau sepuat tu tadi ya ke sensitif lebih lagi laban orang ya ke tuai umur sidak ya ke nembiak. Lalu tips kagai kita ya ke sensitif tahu ke tahu benar kena penusah laban sebuah nasab tu sampai berarti ke kualiti pembersih angin tadi sebedau baik sedak mindah kini-kini di balat tadi mana lagi kita dia di rumah anang mindah anang pansut dari rumah lalu nanti nak tahu tak tentu ke kita yang tadi kena pemampul hidung gau mulut ya kena kita nyeliah ke sebarang penusah lebih lagi bab perkara pengerai terus berinang kita pagi tu peningat bab 2 pagi lagu dari Barry Presley Semadi Nadai terus gulai sejalan kami di Seriaman mendengar kami bab Freak UNC 89.5 FM.

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Hari aku, Pemilia David ngau YFM.
1: Ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabori tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya duluk menya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower dimandang kejam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ke tinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umih ke sejarah dengan cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Pengerak Pagi.
1: YFM.
0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
2: Statistik mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Kami subak nak mu nak utang nak lusian nak kau redia tau apa dan mu jadi kupurnya 2G ya teluk mana waktu kurang besai 5 ringgit ya subak kumai marnya kemar lu bisa gak kupur kemi merah jod pakuyo tu apa-apa nak ulu mayu mah nuna anta ino Melayu kau dihapiat ya teladan dia marnya subak penuh kujaku 15 ringgit semua sekutak maru lu subak setiap mulut kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tu penuh kujaku subak daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tinya nak ya dia ga bisa kutak yang pun sekutaknya subak 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
4: nadai yati baru enti nadai yang kelama
5: lipstick got your color bet your bottom dollar lipstick lipstick on your collar
0: YFM 89.5 FM.

0: aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalan.
1: Hei, kita tu anak, mayu teh tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temerah kerja kita.
2: Aku kan nyuntian dindingnya.
1: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tegat.
3: Bapak nama Robocop tuh nemunya aku Cina.
1: Ih, kapan dindingnya aku Robocopnya nama aku buah nemunya aku Cina. Nih aku nemu, kayaknya aku tengah gaji cita Robocopnya. Ih, pedih pula aku lupa kita tuh anak-anak.
4: Sigi kaya nembia, minyak, umur baru kak mansang. Sigi maiwah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita kidai. Kita itu mengiri yang nembian sidak ya. Ngajar, ngajar jalai kebetul. Ingat, anaknya meh kepsaka reta kita ikutu diari. Jaga sidak memanah. Pesan anak ngerinsa mai berbuan tu, hari kami, Bawai FM.
5: Kes culik tau kenan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miet ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai pendeka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok panzi dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, bergulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Ketua Batuk Batang Berita. Dun Sarawak Gemendar ke RUU Aridiau ubah 2026 kena nerang ke atur komisi ganti. Senator Michael Mujalihan dipilih barunya di Kaban Dewan Negara Ungkup Penggal Kedua. Perintah Gemendar ke 30 jiak ngagak ngau ngangkat ke pemanah fasiliti immigration bak sempadan Sarawak Kelimantan ngena ungkus RM172 juta. Selamat pagi, pukul dengan aku Nancy Tambun buat berita pagi YFM kena 14 hari bulan 10 2026. Udah tu lagi peninga isi berita.

Tangsa Negeri Dun Sarawak Gemendar ke Perambu Undang-Undang Aridiau RUU Ubah 2026 pengudah dibaca kali ketiga Ba'awum Dun Sarawak kemari. RUU-nya dibantai Sapit Menteri Ba'upis Premier Sarawak, Kemega Adun Semariang, Datuk Sharifah Hasidah Syahid Aman Ghazali. Ubahnya dikena nerangka cara Ari Diau ganti. Dikena lebuh nyadi ba'ari ke Ari Diau kesama engkau ndak berguna ke notis. Tindak sama tiap kali perkara tu nyadi. Atur tu dekenentu ke Mesir Mayuah boleh merambu pemisi diri engkau tumu agi kelimpah aring mudah ke pengawak pentadbiran sektor perintah engkau swasta. 8 adun bisik engkau berjurai ke RUU-nya. Penetap atur Aridia berguna benar kena mantuk sidak di Menua Ulu merambu pejalan pulai ke rumah panjai. Kelebih lagi maya musim pengerami. Adun balih Nicholas Kudi Jantai Mada. Jadual pemisi tik terang mantuk mensiam mayuah. Ngatur pejalan diri. Ngau tumu kelebih lagi sidak ti pejalan jauh. Kelebih lagi bak kandang balih ngau kapit. Tuk berguna benar ngambil sidak oleh pulai ngintu pengerami bakal digawai Dayak begulai ngau diri sebilia ngau masa ti cukup merambu Ari Diau ngau teratur mega oleh nyungka ekonomi menua dengah sektor dagang temuai homestay service board ngau orang dagang miat ia maksud kejakup perkara tu lebuh berjurai ke perambu undang-undang Ari Diau ubah 2026 di Dun Sarawak. Berbah anggonya penerang ti siliak serta terang berguna benar ngambil orang mayu hendak saruk pasal netap ke Ari Diau di Sarawak. Adun ngemah Anyin Jana madah penetapnya berguna kelebih lagi ngagai pengerja pengawak ke gawak buat luar kandang negeri. Ia madah atur Ari Diau ti terang mantuk raban pengerja pengawak merambu pejalan diri ngau lantang agi. Ia megak nyemata madah ke besai gunang natai ke penerang pasal ubahnya ngambil mensia mayuah ngau sidak ke bekawul mereti serta nemu atur barunya. Ubah Ordinan Ari Diau Sarawak 2026 nyak Siti Ari Pengawak dikena ngemoden ke Undang-Undang Kebekawul ngau Ari Diau ngambil setipak ngau peminta serta guna kemai hari itu. Adun Bukit Asik Cheng Jin E Madah ubahnya berguna benar kena nentu ke atur Ari Diau ti terang agi meruan serta mudah dijangka. Ordinan Ari Diau Sarawak ti dikena kenyau hari tahun 1946 subak. Patut suhagi diperasa dikena mutar ke pengurang ke endang uda bisik. Tunyeng kaum Ari Diau nyadi ba'ari pemisi ti labuh kena hari Minggu. Ia mega ngansak perintah nentu ke ubahnya di pejalan ke ngelancar. Serta lalau ti terang diberi ngagai mesin mayuah enggak agensi ke bekaul. Ia maksud ke perkara tu maya berjurai ke perambu undang-undangnya di Dun Sarawak. Mekanisme cuti ganti lebuh mayuh hari besai labuh hari kesama serta berjurut patut diterang ke ngau siliak ngambil bala pengaji ngau pengerja pengawak boleh merambu jadual kerja. Adun Bawang Asan Datuk Sri Wong Sun Koh Madah penerang ke bakanya berguna amat dikena nentu ke atur kemisi ganti di pejalai ke ngau meruan lagi. Ia maksud ke jakut tu maya berjurai dikena nyukung RUU Ari Diau Ubah 2026 Ba'awum Dun. Berbak ngonya penetap pasal Ari Diau ngau kemisi ganti berguna benar kena mantuk mensia mayuh merambu pejalai pulai ke menua kelebih lagi maya musim pengerami. Adun Pelagus Wilson Nyabung Ijang Mada Ari Diau meri peluang agar rakyat kegawak tau ke belajar jauh Ari Menua bergempuruk ngau diri sebilik serta ngetan ke adat ngau budaya sidak. Sekedak ruang bilik ti jauh mulai ke diri ngenak jalai air ngau ungkus ti besai nyak berguna ke perambu tumu. Dun Sarawak kemarin udah mendar ke RUU Library Negeri Sarawak Ubah 2026 ti dibantai Menteri Pelajar Innovation enggau Pemansam Bakat Datuk Sri Roland Sagahuin. 15 ikut kaban Dewan bisik ngau ngambil bagi berjurai ke RUU-nya. Mai berjurai ke RUU-nya Adun Kota Sentosa Wilfred Yap madah ke ubahnya berguna amat dikena negap ke pengawak ngintu pesaka sejarah menua. Kelebih lagi, dengah pengawak meri kelala arkib memorial.
Inisiatif tu boleh nentu ke dokumen engkau rekod ti berguna. Yang kaum berkawal engkau penumbuh Malaysia dalam tahun 1963 engkau sempekat Malaysia 1963 dijaga serta mengkang oleh daripada rebak dudiari. Senator Michael Mujalihan dipilih barunya di Kaban Dewan Negara ungkup penggal kedua. Nama ia dicalon ke Sapir Premier Dato' Amar Douglas Ugambas lalu disukung Menteri Berupis Premier Sarawak Dato' Sri John Sikitayai. Ya, sebedau tu kalau dipilih jadi Kaban Dewan Negara kena 11 hari bulan 12 tahun 2023 ungkup timpuh 3 tahun tik tembuk kena 10 hari bulan 12 tu. Pengawak berpilih barunya mendar ke ia terus mangku pengawak jadi pengarih Sarawak bak Dewan Negara ungkup penggal kedua nitih ke timpuh nyiri keudah ditetap ke. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Perintah udang menarka 3 projek ngagak ngongangkat ke pemanah fasiliti immigration bersempadan Sarawak Kalimantan enggau penyampau semua ungkus RM172 juta. Nitih ke penerang Ariupis Menteri Penyaga Menua KDN. Projeknya mengukur pengawak ngangkat ke pemanah kompleks immigration, custom, quarantine, enggau penglikun, ICQS, terbeduk, kebungkus RM100 juta. Projek tu disadang tembuk kena bulan 1 tahun 2029 ilak. Dua projek kebukai ianya ngagak pos enggak kuartas immigration Serikin di Bau. Ngena ungkus RM50 juta ti disadang tembuk kena bulan 12 tahun 2027. Serta pos enggau kuartas Teluk Melano di Sematan ngena ungkus RM22 juta ti dipelabak tembuk kena bulan 12 tahun 2028. Bak sawut bertulis ti dipasuk bak laman web parlimen KDN megak madan ke kerja ngangkat ke pemanah kompleks ICQS terdungan enggau panduruan di Limbang benuang di pejalai ke hari baru agih belanja pemansang garis antara menua Kediri. Opis Menteri Pelajar KPM minta Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP ngambil 317 guru simpanan ngisi pengawal puang jadi pengajar di Serata Malaysia. Sapit Menteri Pelajar Wong Kah Ho madah peminta kedianjung bulan 9 tu tadi mungkur 880 guru simpanan kagi ngantik dikangau jadi pengajar. Yang madah nakak 30 hari bulan 9 tu penyampau orang ngisi pengawak puang nyadi pengajar di Sarawak bisi nambah ngagai 98.84% berindik hari nganjung gawak pengajar baru ngau graduate hari palan pematih pengajar. Tajak pihak Sarawak agik bisi 500 pengawak puang nyadi pengajar bedau diisi ianya 224 bak sekolah secondary dengan 276 bak sekolah primary. Pengawapuangnya antaranya ngawul option reka bentuk ngau teknologi serta sains bak sekolah secondary lalu matematik, music serta bimbingan ngau counseling bak sekolah primary. Yang masuk ke jakut tu lebuh nyawut tanya ari kaban parlimen Igan Ahmad Johnny Zawawi di Dewan Rakyat. Perintah Sarawak dekat Gazet Mayu Hagi Kandang Ndur di Tingkeman Alai Bumai dikena nambah ke pemansut hasil padi serta negap ke penglikun pemakai menua. Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak, Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom. Madah ke pengawak tu nyukung jula ati tik dekat ngangkat ketika penguliah ngati Kediri SSL beras ngagai 60% lebuh datai bak tahun 2030. Sekedar kandang dur di Limbang ngau lawas udah digazet jadi palan alai bumai lalu kandang dur tambah ke bukai dekat dikelala dudiari lah. Kena perkara kesama, tanah tibesai 143 hektar di Meraduang udah dikemendar dur nanam padi hybrid dengan kerjasama antara LCDA, Agri Business Negeri Berhad dengan One Mas Agriculture Negeri Berhad. Projek tu disadang mantu nambah ke pemansut hasil beras menua.
Orang dagang induk di Pintak Landik Agi ngulih ke penerang. Bantuk ngah peluang latih TBC disedia ke perintah dikenang mansang ke dagang sida. Menteri Pemansang Orang Induk nembiak mit ngau penglantang komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah Mada. Orang dagang ti udah mujur patut cakah ngigak penerang serta ngenak nguna mayuh macam inisiatif ti bisik disedia ke. Orang dagang ti mayuh penelebak megak diperansang ngembiang sidak kebaru masuk bak pengawak dagang. Tuk berguna benar kena ngangkat ke penglandia, bersemekiah serta muka mayuh agi peluang agai orang dagang induk ngerembai ke dagang sidak. Ia maksud kerja kutuk bahawa media gerempuang orang dagang induk Malaysia Nawem di Kuching. Penerbai Bilun Baru Hari Miri ngagai padang Bilun Sultan Abdul Aziz Shah di Subang Selongok, Selangor dekat berengkah kena hari satu, kena satu hari bulan 12 tu. Sapit Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Malaysia kemegak Kaban Parlimen Miri Chiu Chun Man madah ke penerbai bilunya dekat ngemuntang ke Pejalan Mesir Mayuah lebih ngatur kerja pengawak dagang pelajar berubat ngau perkara ruang bilik. Padang Bilun Subang ti semak agi ngau menggeri besai Kuala Lumpur mega ngemuntang ke bala penumpang terus ke Pejalan Sidak ngena darat. Yang harap ke Pejalan Bilun ke ditambahnya boleh ngangkat ke pemanah kaul Miri ngau palan ekonomi besai menua kelimpah ada nyukung sektor dagang ngau dagang temuan menua tu. Berita ti kepeduri. 180 calon sija pelajaran Malaysia SPM ari sekolah SMK St. Columbia Miri nerima peringkat tulis dikenak mantuk sidak bersedia ngambil persanya. Chiu madah ke bantuknya dikenak ngelempuang ke tatian belanja lebuh meli barang kena persa elak serta mantuk sidak fokus agi ngagai pelajar. Buat program kesama berpersa mata megak di Kemerat dikenak tentu ke pengerai mata balan biak meruan dijaga. Servis Center Parlimen Miri dekat terus ke pengawak merik bantuk perengkat tulis ngagai sekolah bukai ngau cara berenggat dikenak mantuk mayuh agi calon bersedia ngambil persa. Dekenang ujung ke berita pagi batang berita dibaca baru. Dun Sarawak mendar ke RUU Aridia Ubah 2026 kena nerang ke atur komisi ganti. Senator Michael Mujalihan dipilih barunya di Kaban Dewan Negara Ungkup Penggal Kedua. Perintah mendar ke 30 jiak ngagak ngau ngangkat ke pemanah fasiliti immigration bak sempadan Sarawak, Kelimantan. Kena ungkus RM172 juta. Tunang ke berita pagi hari YFM, beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Alinda Suil, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Aku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bansa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
4: Kemaya hari tu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik dekat ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sidak nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kitai nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
6: Kita suah kena pat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culi, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli. Bisa nyata.

0: 7.57 minit pagi, pergi bergulai dengan kami pagi hari 3 Tok Peninga.
1: Ya, yeah, selamat pagi dengan guys semua ke menung bergulai dengan kami Duai. Berdua pagi, Wai.
0: Selamat pagi, Si.
1: Selamat pagi, Ken. Nama berita pagi tu?
0: Berita mana bakal selama. Berita dari Empu Gerai tang gaya hari kita itu lalu nak nemu anunya, anu Si.
1: Ya, yeah, aman. Laban ngasai ke diri Empu sekejap. Mana sekejap nak benda berapa ke exhaustnya ke balat dah.
0: Oh, maka kita itu majak biak tu ni.
1: Majak biak tu pedih mat koko pedih majak biak makin gi pedih geng itu diri Empu.
0: Ya, yeah. Okey, jadi jaga pegerai diri Empu lebih maya gayari ke bersebuan tu peninga tu hari siti hari penanggul atau ke isu global kemari hari itu ni Si.
1: Ya, yeah.
0: Jadi di serta benua lebih lagi tu gak ke Asia Tenggara. Jam yang ke dia tu tadi jerbu yang ke merakak garis antara benua bunyi kurang.
1: Bunyi kurang. Okey, nuan nyebut tadi.
0: Aku pun bisi mega baru dah nyebut ya. Ya ke ngeruga pengerai bensia mayu pengelikuan rakyat buat siti-siti benua aja pega. Bisi terkeruga tu nyengkaum productivity sektor dagang temuai kau mayu macam isu bukai men ya.
1: Ya, nyamah tajapan bekanya kita tetap meruan hanya ke pengerai dari Empu. Munyi ke bala ke udah jebut tadi nang kurangi rai. Nanti oleh anang pansut lama hari nanti bisa ngerja pengawal baluar. Anang terlalu lama mah baluar. Leban nyamah kita nak nemu pengerai siku-siku pengerai dari Empu pan entau tua nak nemu mah. Nakan.
0: Betul. Nanti meh kita itu bisa beri kuasa antar ke isu itu sih. Nanti deh nama kerja hari sih.
1: Nama kerja.
0: Nama digagak deh. Nanti nuan siku hari orang ya ke namanya bisa. Bisi power punya korang jadi menteri ke menteri alam sekitar receh.
1: Macam mana ke hati jauh nana dah berundian maya tu.
0: Dah berundian.
1: Nanti aku berundian lagi.
0: Tang baku lah sih. Saya guna Siti utai ke patut di pejalai ke nya atur ya ke bunyi kurang seragam antara Siti-Siti perintah menua Siti-Siti nya. Kelebih lagi kena namanya nyeliah ke sebuah nasab tu. Laban tu penusah global lalu nanti diperhati ke kita dia tu di Malaysia dia tu ya bukan berpuan dari pengawak kita ya ke nunu tak hari menua bukai.
1: Ya, nang hari menua bukai. Tanya mah tajapannya hari menua bukai Ken. Nang patut mega kita pan tahu ngurang ke pengawak ke haba ke betunu tai ke bekenya mah tai ke uliah ngasuh gaya hari tu majak balat lagi bersebun.
0: Ya meh. Bantu kita berarti ke Sarito mega sekedar sekolah bab lilih di Seriaman di Serian.
1: Ya.
0: Bisik tadi ditutup ni ya.
1: Ya. Ya meh tadi punya ketua jaga pengerai.
0: Ya. Yeah.
1: Ya. Yeah. Okey, dua pagi wai kita pagi tu Ken buat pergerak pagi. Dah ya baka selama mah bisi topik ke dekat di baik ngagai apa dinga ke benua mendiang ke dua pagi wai penyadi pagi tu bekawul ngau sidak ke benua Driba.
0: Oh.
1: Benua Driba ikannya di penumpang.
0: Ya, yeah, cerita kita topik kita pagi tu santai jala si.
1: Ya. Yeah.
0: Tang pelabaku mayuh orang ya ke bisik sawit lalu kebuah ke diri Empu. Nama hal tidak Emil ya. Namanya sekitar bangsa orang yang ke Driba atau ke semina duduk bersepia aja jadi penumpang. Lalu main duduk dalam kereta aja. Depan kereta.
1: Depan kereta.
0: Lalu kenapa? Bisik orang tu ya bangsa ya nak harap kurang sih. Ya kini kita pada control freak kurang.
1: Ya.
0: Orang begitu. Ya nak harap kurang bukai mic kereta mesti ke ya gabi guys tiriangnya.
1: Ya, mai lebih lagi entah baka orangnya nasi gig ya orang kendang ya irau ke pengelikun kereta ya.
0: Tak bisa ke bangsa orang tu. Asal ya tak mak depan kereta aja. Nanti 5 minit sudah ninggal yang guru. Amai. Maka tak mak lebih tindu atau mak lebih kereta.
1: Oh, nya orang ke pelabah aku banyak ke. Pelabah aku orang ke selalu ya nyadi orang ke induknya pelabah kan eh.
0: Ya orang lelaki pun bisa.
1: Bisa?
0: Ya, siap mai bantal lagi.
1: Oh, ni lu mana pak bokong
0: eh? Mai panggal lagi dalam kereta. Bisa sedia panggal dalam kereta aja nak. Bisa ke nak lagi puak bisa dalam kereta.
1: Nama nak mai tilam
0: standby. Standby. Tilam apa bisa? Itu bisa tilam jual rana.
1: Ke belakangnya lah. Awaknya mah lama ni tiah ke penyamai sikit ko ke kebenar ya nanti ke mai utai ke bakal depadah nanya tadi tanya mah ba topik tu pagi tu kita rindu agi driba tau ke duduk nyadi penumpang lebuh maya bisi mindah
0: ada ke kebuah ya baga lagi ke yeah. Dua isi macai okey
1: yeah.
0: Ni bagi dengan kita nya
1: mayo tu dah tu pedal ko
0: udah bisi sih
1: udah bisi tanang gua dulu.
0: Lagi itu macam ya.
1: Ya, buat dua pagi wai.
0: Lepas tu lagi, lagu hari Maya, Sulu udah berubah tang sebenarnya untuk menuah ilak kukia. Buat dua pagi, wai.